0: Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Saudara Ryan melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah borde kekuatan yang bisa membantu pemetikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah itu membara. Ya, kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan terus. Beri air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus, pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa. Dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, saya Tuda Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau Smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan, serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikdas Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapien Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu kita ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan meningkat meningkatkan harga terlalu tinggi. Karena apa? Kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enaklah, alhamdulillah gitu, ada merasa terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya. Artinya vandalis itu dalam arti ganti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun. Digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini. mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
1: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melatisan melaporkan.
0: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi, waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor ke menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Mexico dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: 100,5 MHz pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga aktivitas yang sedang Anda jalani hari ini berjalan lancar, penuh semangat, dan juga membawa hasil yang baik. Untuk terus temani Anda pendengar RRI, kami kembali hadirkan sajian musik dan informasi ya, serta inspirasi yang tentunya dapat menambah semangat mengawali hari pendengar. Sudah ada beberapa informasi yang kami siapkan untuk Anda pendengar RRI, di mana terkait dengan keberadaan papan digital interaktif ya, yang tentunya dapat membantu guru di wilayah 3T. Seperti yang kami kutip dari laman rri.co.id, keberadaan papan digital interaktif atau teknologi layar sentuh pintar memberikan kemudahan bagi guru dalam mengajar. Kegiatan belajar di kelas menjadi lebih menarik dengan adanya papan digital interaktif. Guru sejarah di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Jaman, mengatakan papan digital interaktif ini membantu para guru untuk memvisualisasikan materi pelajaran, apalagi buku untuk di wilayahnya sangat terbatas. Nur Jaman menyebut selain guru, interaktif flat panel atau papan digital interaktif memberikan dampak positif untuk siswa. Ia menyebut bahwa siswa lebih aktif di kelas karena siswa diharuskan untuk aktif. Beliau juga berharap agar pemerintah pusat menambah IFP, apalagi sekolah berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Di mana pendengar ada 3 layar IFP di ruang kelas yang aktif dipakai dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI M. Kodari menjelaskan, metode pembelajaran di era digital telah berubah, kegiatan belajar difokuskan pada konten visual, interaktif, dan berbasis data. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto getol agar kegiatan belajar di kelas lebih adaptif dengan era digital. Presiden Prabowo menyalurkan bantuan di antaranya adalah IFP pendengar atau Interactive Flat Panel atau papan digital interaktif. Selain itu, pendengar Kodari menjelaskan, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sebanyak 288.865 sekolah telah menerima IFP pada 2025. Selanjutnya hingga akhir Juni 2026, IFP telah menjangkau ratusan ribu satuan pendidikan di tanah air. Pemerintah juga memperkuat akses internet, terutama untuk wilayah 3T, kemudian memperluas akses listrik. Dan beliau berharap dengan jaringan internet dan listrik yang lebih kuat, pendidikan akan semakin maju. Informasi ini selengkapnya dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

Bangun dan wujudkan mimpimu, atau orang lain akan mempekerjakanmu untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray. Apabila kita memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka,

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk.
0: Domikado.
1: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan.

RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga ya. Piala Dunia di mana pendengar timnas Norwegia berhasil amankan tiket 8 besar perempat final usai membantai Brazil babak 16 Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2026 berjalan baik. Norwegia sempat tak mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Brasil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Brasil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama, sehingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan. Situasi tersebut membuat Brasil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang terus meningkat. Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit terakhir. Pelatih Norwegia melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga intensitas permainan dan stabilitas lini tengah tim. Pergantian tersebut memberikan energi baru yang membantu Norwegia mempertahankan keunggulan sementara atas Brazil. Brazil merespon dengan memasukkan Endrick, Martinelli dan Neymar untuk meningkatkan daya serang pada babak kedua. Pergantian tersebut membuat Brazil lebih agresif dalam membangun serangan dari sisi sayap dan tengah. Erling Haaland kembali mencetak gol pada menit ke-90 setelah memanfaatkan kelengahan lini belakang Brazil. Neymar memperkecil ketertinggalan melalui penalti pada menit ke-90, namun Brazil belum mampu menyamakan kedudukan. Selain itu pendengar, pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brazil setelah tambahan waktu yang berlangsung intens. Hasil tersebut memastikan Norwegia melaju ke babak selanjutnya, sementara Brazil harus mengakhiri perjalanan di turnamen. Catatan ini pendengar RRI mengulang kemenangan Norwegia atas Brasil di fase grup Piala Dunia tahun 1998. Saat itu Tore Andre Flo dan kawan-kawan juga menang 2-1 atas Brasil. Norwegia lolos ke perempat final 8 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Selanjutnya Norwegia akan menunggu pemenang Meksiko versus Inggris di Miami Stadium pada 12 Juli mendatang. Dan pertandingan Meksiko versus Inggris akan berlangsung pada hari ini pendengar, Senin 6 Juli 2026. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Florata pagi ini.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia 16 besar Meksiko versus Inggris.
1: Bisa terulang, kadang-kadang juga akan tercipta sejarah baru, kan itu kan probabilitas dan sebuah sejarah.

Selamat siang berkah dimanapun Anda berada dan selamat berjumpa. Inilah Pro 1 RRI yang di kanal informasi dan inspirasi. Saya Arman Abdullah menemani Anda pendengar. Bagaimana sudah Anda dengarkan untuk Anda penikmat atau pencinta bola ya. Tadi pertandingan yang cukup seru antara Inggris ya melawan

Ya, Inggris melawan Meksiko ya dengan kekalahan 3-2 ya, dimenangkan oleh Inggris dan perlawanan yang cukup seru ya. Baik, mendengar, kita ke informasi dulu, tapi kali ini saya sedikit mengambil informasi terkait dengan bola ya, mendengar. Dengar, Vinicius Junior akhirnya membongkar kontroversi tendangan penalti Brazil saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pemain bintang Real Madrid itu menegaskan dirinya sama sekali tidak menolak mengambil penalti. Keputusan eksekutor penendang penalti itu Vinicius menegaskan ditetapkan pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, sebelum pertandingan melawan Norwegia dimulai. Kegagalan Brazil melaju ke perempat final memicu kritik tajam terhadap Vinicius setelah Bruno Guimarães dipercaya sebagai algojo penalti. Banyak pihak menilai sang winger enggan memikul tanggung jawab pada momen krusial tersebut. Mesti kenyataannya keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan staf pelatih Brazil. Vinicius menegaskan dirinya selalu siap apabila dipercaya menjadi eksekutor penalti. Namun ia mengatakan Ancelotti telah menentukan urutan penendang sejak sebelum laga berlangsung. Kita beralih ke informasi lainnya. Dengan Real Madrid secara resmi mengumumkan penandatanganan Denzel Dumfries dari Inter Milan dengan biaya 20 juta euro. Ia terikat kontrak 5 tahun hingga Juni 2030. Dumfries 30 tahun baru menyelesaikan musim kelima di Inter. Ia telah mewakili Belanda di Piala Dunia 2026. Bek kanan ini sebelumnya bermain untuk Sparta Rotterdam, Heerenveen dan juga PSV sebelum bergabung dengan Inter. Dumfries menjadi wajah baru ketiga di pertahanan Madrid setelah Ibrahima Konate, bek tengah, dan juga Marc Cucurella di pada bek kiri. Bernardo Silva juga dikonfirmasi sebagai penguat lini tengah di bawah asuhan Jose Mourinho. Real Madrid membayar klausul pelepasan Dumfries diperbarui pada 2024 dan berlaku hingga 2028. Dumfries memperkuat sisi kanan pertahanan Madrid musim depan. Kehadirannya diharapkan membawa pengalaman dan kualitas di lini belakang. Madrid aktif di bursa transfer musim panas dengan 4 rekrutan baru. Mourinho membangun kembali skuad dengan pemain-pemain yang berpengalaman. Kayaknya bakal seru nih ya, mendengar ya. Kita ke lagu dulu. Tapi kayak ini saya mau lagu yang tidak biasa-biasa. Wih. Kali ini saya mau mengambil dari sebuah film miliknya Shahrukh Khan yang dibilang film dengan pendapatan terendah ya. Salah satu film yang tidak sukses menurut penikmat film Bollywood, dan juga para kritikus mengatakan ini salah satu film jelek yang pernah dibuat oleh Shahrukh Khan. Walaupun di dalam ini banyak sekali bintang-bintang sebagai cameo ya, bintang-bintang film Bollywood terkenal ya, yang juga jadi cameo di film ini, tapi ternyata film ini juga tidak mengangkat ya. Banyak yang mengatakan film ini jelek. Kalau saya pribadi mengatakan film ini ya lumayan lah, setidaknya ada film yang beda dari Shahrukh Khan. Oke, ini dia dari film Zero ya, lagunya adalah Merenam untuk Anda. Salah satu lagu dengan musik yang paling indah yang pernah ada. Ini dia.

Karena tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Pancong Protol dari miliknya Bondan and Fetu Black. Ya, jadi Bondan and Fetu Black ini adalah dua entitas yang berbeda ya. Fetu Black itu adalah kelompok hip hop asal Indonesia, sedangkan Bondan adalah penyanyi solo. Jadi memang mereka tuh sudah berkolaborasi itu dari tahun 2005 kalau tidak salah ya. Jadi sudah melahirkan beberapa album dan akhirnya mereka berpisah dan memilih untuk berkarir masing-masing dengan genre mereka masing-masing. Tapi ternyata setelah itu memang hilang, tidak pernah terdengar lagi. Tapi kita berharap bahwa akan ada kolaborasi lagi Bondan dan Fetu Black ini ya di masa-masa mendatang. Yang pendengar, lagu itu dirilis di tahun 2007. Pendengar, ke informasi dulu, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar jaringan narkotika internasional yang memproduksi dan mengedarkan vape THC atau ganja secara ilegal. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 3 warga negara asing atau WNA yang berperan sebagai produsen, bandar, dan kurir narkoba, sekaligus mengungkap sebuah home industry pembuatan vape atau vape THC di wilayah Bali. Mendengar, pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan 2 laporan yang berawal dari penangkapan seorang warga negara Amerika Serikat berinisial BSM di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tanggal 13 April 2026 yang lalu. Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian mengembangkan perkara hingga menggerebek sebuah villa di Badung, Bali yang dijadikan lokasi produksi vape THC, serta menangkap 2 warga negara Tunisia yang berinisial GNH dan juga AEP di wilayah Kediri, Tabanan pada April tanggal 20 yang lalu. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Wisnu Wardana mengatakan pengungkapan kasus menjadi bukti komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika, khususnya jaringan internasional yang memanfaatkan Indonesia sebagai lokasi produksi maupun distribusi. Baiklah, kita ke lagu lagi. Baik, di sekitar tahun 1998, ya pendengar, kita trivia dikit dulu ya. Di tahun 1998, ada seorang penyanyi yang pada saat itu belum punya nama. Tapi namanya itu tuh sudah besar di sebuah ajang pencarian bakat namanya Mickey Mouse Club. Oke, di Mickey Mouse Club itu tuh ada GC Case, ini adalah salah satu vokalis dari grup NSYNC. Ada Justin Timberlake juga, ada Britney Spears, ada Ryan Gosling yang sekarang jadi pemain film terkenal gitu ya, dan juga Christina Aguilera. Dan dia ini adalah salah satu yang paling jago kan, karena di usianya yang masih 10 tahun itu suaranya itu udah sangat luar biasa menggelegar. Dan ternyata ia terpilihlah untuk mengisi soundtrack sebuah film animasi Disney berjudul Reflection ya. Di film filmnya adalah Mulan animasi, dan ternyata dari lagu itu menaikkan namanya. Dan pendengar, di berpuluh-puluh tahun kemudian dibuatlah film Mulan live action ya, dan ternyata dipilih lagi Christina Aguilera untuk menyanyikan lagunya, tapi kali itu dengan versi yang lebih grande, lebih besar, dan tentunya suaranya makin prima dan makin kuat lagi. Oke, ini dia Mulan Reflection untuk Anda.

kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh, kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Pendengar, ini sedikit informasi untuk Anda lagi nih. Kalau misalnya Anda yang pernah atau mungkin sering ya menginap di hotel, ya kenapa kamar mandi hotel itu tuh dekat pintu masuk? Tapi kalau untuk hotel-hotel kelas melati itu jarang ya. Ada yang hotelnya tuh justru di luar, ada yang hotelnya itu tuh justru malah di bagian dalam. Tapi ada beberapa hotel-hotel besar ini justru malah kamar mandinya itu tuh malah di dekat pintu masuk. Pendengar, hotel ini sering menjadi alternatif tempat untuk menginap saat melakukan perjalanan atau sekedar staycation. Walaupun kamar hotel memiliki tipe beragam, tapi tata letaknya hampir sama. Hanya berbeda pada jenis tempat tidur, luas ruangan, dan fasilitas pelengkap. Nah, apakah Anda pernah memperhatikan tata letak kamar mandi hotel, pendengar? Nah, berbeda dari kamar mandi rumah yang sering berada di bagian belakang, kamar mandi hotel justru berada dekat pintu masuk. Ternyata ada ya alasannya kenapa peletakannya tuh ada di depan kamar. Di depan pintu masuk maksudnya ya. Nah, penataan kamar hotel ini tidak cuma mengutamakan kenyamanan tamu, tapi juga memaksimalkan fungsinya. Tata letak kamar mandi hotel dekat pintu masuk ini akan membuat ruangan terasa lebih luas. Saat pertama kali membuka pintu masuk kamar hotel, tamu akan disuguhi pemandangan seisi ruangan berupa tempat tidur, meja nakas, dan lebih baik kalau ada jendela. Nah, itu bagus, lebih bagus tuh pendengar. Sedangkan kamar mandi agak tersingkir dari pandangan karena kerap kali berada di sisi kanan atau kiri pintu masuk. Selain itu, terdapat pertimbangan estetika. Tentu akan memberikan kesan berbeda kalau kamar mandi berada jauh dari pintu masuk. Sebagai catatan ya, tidak semua kamar hotel itu kamar mandinya langsung di ini ya, langsung di samping kiri atau kanan gitu. Tergantung juga dari luas hotelnya, kelas hotelnya juga. Nah, masih berkaitan dengan alasan sebelumnya, kamar mandi yang berada di bagian depan dapat membuat tamu terasa melihat pemandangan dari balkon maupun jendela hotel. Selain tampak lebih luas, pencahayaannya pun lebih terang dan merata. Kalau tidak mau, kalau cahaya dari tengah tempat tidur justru terhalang oleh kamar mandi kan, pendengar. Kalau juga dapat memanfaatkan, Anda juga dapat memanfaatkan lampu kamar mandi sebagai sumber cahaya untuk menggantikan lampu tidur. Sebab tidak semua hotel dilengkapi lampu tidur. Sedangkan sebagian orang tidak dapat tidur dalam kondisi ruangan yang terlalu terang ataupun terlalu gelap. Selain itu alasan juga biar kamar hotel tetap steril, pendengar. Karena tamu itu dapat dengan mudah cuci tangan, kaki, dan muka sebelum ke area tempat tidur. Apalagi jika tamu baru saja melakukan aktivitas di luar ruangan. Begitu, itu beberapa. Masih ada alasan-alasan yang lainnya sebenarnya. Tetapi itu nanti akan saya hadirkan kapan-kapan ya, pendengar. Baik, kita ke lagu dulu. Kali ini saya pilihkan dari Run ya. Dengan orang yang paling kubenci. Nah, Anda paling membenci siapa? Silakan ingat-ingat lagi ya dengan lagu ini. Oke. Okay.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih stay bersama dengan Pro 1 RRI di kanal informasi dan inspirasi. Kami akan break dulu pendengar, karena sesaat lagi kami akan menghadirkan doa Angelus, dan setelah itu juga nanti akan dilanjutkan dengan dinamika olahraga yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama dengan Pro 1 RRI di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju.
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
5: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengembangkan.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

kami. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Belgia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Breaking News.
0: Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi mengenakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar

pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang kelihatannya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga benar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama di bidang lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sudan Yafandi, RF 3 Tersendara untuk Indonesia.

0: 2020. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala

0: si noe annet enn at si meg enig at det en herlig.
1: Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan.
0: Hele greia det, da det går bra og da det går dårlig.
1: Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan. Meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia. Tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari pertolongan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyatakan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta,

Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1990.

0: Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Disfrutar al máximo posible.
2: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
1: Assim vosotros estén, me puede matar un poco más. Tentar matar.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah

Gila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Jenis Aldila kandas di babak

George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Vanessa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil monoh banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSV FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid

0: seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sebanyak 7 atlet Spobda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII, Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
1: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet top dan namanya Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan di seluruh dunia Kalimantan Selatan.
0: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan di seluruh Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
2: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak. Iya, 7 orang. 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena pengalaman, sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
0: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
3: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
0: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Priyono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1 karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Tim para bulu tangkis NBC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NBC Indonesia, Leani Ratri. Pada 2 event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NBC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse, Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NBC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NBC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada 2 event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 di Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang seolah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti

0: satu, saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan. Jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
1: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NBC Indonesia masih akan mengikuti event di China.

ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Tomika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. AG menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Tomika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya.

kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta

ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

14 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan kelas juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka

keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

17 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peringat dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih bersama dengan Pro 1 RRI ND yang dipancarluaskan dari Puncak Durian Nomor 1 ND. Peringat, sesaat lagi kami akan menghadirkan bincang budaya dengan judul mengenal kain tenun khas Ile Api Lembata bersama dengan rekan kami Antonia. Tetap bersama Pro 1 RRI ND.

0: pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua siang hari ini, dan salam jumpa di program Bincang Budaya. Pendengar, pada edisi kali ini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat ya salah satu warisan budaya kebanggaan masyarakat Lembata, yakni kain tenun khas Ileape. Mulai dari proses pembuatannya, ragam motif ya, hingga makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Dan pendengar Pro 1 ya, untuk perbincangan terkait dengan topik kita siang hari ini di Bincang Budaya ya, telah bersama kita di ujung telepon, yaitu Bapak Matias Mado Langodai, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Todanara, yang akan berbagi pengetahuan dan juga pengalaman seputar tradisi tenun yang telah diwariskan turun-temurun. Dan langsung saja kita sapa beliau ya, pendengar Pro 1. Selamat siang Pak Matias.
1: Selamat siang Ibu Antonia Nona.
0: Apa kabar siang hari ini di Lembata Ileape?
1: Kabar di siang hari ini kabar baik. Hanya cuaca hujan dan juga angin sejak mulai kemarin sampai dengan saat sekarang. Memang hujan dan angin sangat kencang juga di Lembata atau terkhusus di Ileape ini.
0: Oke, yang pasti harus hati-hati ya untuk warga masyarakat setempat beraktivitas setiap harinya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Pak Matias ya, untuk mengawali perbincangan kita di siang hari ini, bisa dijelaskan secara umum apa yang dimaksud dengan kain tenun khas ya Ileape, dan mengapa kain ini dianggap penting dalam identitas budaya masyarakat Lembata?
1: Baik Ibu, berkaitan dengan kain tenun khas Ileape adalah kain tenun yang dibuat oleh perempuan-perempuan yang ada di sekeliling kaki gunung Ileape. Kain-kain ini digunakan dalam urusan adat dalam wilayah Ileape.
0: Iya. Dan ini sejak kapan Pak Matias ya tradisi menenun ini berkembang di wilayah Ileape, dan kira-kira bagaimana sejarah awal kemunculannya menurut cerita adat yang berkembang di masyarakat?
1: Iya Ibu, berkaitan dengan tradisi menenun ini di Ileape sesungguhnya sudah ada sejak dahulu dan semakin berkembang. Kurang lebih 500 tahun yang lalu, setelah dibangunnya perkampungan adat di lereng Gunung Ileape, seperti Lohala dan juga daerah sekitar di kaki gunung. Hal ini didukung dengan adanya motif-motif yang menjadi ketaatan suku tertentu, misalnya motif-motif yang dimiliki oleh suku-suku tertentu adalah ciri temuan dari suku-suku tersebut.
0: Iya. Dan dalam konteks budaya lokal, kira-kira posisi kain tenun Ileape ini biasanya digunakan pada momen atau peristiwa adat apa saja, Pak Matias?
1: Ya Ibu Antonia, biasanya digunakan kain tenun ini, Ileape terdiri dari beberapa jenis kain, yakni yang ada 4 atau 5 macam. Saya jelaskan berkaitan dengan sarung untuk perempuan itu, sarung merah atau watemea. Sarung ini yang seluruh benang dan pewarnanya dari bahan alami. Sarung ini selain digunakan oleh perempuan Ileape dalam acara adat dan acara besar lainnya, tetapi juga digunakan sebagai balasan dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki yang memberikan gading lebih dari mahar yang disepakati kedua pihak. Selain itu juga sarung ini juga digunakan sebagai benda adat apabila ada kesalahan adat yang dibuat oleh suku yang berstatus sebagai opelake, paman, terhadap suku yang berstatus naofu atau ponakan. Sarung jenis ini memiliki nilai yang sangat tinggi karena benang dan motif serta pewarnanya sangat detail dan memakan waktu yang lama. Itu sarung merah. Yang kedua berkaitan dengan sarung hebel. Sarung jenis ini bahannya sama dengan watemea, akan tetapi motifnya lebih sedikit dan pewarnaannya tidak lama dan lebih banyak warna hitam. Sarung ini yang lebih banyak digunakan oleh perempuan Ileape dalam acara adat manapun, acara lainnya termasuk ke gereja dan lainnya. Selain itu juga, sarung ini juga digunakan sebagai pemberian atau balasan dari suku Opelake, paman, terhadap binatang yang dibawa, babi atau kambing, kepada suku Anopo atau ponakan, dan juga untuk orang mati perempuan. Sedangkan wate kerokong, sarung ini bahan dasar campuran, yakni sebagian dari bahan alami dan sebagian dari pabrikan. Motifnya lebih sedikit dari wate hebel dan juga pengerjaannya lebih mudah dari dua sarung di atas. Sarung ini digunakan dalam acara adat dan acara lainnya. Selain itu, sarung ini juga digunakan untuk sebagai pemberian atau balasan dari suku Opelake, paman, terhadap binatang babi atau kambing kepada suku Anoko atau pemerakan, dan juga untuk orang mati perempuan. Itu sarung keropong. Dan untuk sarung watu watang ini, sarung jenis ini seluruhnya menggunakan benang dan pewarna dari pabrikan, baik untuk motif maupun bagian yang lainnya. Sarung ini digunakan sehari-hari sebagai pakaian perempuan Ileape, dan juga sebagai tambahan pemberian kepada suku Anaopo, gunakan selain tiga sarung di atas. Lalu yang kedua berkaitan dengan senawe atau noging, sarung untuk laki-laki. Jadi sarung ini hanya digunakan oleh laki-laki dan berbagai cara kegiatan. Di berbagai cara kegiatan, bahannya bisa dari benang sintetik maupun dari bahan alami. Umumnya tidak memiliki motif, hanya kombinasi warna dari beberapa benang. Akan tetapi ada penenun yang menambahkan motif untuk memperindah senawe. Kain ini juga digunakan sebagai pemberian atau balasan dari suku Opelake, paman, terhadap binatang babi kambing kepada suku Anaoko, keponakan, dan juga untuk orang mati laki-laki. Lalu yang ketiga berkaitan dengan selendang. Ada satu kain selendang, kain tenunan yang lebih kecil yang biasa dikenakan oleh laki-laki atau perempuan pada leher atau bahu. Kain tenun ini memiliki lebar kurang lebih 20 cm, panjang kurang lebih 1 meter, yang dibuat dengan menggunakan bahan dan pewarna alami, tetapi juga bahan dan pewarna sintetik. Selain itu, kain ini juga memiliki motif seperti wate atau seperti senawe. Kain ini sering digunakan sebagai aksesoris tambahan dalam berpakaian atau juga dapat digunakan sebagai cenderamata untuk penghabat atau kenalan. Begitu Ibu Antonia.
0: Oke, baik. Pak Matias, juga bisa dijelaskan kepada pendengar bagaimana tahapan proses pembuatan kain tenun ile ape ini, mulai dari persiapan bahannya hingga menjadi kain siap pakai.
1: Baik, Ibu Antonia, untuk proses pembuatan kain tenun ile ape meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, balok ape. Proses ini, balok ape ini proses memisahkan serat kapas dari bijinya menggunakan peralatan tradisional yang disebut malo. Yang kedua, sudah menjadi kapas maka bulelu. Proses penghalusan seter kapas yang sudah dipisahkan bijinya dengan alat seperti busur kecil. Proses ini menghasilkan kapas yang siap dipintal. Lalu yang ketiga, tuelelu. Proses pemintalan benang yang dilakukan dengan alat sederhana yang disebut tenue. Yang kelima, udukape. Setelah benang ini terasa sudah cukup, benang selanjutnya digulung. Lalu yang keenam, rigekape. Tahapan selanjutnya adalah membuat gulungan benang agar memudahkan dalam pewarnaan dan pembuatan motif. Yang ketujuh, bowa-mowa. Tahapan ini adalah membuat motif, yakni benang disusun dalam sebuah rangkaian. Selanjutnya benang diikat dengan serat daun gerbang sesuai dengan pola motif yang diinginkan. Lalu lemot ape. Tahapan ini adalah mewarnai benang. Benang diwarnai dengan warna sesuai jenis sarung yang mau dibuat. Lalu yang berikut, neke tenane. Neke tenane ini adalah tahapan ini adalah merakit benang pada peralatan tenun. Benang disusun pada peralatan tenun dengan termasuk motif-motif yang susun sesuai dengan jenis sarung yang akan ditenun. Lalu tani tenane ini setelah neke tenane, tahapan selanjutnya adalah proses menenun kain. Proses ini dilakukan dengan mentisipkan benang ke dalam tenane secara selang-seling dari arah berlawanan. Lalu yang berikut, hau wate. Itu hasil tenunan selanjutnya dijahit menjadi sebuah sarung yang baik. Jadi mungkin itu proses dari awal itu seperti Ibu Antonia.
0: Nah, kira-kira bahan baku ini apa saja yang umumnya digunakan dalam pembuatan kain tenun tradisional ile ape? Apakah masih mempertahankan bahan alami hingga saat ini, Pak Matias?
1: Berkaitan dengan bahan baku, ada beberapa bahan baku yang digunakan untuk membuat kain, yakni kapas untuk membuat benang, pewarna alami seperti tanaman tarum, mengkudu, dan koka. Dan sampai saat ini para penenun masih menggunakan bahan alami ini, terutama untuk kain tenun berupa wate kiwang atau sarung yang bahan seluruh benang dan pewarnanya dari bahan alami, Ibu.
0: Jadi sampai saat ini masih menggunakan pewarna alami, begitu ya Pak Matias ya?
1: Iya, sampai sekarang masih digunakan. Dan juga yang barang bahan-bahan toko itu atau pabrik itu memang digunakan juga, tetapi yang paling penting itu adalah bahan-bahan alami untuk proses sarung merah, hebe dan kerokong tadi.
0: Oke. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu lembar kain tenun, ya? Apakah tergantung tingkat kerumitan motifnya atau seperti apa nih, Pak Matias?
1: Berkaitan dengan proses pewarnaan kain, proses pewarnaan kain biasanya dilakukan beberapa kali sampai warnanya benar-benar hitam. Untuk warna hitam dan benang dicelup ke dalam rendaman daun tarum yang telah dicampur dengan kapur siri, sedangkan untuk warna merah benang direndam dalam larutan tepung kulit mengkudu yang telah dicampur dengan beberapa bahan seperti koka tadi. Proses perendaman dilakukan selama kurang lebih 3 hari. Dan setelah 3 hari sudah setelah itu dikeringkan, warnanya belum matang, maka dilakukan perendaman lagi sampai benar-benar matang.
0: Oke. Nah, Pak Matias, kira-kira tantangan apa nih yang paling sering dihadapi para penenun, baik dari sisi teknis, ketersediaan bahan maupun faktor cuaca?
1: Ini tantangan yang paling sering dihadapi penenun adalah semakin kurangnya bahan alami seperti benang dari kapas, bahan pewarna terutama untuk warna merah, karena ada beberapa bahannya didatangkan dari luar Lembata. Itu yang menjadi tantangan, Ibu.
0: Oke. Apakah proses menenun ini biasanya dilakukan secara individu atau melibatkan kerja kolektif dalam satu komunitas, Pak Matias?
1: Proses menenun dapat dilakukan secara perorangan juga bisa. Dapat dilakukan secara kelompok. Bagi perempuan yang sudah terampil, maka proses menenun dilakukan sendiri. Akan tetapi bagi yang belum terampil, biasanya melakukan secara kelompok, apalagi untuk kain yang tingkat kerumitannya tinggi seperti wate mea dan wate hebe tadi.
0: Iya, dan ini kain tenun ileap ini dikenal memiliki motif yang khas, ya Pak Matias. Mungkin bisa dijelaskan jenis-jenis motif yang paling ya dikenal dan sering digunakan.
1: Itu motif itu yang berkaitan dengan motif itu memiliki beberapa motif seperti apa ini, ada motif yang pakai benang ada merah, ada hitam. Itu mereka biasa gunakan itu motif
0: motif apa?
1: Ini mowa. Mowa ini, satu itu kebelepai, satu itu lakadowa, dan satu lagi memang biasa saja. Itu tidak ada motifnya.
0: Iya. Baik. Nah, Pak Matias, kira-kira apa makna simbolik yang terkandung dalam motif-motif tersebut, ya? Misalnya berkaitan dengan alam, leluhur, atau kehidupan sosial masyarakat ileap.
1: Untuk motif pada kain sesungguhnya adalah ekspresi dari penghayatan terhadap wujud tertinggi, yakni lerahulan tanah epan atau leluhur dan alam sekitar.
0: Baik, apakah setiap motif ini memiliki fungsi tertentu, ya misalnya untuk upacara adat, pernikahan atau kegiatan ritual lainnya?
1: Secara umum motif kain tenun ila ape tidak memiliki fungsi spesifik dalam hal ini. Seluruh jenis kain dapat digunakan dalam urusan adat dan yang lainnya juga bisa digunakan.
0: Oke. Nah, dalam perkembangannya saat ini nih, Pak Matias, apakah terjadi perubahan motif atau inovasi desain untuk menyesuaikan dengan selera pasar modern?
1: Sejauh ini untuk motif ini belum ada perubahan signifikan dari motif kain tenun ila ape, terutama untuk batik piwang. Semua masih menggunakan motif yang diwariskan oleh leluhur ila ape.
0: Iya, jadi sampai saat ini masih mempertahankan motif-motif dari nenek moyang begitu ya Pak Matias ya?
1: Iya, masih mempertahankan.
0: Baik, nah saat ini nih Pak Matias, kira-kira bagaimana kondisi regenerasi penenun muda di wilayah ila ape? Apakah anak-anak muda masih berminat mempelajari tradisi menenun?
1: Ya, regenerasi penenun muda sesungguhnya sangat diharapkan, gitu. Yang pertama, mengingat penenun kain tradisional semakin berkurang. Yang kedua, semakin besarnya pesan teknologi informasi dan komunikasi, maka hasil tenunan ila ape semakin kurang. Pesatnya ini teknologi ini mempengaruhi sehingga hasil tenunan ila ape semakin kurang. Lalu yang ketiga, semakin membanjirnya kain tenunan dari daerah lain.
0: Oke. Baik. Dan ini kira-kira upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh komunitas adat atau pegiat budaya termasuk Bapak sendiri ya dalam menjaga keberlanjutan kain tenun ila ape?
1: Iya, untuk mendorong saya sendiri dalam kapasitas saya sebagai kepala seksi kesejahteraan, terus mendorong kelompok tenun untuk melaksanakan aktivitasnya. Kami sebagai pemerintah desa terus memantau melaksanakan kegiatan menenun dari kelompok. Selain itu, kami juga selalu mendorong masyarakat untuk membeli kain tenun yang dihasilkan oleh penenun di desa dan juga memberikan sedikit rangsangan atau dana untuk membantu para kelompok atau para penenun di desa Todanara dari dana desa.
0: Oke. Itu yang menjadi peran pemerintah daerah juga ya, bagaimana memajukan tenun ya di DAP. Baik, menurut Pak Matias nih, kira-kira apa risiko terbesar jika generasi muda tidak lagi melanjutkan tradisi menenun ini?
1: Ya, tradisi menenun ini kita juga
0: Halo Pak Matias.
1: Bagaimana tadi resiko terbesar adalah hilangnya warisan yang sangat luar biasa dari leluhur. Selain itu, identitas diri kita sebagai orang ila ape semakin pudar dan menjadi seperti orang asing di tanah sendiri.
0: Oke. Baik, apakah Pak Matias ini ada program atau pelatihan pendampingan khusus yang sedang berjalan ya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk tenun ila ape ini?
1: Berkaitan dengan perhatian atau meningkatkan kualitas ini, pemerintah di desa ini memiliki perhatian yang serius untuk melestarikan tenun ila ape melalui program kelompok-kelompok itu. Dengan demikian diharapkan agar kualitas dan daya saing kain ila ape semakin meningkatlah begitu.
0: Oke, luar biasa. Nah, dari sisi ekonomi kreatif, bagaimana potensi kain tenun ila ape untuk meningkatkan kesejahteraan para penenun dan juga masyarakat setempat?
1: Ya, kain tenun Ilape sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan penenun, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Karena sampai saat ini kain tenun masih digunakan dalam urusan adat, kematian dan juga lainnya. Selain itu juga jasa penenun juga menjadi sumber pendapatan yang dapat membantu perekonomian keluarga.
0: Oke. Dan untuk strateginya ini, kira-kira strategi apa nih yang paling efektif untuk mempromosikan kain tenun Ilape ke daerah-daerah lainnya, ya, ke pasar nasional ataupun ke internasional?
1: Ya, selama ini Ibu Antonia belum ada upaya promosi sampai ke tingkat nasional ataupun bahkan internasional. Kami hanya melakukan pameran secara apa adanya saat perayaan pesta kacang pada akhir bulan September sampai awal Oktober. Selain itu kami juga ikut dalam festival budaya beberapa kali di tingkat kabupaten. Kita berharap semoga ada pihak yang memfasilitasi dan membantu mempromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, itu iya, Ibu.
0: Baik. Nah, apakah ada harapan agar kain tenun Ilape ini mendapat memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual atau penetapan sebagai warisan budaya tak benda?
1: Baik, Ibu. Saya secara pribadi sebaiknya begitu. Dengan adanya perlindungan, maka pemerintah turut menjaga dan dapat memberikan dukungan terhadap upaya pelestariannya.
0: Oke. Nah, apa pesan Pak Matias ya kepada generasi muda Lembata agar tetap mencintai dan juga melestarikan kain tenun Ilape?
1: Iya, pesanan untuk generasi muda Lembata umumnya dan Ilape khususnya, dunia memang semakin maju dan modern. Tetapi orang tua kita telah mewarisi karya yang luar biasa. Karena itu mari kita sama-sama lestarikan dengan belajar menenun. Belajar menenun karena kita tidak hanya bicara soal kain, tetapi ini identitas diri kita. Ini adalah sebuah harga diri kita sebagai orang Ilape.
0: Iya, baik. Dan terakhir, Pak Matias, harapan Anda terkait dengan masa depan kain tenun Ilape ini di tengah arus globalisasi saat ini seperti apa, Pak?
1: Iya, harapan saya, Ibu Antonia, dan juga harapan kita semua, semoga unsur masyarakat, terutama orang Ilape, tetap melestarikan kain tenun Ilape. Meskipun banyak jenis kain dari luar, tetapi kita mesti tetap menggunakan kain tenun kita sendiri. Dengan demikian, maka ibu-ibu dan gadis-gadis penenun tetap memiliki peluang untuk memasarkan karyanya.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Matias ya atas kebersamaan waktunya siang hari ini bersama Pro 1 dari ND di program Bincang Budaya ya. Semoga perbincangan kita di siang hari ini menjadi inspirasi, motivasi untuk semua pendengar ya di mana saja berada. Terima kasih Pak Matias.
1: Sama-sama, selamat siang Ibu, selamat siang para seluruh pendengar di mana saja berada. Semoga Tuhan dan Lautena selalu melindungi kita semua.
0: Amin. Baik, amin. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian ya perbincangan kita siang hari ini bersama Bapak Matias Amado Langodai, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Todanara. Di mana kita belajar bahwa kain tenun Ilape bukan sekedar produk kerajinan, tetapi merupakan identitas budaya, simbol nilai kehidupan serta warisan leluhur yang harus dijaga bersama. Dan Semoga perbincangan kita dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap budaya lokal serta mendorong generasi muda untuk terus melestarikan warisan budaya bangsa. Terima kasih kebersamaan Anda bersama kami Pro Satu Indis. Yang hari ini saya Dona Nia undur pamit ya. Kita akan berjumpa lagi di program Bincang Budaya edisi selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya.
2: Info Lorata. Pulau Siput Awololong di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Mubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND di Senin tanggal 6 Juli 2020. Sari Berita. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ajak ibu-ibu tingkatkan literasi keuangan. Taman Pendidikan Al-Quran Al-Amin ND resmi dibuka, bina generasi muda Islam.

0: Saudara, bersama dengan saya Armando Abdullah, inilah Warta Berita Siang selengkapnya. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, ajak ibu-ibu tingkatkan literasi keuangan. Selengkapnya, laporan Epi Wahab.
1: Kalau kita nggak ngerti cara make duit, jadi kalau bikin usaha itu kan harus hitung kan, modalnya kita berapa, modal jangan kepake kepada urusan setiap hari.
2: Literasi keuangan menjadi kunci penting bagi keberlangsungan usaha mikro yang dikelola perempuan. Minimnya pemahaman dalam mengatur modal dan arus kas dinilai masih menjadi persoalan mendasar, sekaligus membuka celah bagi praktik pinjaman ilegal dan berbagai modus penipuan atau scam yang merugikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan saat ditemui media usai berkunjung ke kampus Bambu Labuan Bajo Manggarai Barat. Ia juga mengingatkan kaum perempuan agar lebih waspada dalam mengelola keuangan usaha. Lebih lanjut, Veronica menegaskan pentingnya memisahkan uang modal usaha dari kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan menjadi fondasi utama agar usaha dapat bertahan dan berkembang.
1: Kalau kita nggak ngerti cara make duit, jadi kalau bikin usaha itu kan harus hitung kan, modalnya kita berapa, modal jangan kepake kepada urusan setiap hari. Kadang-kadang kalau literasi ini nggak ada, ya balik lagi, dengan bank pun, bank udah pinjamkan duit, nggak ada pendampingan, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba butuh, bisa aja uang ini dipakai. Nah, uang ini ketika dipakai, pinjaman yang dari bank biasa kan jadi kurang nih. Dan ketika mereka mulai mau mengelola usaha, kurang uangnya.
2: Ia juga mengatakan tantangan pembiayaan tidak hanya berasal dari pinjaman informal seperti rentenir, tapi juga dapat muncul dari akses perbankan jika tidak disertai pendampingan dan pemahaman manajemen arus kas yang memadai. Bantuan modal, kata dia, harus diiringi edukasi resiko dan pengelolaan keuangan agar benar-benar produktif. Selain itu, Veronica juga menyoroti maraknya investasi bodong yang kerap mengatasnamakan koperasi atau lembaga keuangan tertentu. Modus yang sering digunakan antara lain menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat, bahkan hingga puluhan persen per bulan yang tidak masuk akal secara ekonomi.
1: Jadi makanya kan sering diingatkan, jangan terbiasa. Satu hal yang paling penting, yang paling gak mungkin tanpa kerja keras kita bisa dapat uang cepat. Kadang-kadang kalau dijanjikan invest ini akan kembali dalam satu bulan 30%, itu udah pasti bohong.
2: Ia pun mengimbau masyarakat khususnya para ibu untuk selalu melakukan pengecekan ulang sebelum mengambil keputusan finansial. Sikap hati-hati dan kebiasaan melakukan check and recheck dinilai menjadi langkah awal untuk melindungi diri dari jeratan utang dan praktik penipuan. Veronica berharap literasi keuangan perempuan terus diperkuat melalui edukasi dan pendampingan berkelanjutan, sehingga pelaku usaha mikro dapat tumbuh lebih mandiri, tangguh, dan terhindar dari resiko keuangan yang merugikan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab.

0: Pendidikan Al-Quran TPA Al-Amin di Jalan Perwira Kelurahan Kota Raja, Kabupaten ND resmi diresmikan pada Sabtu 4 Juli 2026. Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi ruang pembinaan generasi muda agar tidak hanya mampu membaca Al-Quran tetapi juga memiliki akhlak mulia dan semangat toleransi. Laporan Rovinus Wula.
1: Peresmian TPA Al-Amin dihadiri Direktur PT Karya Kala Global Haji Tasuri, Ketua Duke Jakarta Haji Ishak Marsuki, Ketua Yayasan Timur Bangkit Peduli Abdul Rahman Sumbi, serta mantan Bupati Ende Haji Jafar Haji Ahmad. Hadir pula Camat Ende Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Direktur PT Karya Kala Global Haji Tasuri mengatakan, peresmian TPA Al-Amin menjadi bentuk kepedulian terhadap pendidikan agama bagi anak-anak dan remaja di Ende. Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan dibutuhkan untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap derasnya arus informasi digital yang mempengaruhi perilaku generasi muda. Ia menilai anak-anak saat ini memerlukan pendampingan agar mampu memilah informasi yang benar sekaligus membangun karakter yang baik. Karena itu, TPA Al-Amin diharapkan menjadi tempat pembinaan yang menanamkan kesadaran akan pentingnya ilmu agama sejak dini. Tasuri menegaskan, pemahaman agama yang benar akan melahirkan generasi yang toleran, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.
2: Baik, alhamdulillah hari ini ya, tanggal 4 Juli 2026 sudah kita resmikan TPA Al-Amin. Harapan kami bahwa apa yang menjadi concern masyarakat dengan tidak terbendungnya informasi yang ada, kemudian perilaku atau kebiasaan anak-anak yang sudah mulai tidak berorientasi pada keilmuan, ini mulai pelan-pelan ditata. Dan harapan kita bahwa para pengurus.
1: Sementara itu, Ketua Duke Jakarta Haji Ishak Marsuki menjelaskan dukungan terhadap pembangunan TPA Al-Amin merupakan bagian dari komitmen organisasi diaspora ND di Jakarta dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap lembaga itu menjadi sarana belajar Al-Quran yang bermanfaat sekaligus terus mendapat dukungan donatur untuk pengembangan ke depan.
3: Diaspora ND yang ada di Jakarta. Nah, konsen kita itu adalah untuk bisa membangun, untuk bisa kolaborasi untuk semua masyarakat ND yang ada di Jakarta untuk bisa meningkatkan, terutama khususnya dalam hal sosial ya, sosial dan kesejahteraannya. Dan juga kita akan juga melakukan selain di Jakarta, kita juga akan melakukan berbuat sesuatu untuk kota ND atau kabupaten ND.
1: Ishak menilai fasilitas belajar yang nyaman akan mendorong anak-anak lebih tertarik mempelajari Al-Quran di tengah tantangan penggunaan media sosial yang semakin besar. Dengan bekal agama yang kuat, ia berharap para santri memiliki karakter baik dan kesiapan menghadapi masa depan. Sementara itu, Ketua Yayasan Timur Bangkit Peduli Abdul Rahman Sumbi mengatakan TPA Al-Amin dirancang bukan hanya untuk mengajarkan bacaan Al-Quran, tetapi juga membina mental, akhlak, serta menambah wawasan santri.
4: Ya, alhamdulillah kita sama-sama sudah menyaksikan bahwa dengan peresmian ini maka mulailah pembangunan kita untuk pembinaan generasi muda khususnya di bidang agama. Jadi untuk pembinaan mental mereka, akhlak mereka agar.
1: Abdul Rahman mengatakan dalam program jangka pendek 6 bulan santri ditargetkan mampu membaca Al-Quran dengan baik, sedangkan dalam jangka panjang mereka dipersiapkan mengikuti kegiatan keagamaan seperti MTQ serta memperdalam pemahaman nilai-nilai Al-Quran. RRI Endero Finusfula melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kantor Bulog Cabang ini memastikan komitmennya untuk terus menyerap beras hasil panen petani di wilayah kerjanya secara berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketersediaan cadangan pangan di daerah. Selengkapnya laporan Su Imam.
6: Kepala Kantor Bulog Cabang ND Arlan MT Heo mengatakan pihaknya membuka kesempatan bagi petani menjual hasil panen kepada Bulog. Petani yang telah menyelesaikan masa panen diharapkan segera menghubungi Bulog agar proses penyerapan dapat segera dilakukan. Menurutnya, penyerapan hasil panen petani menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Kebijakan tersebut juga diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sehingga hasil panen dapat terserap secara optimal.
7: Bila ada petani yang sudah memanen dan hasil berasnya mau dimasukkan ke Bulog, boleh konfirmasi ke kami, boleh kontak kami, apapun kami akan tetap menyerap.
6: Lanjut Arlan menuturkan, Bulog Cabang ND terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan proses penyerapan berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Koordinasi tersebut dilakukan agar distribusi dan pengelolaan stok beras tetap berjalan efektif selama musim panen berlangsung. Ditambahkan, melalui program penyerapan beras, Bulog berharap semakin banyak petani memanfaatkan kesempatan menjual hasil panennya kepada pemerintah secara langsung. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi petani di Kabupaten Ende.
0: Pelestarian pangan lokal dan penguatan peran petani milenial menjadi pelestarian Kami ulangi, menjadi perhatian dalam pengembangan sektor pertanian di Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Penyuluh pertanian mengajak masyarakat mempertahankan warisan leluhur untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan daerah. Selengkapnya, laporan Rama Suci.
8: Koordinator Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Kecamatan Dona Jamaluddin Said mendorong lahirnya generasi petani milenial yang mampu mempertahankan warisan leluhur dalam membangun sektor pertanian. Menurutnya pembangunan pertanian modern harus tetap berjalan seiring dengan pelestarian benih dan pangan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat. Jamaluddin mengatakan pembangunan pertanian tidak akan memiliki arti apabila masyarakat mulai meninggalkan pangan lokal yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Ia menilai potensi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa harus bergantung pada biaya produksi yang lebih besar.
9: Pangan lokal merupakan bagian terpenting daripada lebih baik lebih baik. Daripada kita mengeluarkan biaya atau kos yang begitu besar, tapi kita manfaatkan potensi sumber daya alam yang ada untuk memaksimalkan kebutuhan.
8: Selain itu, Jamaluddin juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk membangun sinergi antara hukum adat dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan pertanian. Menurutnya, seluruh kebijakan yang dijalankan harus tetap berpedoman pada kebutuhan masyarakat setempat. Tak lupa, ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat gotong royong antar warga sebagai bagian dari nilai budaya yang diwariskan leluhur. Melalui kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan adat, sektor pertanian diharapkan mampu berkembang menjadi lebih tangguh, kuat, dan juga modern tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal yang ada. RRI ND Rama Suci melaporkan.
0: Demikian mendengar Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 6 Juli 2026. Saya Armando Abdullah dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut.

ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Markas Besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan kelat juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, saatnya saya akan menemani Anda ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya di line telepon ataupun di line WhatsApp nih di 082144511957 atau 082138788786. Sudah ada yang bergabung ya di sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.

0: Suara
1: iya, gak apa-apa, namanya cuaca ya. Semoga kayak anak tetap sehat ya kayak anak ya.
0: Iya, terima kasih. Alhamdulillah sore hari ini menyanyikan lagu apa nih?
1: Lagu dari Rara Rani untukmu.
0: Rara Rani.
1: Iya, Rara Rani untukmu.
0: Rara Rani untukmu ya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Ya, spesialnya buat penerapus ya, salam sehat.

0: The Lordes, dan juga ada Oma Deva, Oma Cheryl, ada Yeri, ada Bapak Mikael di Solor, ada juga Bung Servan, ada Panaslon di Palu, dan untuk semuanya lah, kalau pernah dan terlupakan, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Kak Yohana, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih Ramla ya, yang ada di Buton Tengah nih. Setelah Ramla, siapa lagi nih? Silakan ya di 0821-4451-1957. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut dan Pro Kita Ibu Hana.
1: Iya, Bapak Maksi. Iya, benar nih Bapak Maksi.
2: Dari sekarangnya kelihatan.
1: Minta lagunya apa nih sore hari ini?
2: Saya meminta lagu dari Ambang APT, judulnya Bekas Pacar.
1: Halo? Oke, Bekas Pacar.
2: Ya.
1: Baik. Salam-salamnya.
2: Salam sore untuk Ibu Yohana bersama rekan Ibu Kaca. Ibu Rama di Buton, Bolefa, di Yuli, Mama Seri, Mama Saya Inggris dengan Semanda, Mr. Lordes, As, Alhamdulillah El, Mbak Pemasel, Mbak Ima, Mbak Api. Itu saja, untuk yang di Malol, Bapak Sekolah-Sekolah, itu terobat, saya lagi sibuk ini. Itu saja Ibu Rana, terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih, selamat sore ya. Selamat menikmati lagu yang akan saya putarkan nanti ya.

0: masih semangat nih untuk menemani pendengar.
1: Iya, Oma tahu suaranya ini agak
0: kurang. Iya nih Oma, sore hari ini Oma mau dengarkan lagu apa nih Oma?
1: Karena sudah sore, jadi hampir waktunya mau mandi, jadi cinta sabun mandi.
0: Sabun mandi.
1: Okay. Cinta sabun mandi.
0: Cinta sabun mandi dari Jaja Miharja ya.
1: Iya.
0: Oke, Oma. Salam-salamnya.
1: Pertama untuk Mbak Doana bersama operatornya lagi bertugas.

0: Terima kasih, Mbak Johana, selamat sore.
1: Baik, terima kasih, selamat sore. Buat
0: lagunya ada?
1: Ada, pasti ada, Oma.
0: Oh ya, oke, terima kasih, selamat sore.
1: Baik, terima kasih Oma untuk sapaannya sore hari ini ya. Kita langsung ke lagu Rana Rani untukmu, kemudian juga bekas pacar dari Hamdan ATT dan Jaja Miharja dengan Cinta Sabun Mandi.

tentang lampu Petromax, sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan.

0: ceria.
1: Pantas suaranya juga ceria ya. Bu Wisel, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
0: Kalau ini sore maunya dengar judul-judulnya lagu Bola.
1: Bola.
0: Iya.
1: Oke, Ona Sutra ya.
0: Iya.
1: Baik. Salam-salamnya.

0: aja ya.
1: Iya, tek mendi.
0: Menung-menung begini enaknya dengan teh panas, pisang goreng atau ubi goreng nih dengan sambal ya.
1: Dengan kopi kudu sore.
0: Ah, benar nih. Baik, Mama Oce sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Mama Oce?
1: Kalau bisa lagunya dari Santa Hoki.
0: Santa Hoki, judulnya.
1: Kereta Api Senja.
0: Kereta Api Senja ya.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya.

teman semuanya. Ada Ayu di Embai, saya Antri Ulubia, Bung Marsita di Embarsan Lewa, selamat sore. Buat Maksi di Andona, Bung Kapi di Bulawaru, Bapak Mandas, keluarga di Madura, selamat sore. Asunto di Paua,

0: tambal ya. Baik, setelah Mama Oce, halo, selamat sore Prodangdut. Dengan siapa di mana?
1: Dengan anak kita.

0: Dan tidak personal ya.
1: Iya, dapat nolet toh.
0: Baik, salam-salamnya.
1: Oke, lagunya buat semua yang lagi bertugas ya. Dan buat kayuan bareng kapata, selamat sore, salam pedang datang bersama kita. Buat kayuan, terima kasih, selamat bertugas.

Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya

0: baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

pendengar Pulau dimanapun berada, kami akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.

Menurut Scientific American, fenomena halo adalah lingkaran atau cincin yang mengelilingi matahari sekitar 22 derajat. Kadang-kadang lingkaran tersebut berupa cahaya redup, namun juga bisa bersinar terang. Sementara sundok atau parhelia adalah titik terang di setiap sisi lingkaran cahaya yang sejajar dengan cakrawala. Akibatnya, titik cahaya tersebut tampak seperti kembayan matahari, sehingga banyak menyebutnya sebagai matahari kembar. Fenomena halo disebabkan oleh pembiasan sinar matahari ketika pembiasan atau pantulan cahaya melewati kristal. Maka terjadi pemisahan warna. Kristal yang dimaksud berasal dari awan kiros yang tinggi dan tipis yang melayang 20.000 kaki atau 6 km atau lebih di atas kepala kita. Namun, karena cahaya tidak terpecah menjadi warna pembentuk matahari, maka yang muncul adalah cahaya putih.

Sedangkan fenomena sundog terbentuk saat ada lempengan es berbentuk segi delapan di udara dan biasanya terbentuk pada awan cirrus yang tinggi. Dilihat dari penyebabnya, sundog memang masih berhubungan dengan fenomena halo. Perbedaannya, hasil pembiasan cahaya matahari bukan membentuk lingkaran, melainkan menghasilkan titik cahaya. Uniknya, kadang-kadang titik itu tampak seperti matahari. Ketinggian fenomena sundog juga bervariasi, menyesuaikan dengan ukuran dan jumlah kristal awan yang dibiaskan. Semakin besar ukuran kristal, semakin tinggi pula sundog yang dihasilkan.

dihasilkan. Sandok dapat dilihat di seluruh dunia dan dapat muncul kapan saja saat matahari berada di atas cakrawala. Itulah kenapa di Indonesia kita bisa menyaksikan fenomena unik ini.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya Adrian, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara.
1: UMKM Bicara.
0: Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia.
1: UMKM Bicara
0: hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita ikuti acara UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan inspirasi dari pelaku usaha lokal kita.
2: Selamat sore dan selamat datang bersama kami di FM 100,5 Pro 1 RRI ND. Saya Lali Kara yang temani Anda mendengar RRI sampai kita berada pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama operator studio Bai Sareng. Kami menemani Anda untuk sore hari ini. Dan kita tahu UMKM itu hingga saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat termasuk di Kabupaten ND. Namun di tengah perkembangan zaman, pelaku UMKM dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan modal, kemudian pemasaran yang belum optimal, hingga tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, disinilah kehadiran rumah BUMN menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai wadah pembinaan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu pelaku UMKM untuk berkembang, berinovasi, dan juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Lalu seperti apa strategi yang dilakukan oleh rumah BUMN dalam memperkuat UMKM di Kabupaten ND dan sejauh mana dampaknya bagi para pelaku usaha? Kita akan membahasnya di kesempatan sore hari ini dalam UMKM Bicara bersama fasilitator rumah BUMN, Bapak Albertus, Albert Magnus Sai, fasilitator rumah BUMN. Sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pak Albert, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Oke, Pak Albert, sore hari ini aktivitasnya apa saja ini bersama teman-teman di rumah BUMN?
3: Kebetulan kami berusaha pembuatan program untuk
2: Oke, suaranya putus-putus nih Pak Albert. Mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih ini lagi, lebih bagus lagi sinyalnya mungkin Pak Albert, karena suara Pak Albert putus-putus. Oke, baik Pak Albert, kita malam Pak Albert, kita sore hari ini ngobrol soal strategi rumah BUMN perkuat usaha menengah, mikro, kecil, dan menengah maksud kami ya di Kabupaten ND. Nah, banyak juga yang belum mengetahui apa itu rumah BUMN dan bagaimana perannya di Kabupaten ND ini. Nah, Pak Albert bisa gambarkan kepada pendengar kami sore hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Rumah BUMN ND adalah salah satu rumah BUMN di bawah naungan PLN, melalui PLN UIBNT yang bertujuan untuk mendukung pengembangan UMKM khusus di Kabupaten ND agar bisa mandiri dan naik kelas. Rumah BUMN ND sendiri berfungsi sebagai rumah belajar untuk UMKM di Kabupaten ND dan juga sebagai pusat kolaborasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.
2: Jadi khusus
3: dan perannya sendiri ada beberapa peran, Ibu, yang untuk Kabupaten ND sendiri yaitu yang pertama sebagai pusat pembinaan UMKM lokal dan juga untuk membuka akses pasar untuk UMKM untuk lagi jauh dan juga untuk mendorong peningkatan kapasitas UMKM lokal.
2: Oke, jadi ini memang fokus untuk UMKM di Kabupaten ND begitu ya Pak Albert ya?
3: Iya, Ibu. Mm-hmm.
2: Nah, rumah BUMN tadi sudah dijelaskan kehadirannya di Kabupaten ND, kemudian perannya untuk membantu pelaku UMKM untuk naik kelas begitu ya di Kabupaten ND ini. Nah, sejak kapan rumah BUMN ini ada di ND? Hadir di ND?
3: Di ND pada tahun 2021 akhir. Itu diresmikan oleh manajemen BUMN pusat itu.
2: Akhir 2021 begitu ya, hadir di ND. Dan pada saat itu Pak Albert sudah bergabung dalam rumah BUMN kah?
3: Kami dari awal memang sudah bergabung di rumah BUMN ND. Jadi peresmian kami sudah di rumah BUMN.
2: Okay. Baik, jadi memang Pak Albert ini tahu begitu ya bagaimana perkembangan rumah BUMN, hadir di ND, begitu perjuangannya seperti apa, kemudian sampai dengan saat ini terus bertahan begitu ya Pak Albert ya. Oke, Pak Albert, pada saat terbentuknya di tahun 2021, hadir di Kabupaten ND di 2021, ini sudah berapa banyak UMKM yang ada begitu, terdaftar begitu, langsung diajak gabung begitu Pak Albert di tahun 2021 itu?
3: Dari tahun 2021 sampai saat ini kami sudah mendata sebanyak 482 UMKM. Jadi itu tersebar di Kabupaten ND, baik dalam kota dan juga di luar kota.
2: Jadi ini cukup banyak begitu ya Pak Albert ya, progres terus naik begitu dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2026 ini sudah tercatat 482 UMKM. Nah, strategi apa saja nih, strategi utama yang sudah dipersiapkan begitu ya, dirancang oleh rumah BUMN yang sudah dilakukan untuk memperkuat usaha-usaha dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND ini? Ada 482 UMKM begitu Pak Albert.
3: Tentu dari rumah BUMN ND sendiri kami memiliki beberapa program yaitu untuk membantu UMKM di ND untuk naik kelas. Yaitu yang pertama, kami programnya itu untuk meningkatkan kapasitas yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Strategi yang lain itu kami melaksanakan beberapa kegiatan pendampingan yang intensif. Dan juga untuk yang ketiga, digitalisasi UMKM. Dan itu merupakan program atau strategi yang kami laksanakan di ini. Dan yang tahun kemarin kami melaksanakan satu program, yaitu program untuk pengembangan wirausaha baru untuk ini milenial di Kabupaten ini. Dan itu beberapa program yang kami laksanakan, dan juga ada beberapa kegiatan kegiatan lain seperti akses permodalan, perluasan pasar, dan itu merupakan beberapa strategi yang kami laksanakan untuk membantu UMKM di Kabupaten ini.
2: Jadi ini cukup banyak begitu ya tugas dari Pak Albert dan juga teman-teman di rumah BUMN untuk bagaimana meningkatkan kapasitas, kemampuan, kemudian SDM dari para pelaku UMKM, bagaimana mereka mengatur manajemen keuangan begitu ya dalam berusaha, kemudian meningkatkan SDM-nya mereka dengan beberapa pelatihan-pelatihan begitu ya Pak Albert. Ini cukup banyak. Nah, ini tadi disinggung bahwa ada satu produk yang baru begitu ya, program atau strategi baru yang disiapkan oleh rumah BUMN di tahun ini, yaitu wirausaha baru. Ini seperti apa Pak Albert programnya ini?
3: Untuk program wirausaha baru ini kami sudah melaksanakan dua bulan lalu yaitu program dengan tema Millennial Trainer. Jadi kita merekrut anak-anak muda di Kabupaten ini, kita seleksi untuk mengikuti program di rumah BUMN ini selama 2 bulan. Sebenarnya programnya sudah selesai di akhir bulan lalu. Sudah selesai ya, selama 2 bulan mereka mengikuti kegiatan pendampingan bisnis di rumah BUMN ini.
2: Oke, cukup banyak kah yang mengikuti program ini Pak Albert?
3: Kebetulan program ini kita ada, yang pertama kita seleksi ada 10 orang dan yang mengikuti sampai tahap terakhir yaitu sebanyak 6 orang pengusaha muda.
2: Jadi yang mendaftar 10 orang, yang bertahan sampai dengan selesai ini 6 orang, Pak Albert ya.
3: Sebenarnya ada 30 lebih. Jadi kita seleksi, kita semacam wawancara seperti itu, komitmennya mereka untuk mengikuti program ini, dan kita seleksi, kita mendapat 10 orang yang terakhir. Ya. Dan yang sampai finish banyak 6 orang.
2: Oke, ini apakah pengusaha-pengusaha mudah kah, atau calon-calon pengusaha, atau mereka memang sudah punya usaha, Pak Albert?
3: Kebetulan mereka pengusaha modal dari awal mempunyai usaha. Jadi kita dari ide bisnis sampai memiliki bisnis atau usaha. Yang terakhirnya mereka kegiatan pitching bisnis seperti itu. Mereka presentasi bisnisnya, apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang sudah mereka terima selama 2 bulan, mereka presentasi pada akhir bulan lalu.
2: Oke, sudah selesai begitu ya program ini, wirausaha baru ini. Nah, pendampingan, proses pendampingan seperti apa nih? Setelah mereka dikasih materi, kemudian mereka mempresentasikan bagaimana usaha yang akan mereka ambil begitu ya, yang mereka akan jalani. Lalu pendampingan seperti apa nih, Pak Albert, supaya UMKM yang mau mereka rintis atau sedang mereka rintis ini terus di ini ya, dipantau begitu oleh rumah BUMN.
3: Tentunya pendampingan yang kami laksanakan adalah mengawal sampai ada perbanyak tadi usahanya. Tentu pola pendampingan yang biasa kami laksanakan ya, seperti pendampingan awal, yaitu cara produksi, kondisi keuangan, dan juga pendampingan tentang manajemen usaha, pendampingan tentang produksi dan kualitas ya, usaha atau produk, branding dan pemasaran, digitalisasi, dan juga yang terakhir itu legalitas usaha dan akses pasar. Dan itu merupakan program pendampingan yang kami laksanakan mereka ini.
2: Baik, jadi ini kolaborasi antara yang punya usaha dengan rumah BUMN ya, dan rumah BUMN membantu itu begitu ya Pak Albert ya. Nah ini apakah ketika orang-orang yang memiliki usaha ini, pelaku-pelaku UMKM ini, ketika mereka bergabung masuk menjadi anggota dari rumah BUMN, yang artinya mereka difasilitasi begitu ya untuk mengikuti pelatihan, kemudian permodalan dan sebagainya yang tadi Pak Albert jelaskan, ini ya, apakah itu free begitu Pak Albert, ataukah ada kontribusi yang harus diberikan kepada rumah BUMN Pak Albert?
3: Sebenarnya semua program yang kami terapkan dan kami laksanakan itu gratis, Ibu.
2: Oh, gratis.
3: Gratis untuk semua ya, untuk semua pelaku UMKM dan juga wirausaha muda di kabupaten ini.
2: Oke, jadi cara mendaftarnya seperti apa, Pak Albert?
3: Untuk pendaftaran bisa melalui media sosial kami di Facebook atau Instagram rumah BUMN, atau bisa langsung datang ke rumah BUMN untuk mendaftarkan usaha dan bisa masuk menjadi binaan dari rumah BUMN PLND.
2: Oke, baik. Jadi cukup mudah ya, gratis pula, dapat ilmu, dapat bantuan, kemudian usahanya itu sampai dibantu untuk ke surat izinnya, begitu ya, izin usahanya. Ini luar biasa nih Pak Albert ya. Sampai dengan saat ini tetap bahagia begitu Pak Albert ya, dengan 482 UMKM ini Pak Albert. Tidak sedikit. Saya lihat makin fresh begitu ya Pak Albert ya. Oke, jalani saja begitu ya. Oke deh, Pak Albert, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, tetapi setelah kita nikmati bersama ya. Ada satu nomor lagu yang sudah saya siapkan untuk kita nikmati bersama. Kami minta untuk tidak matikan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah lagu berikut.

0: mitos atau fakta? Lokasi usaha jadi salah satu faktor bisnis yang berhasil. Jawabannya adalah fakta. Pemilihan lokasi yang tepat bisa meningkatkan peluang keberhasilan bisnis karena mampu menarik lebih banyak pelanggan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, mempertimbangkan lokasi dengan cermat adalah langkah penting untuk strategi bisnis. Dengan memahami pentingnya lokasi dalam bisnis, kita bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan strategis dalam memilih tempat yang tepat untuk mengembangkan usaha. Sebuah lokasi yang strategis bisa menjadi kesuksesan berbisnis.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.

0: Pendengar, kita masih bersama di program acara UMKM Bicara dan masih berkaitan dengan topik strategi rumah BUMN perkuat usaha untuk mikro kecil dan juga menengah di Kabupaten ND dengan Albertus Sai, fasilitator rumah BUMN. Pak Albert, selamat sore kembali.
1: Selamat sore, Bu.
0: Oke, Pak Albert, kebersamaan kita sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Masih kurang lebih 30 menit ke depan begitu ya. Kita masih membahas soal yang sama ini, strategi rumah BUMN untuk membantu pelaku UMKM di Kabupaten ND. Nah, Pak Albert, sejauh ini pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh rumah BUMN supaya UMKM itu bisa naik kelas?
1: Sejauh ini yang kami laksanakan yaitu ada beberapa tahap yang kami laksanakan. Tentu pendekatan yang bertahap, terukur dan berkelanjutan. Tentu ada beberapa tahap yang kami laksanakan, yaitu pemetaan atau identifikasi masalah UMD. Yang berikut tahapan yang kami laksanakan yaitu untuk mengetahui UMKM itu sudah naik kelas atau belum, yaitu melalui tahapan kurasi, melalui basmas PLN Peduli, dan juga ada pendampingan yang insentif dan konsisten dari beberapa mentor yang berkolaborasi dengan rumah BUMN.
0: Okay.
1: Dan itu beberapa pendekatan yang kami laksanakan. Dan juga ada yang pada bulan kemarin kami lagi gencar tentang standarisasi dan legalitas untuk UMKM agar bisa naik kelas. Itu beberapa cara yang kami laksanakan sampai saat ini.
0: Baik, jadi banyak sekali pendekatan yang dilakukan, makanya 482 UMKM di Kabupaten ND ini betah begitu ya, untuk dekat terus dengan rumah BUMN begitu, di bawah rumah BUMN. Nah, Pak Albert, sejauh ini sektor usaha apa yang paling banyak dibina oleh rumah BUMN di ND? Ini ada 482, ini yang paling banyak ini sektor usaha yang mana begitu, Pak Albert?
1: Sejauh ini yang paling banyak itu sektor makanan dan minuman, dan juga sektor kerajinan tangan atau kriya. Tentu ada beberapa juga yang lain, pertanian, perdagangan, dan juga fashion juga. Tapi yang paling sejauh ini makanan dan kerajinan tangan.
0: Oke, baik. Salah satu hal yang dilakukan gitu ya, strategi yang disiapkan oleh rumah BUMN itu untuk meningkatkan SDM dari pelaku UMKM adalah dengan melakukan workshop begitu ya, menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu ya, workshop-workshop sesuai dengan kebutuhan dari pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND ini. Begitu ya, Pak Albert ya. Nah, untuk target di 2026 ini berapa banyak pelatihan yang akan digelar dan juga sudah dilakukan begitu oleh rumah BUMN bersama para pelaku UMKM di Kabupaten ND, Pak Albert?
1: Sejauh ini tahun 2020 kami sudah 16 kali pelatihan. 16 kali pelatihan, itu hanya kegiatan pelatihan, dan tentu tiap bulan itu ada program pendampingan langsung ke lokasi usaha UMKM itu sendiri. Dan pada tahun 2026 ini kami sebanyak 35 kali pelatihan kalau yang sudah kami jadwalkan untuk tahun ini.
0: Oke, tahun 2026 ini akan 35 kali pelatihan workshop begitu ya. Dan 16 ini sudah diselenggarakan begitu ya, sampai dengan bulan April kemarin. Ini Mei baru awal begitu. Ataukah sudah ada pelatihan di awal-awal Mei ini, Pak Albert?
1: Di bulan Mei ini kami ada sudah dapat di Kabupaten Sika ada 2 kali pelatihan, dan juga di Momi. Di mana nanti mungkin ada 2 kali pelatihan juga.
0: Oh ya, rumah BUMN ini juga berkolaborasi dengan rumah BUMN yang lain begitu, Pak Albert, di kabupaten lain begitu?
1: sebenarnya di Kabupaten Sika sendiri belum ada rumah BUMN.
0: Oh iya.
1: Tapi dari PLN wilayah Nusa Tenggara Timur memperluas wilayah dari rumah BUMN sampai menjangkau untuk UMKM di Kabupaten Sika. Dari tahun lalu per bulan Agustus, jadi kami sudah sampai ke menjangkau wilayah Kabupaten Sika juga itu.
0: Jadi cukup luas begitu ya binaan dari UMKM rumah BUMN di Kabupaten Sika. Karena ini sampai dengan Sika begitu ya. 400-an lebih ini apakah hanya hitungan di Kabupaten Ende ataukah itu include dengan yang di Kabupaten Sika, Pak Albert?
1: Kalau 400-an yang tadi itu masih untuk Kabupaten Ende sendiri.
0: Kabupaten Ende.
1: Kalau Kabupaten Sika kita masih dalam proses pendataan dan juga ada pelatihan yang kita dari program pelatihan itu sendiri kita juga mendata peserta yang akan menjadi binaan nanti.
0: Okay. 16 pelatihan dan 35 untuk setahun begitu di tahun 2026 ini. Yeah. Nah, untuk materi-materi pelatihan sendiri ini apakah ditentukan oleh fasilitator-fasilitator yang ada di rumah BUMN kah atau ini menjawab kebutuhan dari pelaku UMKM yang masuk dalam binaan rumah BUMN begitu, Pak Albert?
1: Tentunya kami di tahun itu kami ada program identifikasi masalah usaha. Jadi kita mengidentifikasi semua permasalahan UMKM di Kabupaten Ende agar kami bisa membuat program yang selama satu tahun, baik itu pelatihan untuk kapasitas usaha, legalitas, dan kita susun satu kali dalam satu tahun itu.
0: Jadi ini identifikasi masalah ini siapa yang memaparkan? Apakah pelaku UMKM itu kah?
1: Iya, iya.
0: Betul.
1: Jadi
0: ya?
1: Progresnya itu kami langsung ke lokasi usaha UMKM dan kita mendata semua apa yang dibutuhkan
0: dan
1: permasalahan usahanya. Jadi untuk satu tahun ini kita benar-benar menahi apa yang menjadi tantangan untuk mereka untuk pembinaan itu sendiri.
0: Okay. Jadi melihat langsung ke lokasi ya. Ini tadi juga disampaikan pendampingan yang dilakukan salah satunya itu selain melakukan strategi maksudnya pelatihan juga langsung terjun ke lapangan begitu ke lokasi untuk melihat langsung usaha-usaha dari para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ende binaan dari rumah BUMN begitu ya, Pak Albert. Ya. Jadi di sana melihat kondisi real di sana kemudian melis begitu ya kendala-kendala yang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Jadi pelatihan yang disiapkan itu menjawabi apa yang menjadi kebutuhan dari para pelaku UMKM begitu ya, Pak Albert. Ini luar biasa sekali nih, Pak Albert. Sebulan itu satu lokasi ataukah beberapa lokasi yang didatangi, Pak Albert?
1: Kalau sebulan itu kami ada saya dengan teman kami ada dua orang, biasa kami bagi. Jadi ada yang satu yang keluar kota, jadi ada beberapa tempat baik dalam kota dan juga di luar kota. Selain itu juga kami umumkan di dalam grup apa di dalam grup WhatsApp apa-apa yang permasalahan dari UMKM binaan itu sendiri dan kami melis semua itu. Jadi kami programkan untuk satu tahun.
0: Baik, Pak Albert, apakah dari waktu ke waktu ini cukup baik progres dari UMKM yang diasuh oleh rumah BUMN?
1: Tentu kalau kami melihat data dari waktu ke waktu secara umum cenderung ke arah positif. Tentu tidak merata, ada yang benar-benar naik kelas, ada juga yang masih tak mendapat. Untuk naik kelas sendiri, by data yang kami punya dari website PLN Peduli yaitu salah satunya yaitu mempunyai legalitas usaha, peningkatan omset, dan juga perluasan pasar, baik itu media digital dan juga kualitas produknya yang meningkat dari sebelumnya.
0: Oke, jadi melihat progres dengan beberapa data begitu ya yang dikumpulkan. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Kabupaten ND saat ini apa saja, Pak Albert? Kemudian dengan permasalahan dan tantangan itu, Pak Albert dan juga teman-teman dalam tim ini menyiapkan pelatihan-pelatihan dan workshop untuk membantu begitu ya para pelaku UMKM, Pak Albert. Silakan.
1: Tentu ada beberapa tantangan yang kami sudah rangkum dan kami berdasarkan identifikasi masalah sendiri. Yaitu yang pertama itu kurangnya akses pasar, khusus pasar yang masih terbatas. Yang berikutnya kualitas atau konsistensi dari produk itu sendiri, legalitas dan standarisasi usaha. Yang paling terakhir itu mindset pelaku usaha itu sendiri. Dan juga ada beberapa yang dari akhir tahun lalu yang kami identifikasi, yaitu inovasi produk yang masih terbatas. Nah, itu beberapa tantangan yang kami temui di lapangan. Dan tentu itu menjadi program kami laksanakan pada tahun ini, masuk pada tahun ini.
0: Ya, baik. Albert tadi disampaikan bahwa paling banyak usaha yang dipilih begitu ya oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ende ini adalah makanan dan juga minuman. Nah, begitu banyak berjamur begitu ya usaha-usaha seperti itu di Kabupaten Ende ini. Tentu saja ketika sudah banyak yang memilih usaha ini, mereka mengalami kendala pada pemasaran begitu. Atau mungkin di awal-awal itu biasanya keterbatasan modal begitu untuk memulai usaha. Nah, ini bagaimana rumah BUMN ini membantu mengatasi dua permasalahan tersebut, keterbatasan modal dan juga pemasaran, Pak Albert?
1: Tentu di rumah BUMN sendiri, untuk permodalan sendiri, kami ada program yaitu namanya program penyaluran PUMK, yaitu program dari PLN sendiri. Dan tentu UMKM yang kami usulkan untuk mendapatkan program itu tentu yang sudah melewati kurasi seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Tentu UMKM yang melalui kurasi itu yang kami usulkan untuk mendapatkan penyaluran PUMK dan yang kami usulkan ke PLN sendiri. Selain itu, rumah BUMN sendiri kami menjembatani UMKM ke akses lembaga keuangan lainnya, seperti perbankan atau lembaga keuangan yang lainnya. Jadi apa yang jadi permasalahan dari UMKM itu sendiri, tentu kami sudah menyiapkan program-program seperti itu.
0: Oke, sementara untuk pemasaran sendiri seperti apa, Pak Albert? Apakah rumah BUMN juga menyiapkan tempat khusus begitu untuk membantu memasarkan, menjual produk-produk dari para pelaku UMKM kita?
1: Di rumah BUMN sendiri, di bawah naungan PLN sendiri, kami ada satu hub UMKM di Kupang, di depan PLN wilayah sendiri. Itu merupakan hub UMKM untuk semua UMKM yang tergabung di rumah BUMN sendiri. Tentu selain itu kami juga akses membantu UMKM pimpinan untuk akses ke event atau pameran-pameran, baik pameran lokal maupun pameran ke skala nasional. Jadi tentu akses seperti itu memang UMKM yang sudah kami kurasi, seperti yang tadi saya sampaikan seperti itu.
0: Jadi ini ketika ada pameran-pameran tingkat nasional, tingkat provinsi, ini semua produk-produk dari para pelaku UMKM yang sudah lolos kurasi ini dibawa begitu, Pak Albert ya, bantu untuk memasarkan di sana begitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini luar biasa ya, gratis tetapi all out nih fasilitas yang disiapkan dan juga diberikan begitu ya kepada para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND. Nah, Pak Albert, ini kita masih punya beberapa menit lagi begitu ya waktu kita di program acara UMKM Bicara di kesempatan sore hari ini. Kita sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita tadi sudah mengetahui bagaimana pendampingan yang dilakukan, kemudian pendekatan seperti apa, strateginya, dan tantangan-tantangan bahkan ya. Ini kita sudah ngobrol begitu ya, Pak Albert sudah sampaikan kepada pendengar RRI. Nah, ini seberapa penting begitu ya digitalisasi bagi UMKM menurut Pak Albert? Apakah semua pelaku UMKM yang terdaftar dalam rumah BUMN ini sudah go digitalkah, Pak Albert?
1: Sejauh ini memang sekarang masih dalam proses, ada beberapa yang kita masih dalam tahap kurasi. Dan tentu kemarin kita akan arahkan mereka untuk masuk ke dunia digital. Memang sangat penting sekali untuk digitalisasi bagi UMKM itu sendiri. Salah satunya itu memperluas pasar ke pasar wilayah dan juga untuk meningkatkan penjualannya mereka. Dan juga untuk membangun branding lokal agar bisa dikenal. Bukan hanya di Indonesia saja, jadi seluruh Indonesia bisa mengenal. Jadi digitalisasi sangat penting sekali, dan itu merupakan tujuan atau program dari salah satu program dari Rumah BUMN sendiri. Kita mendorong UMKM lokal agar bisa masuk ke masyarakat pasar melalui media sosial atau marketplace yang disiapkan oleh BUMN sendiri.
0: Nah, dari jumlah yang ada di rumah BUMN, pelaku UMKM ini ada 482. Kalau mau dipresentasikan, ini sudah berapa persen yang sudah go digital begitu, Pak Albert?
1: Untuk go digital sendiri, kami belum mendapat data yang secara real. Tapi rata-rata yang untuk UMKM yang di dalam kota sendiri itu rata-rata sudah masuk. Menggunakan media sosial, baik itu Facebook atau WhatsApp Business. Nah, tentu yang marketplace sendiri memang sudah beberapa yang sudah masuk. Dan untuk yang di wilayah luar kota, memang kita masih menghadapi beberapa kendala, dan tentu pelan-pelan kita mendorong mereka untuk bisa mengenai digital. Memang banyak kendala kali yang kita ketemui di lapangan.
0: Oh iya. Tapi tetap semangat begitu ya, Pak Albert ya. Dengan jaringan kadang-kadang juga susah begitu ya untuk go digital ya. Apalagi menggunakan aplikasi-aplikasi ini yang susah nih, repot juga nih tuh kalau para orang tua yang jadi UMKM begitu, Pak Albert. Okay, Pak Albert, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa yang menjadi harapan Pak Albert, kemudian pesan untuk para pelaku UMKM supaya bisa terus berkembang begitu ya, supaya bisa naik kelas, istilahnya UMKM naik kelas begitu ya, Pak Albert ya, silakan.
1: Tentu harapan besar dari saya dan tim di Rumah BUMN PNND sendiri, kami berharap pelaku UMKM di ND tidak hanya bertahan dengan kondisi saat ini, tapi benar-benar tumbuh dan naik kelas. Ya, usaha yang dijalankan hari ini harus bisa menjadi lebih kuat, lebih profesional, dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga di pasar yang lebih luas. Dan juga pasar kami, saat ini PIN, kami tadi sudah berdiskusi. Pasar kami mudah-mudahan UMKM di ND harus belajar dan terbuka terhadap perubahan, dan juga menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga itu, sementara mereka bisa memanfaatkan teknologi dan peluang digital. Yang keempat itu, mereka bisa mengelola usaha dengan baik. Dan tentu yang paling terakhir, pesan kami, jangan cepat puas dan jangan mudah menyerah.
0: Baik.
1: Dan sama-sama kita bantu UMKM untuk bisa maju dan bisa.
0: Okay. Siap, Albert. Kita kolaborasi begitu ya, Pak Albert ya. Kami punya UMKM Bicara, mungkin nanti bisa membantu teman-teman pelaku UMKM yang ada di rumah BUMN untuk bisa ngobrol begitu ya, berbagi. Siapa tahu ya, ketika ngobrol di RRI makin laris manis begitu ya dagangannya nih. Oke. Okay. Iya, baik. Saya tunggu ya nanti ya di next edisi mungkin bisa planning kan dengan UMKM mana begitu ya untuk kita ngobrol begitu Pak Albert.
1: Siap.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Albert untuk waktunya dengan RRI. Salam untuk teman-teman yang ada di rumah BUMN.
1: Terima kasih.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.

sore berjaringan ya, Sekorwil Nusantara Adam, RRI ND, RRI Kupang, dan RRI Atambua.

2026 dengan berita utama. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Nusa Tenggara Timur mulai memacu persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Regenerasi atlet menjadi prioritas melalui juara Provinsi Tenis Meja Beregu Putra-Putri usia 21 yang digelar sebagai ajang seleksi pembinaan sekaligus penguatan ekosistem olahraga prestasi di daerah. Berita selengkapnya disampaikan Johanna Bara. Berita pertama, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Laporan selengkapnya disampaikan Alotani.

0: Kita ini merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya, dan ini masuk di dalam cita-cita presiden dan menjadi salah satu program prioritas presiden.
1: Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
0: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.
2: Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini. Jadi kami apresiasi capaian BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025. Peningkatan pemanfaatan layanan JKN juga menunjukkan bahwa program ini menjadi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh peserta. Tercatat pemanfaatan program JKN menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun, kepercayaan daripada masyarakat terhadap program ini.
1: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan.

0: perluasan akses hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya. Ketua DPRD TTU Christophorus Evi ST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuannya saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kefa Menanu beberapa waktu lalu. Laporan Steph Kosat.
2: Sebagai bagian dari proses penyelidikan kasus meninggalnya Dr. Ica Pakenoni, maka Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa Ketua DPRD TTU selama 1 jam dengan mengajukan 21 pertanyaan. Karena politisi Golkar tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai saksi dan pernah berkomunikasi dengan almarhum sebelum meninggal. Ketua DPRD TTU Christo FST saat tiba di Polres Timur Tengah Utara terlihat mengenakan baju setelan batik ditemani ajudan pribadi Sandro Nesoko dan langsung masuk ruang reskrim untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Christo Evi menyampaikan bahwa pihaknya diundang penyidik Polres Timur Tengah Utara untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kefa Menanu sebelum meninggal dunia.
3: Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi pertanyaan-pertanyaan substansinya seputaran apa yang disampaikan Dr. Ica saat saya mengunjungi di rumah sakit. Dan itu yang saya sampaikan kepada penyidik, pertanyaannya kurang lebih 21 pertanyaan. Nah, jadi saya sudah menjelaskan semua. Jadi penyidik juga fokus pertanyaan hanya seputar apa yang saya ketahui saat saya ke rumah sakit Leona dan juga tanggal berapa keluarga melakukan laporan ke DPRD. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop, yeah, karena akibat tekanan, intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi, sehingga akibat dari itu Dr. Ica menyampaikan kepada saya bahwa dia hilang kepercayaan untuk menjadi dokter lagi karena dia seolah-olah telah melakukan kesalahan besar dalam penanganan pasien, padahal dia sudah melakukan itu sesuai dengan SOP dan sudah dikonsultasikan dengan satu-satunya ahli gigit ular bisa di Indonesia, Dr. Tri Maharani, sehingga dia merasa bahwa kalau dia kembali jadi dokter, dia malu terhadap orang-orang yang melihat saat kejadian itu. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu enggak akibat ular teman Bapak-Bapak, saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Jadi saya akhirnya meneguhkan, saya bilang, dokter, itu tidak boleh dilakukan lagi. Dokter perlu kembali cepat sembuh, cepat pulih, agar dokter bisa melayani masyarakat karena TTU masih sangat membutuhkan jasa dari ibu dokter. Jadi saya atas nama lembaga DPR menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Ica bersama keluarga dan juga menyesalkan sampai hal itu terjadi. Kira-kira itu. Jadi secara Dr. Ica juga tidak menjelaskan kepada saya secara detail kira-kira kata-kata atau apa yang disampaikan saat ini teman-teman saat kejadian tanggal 13 malam itu. Hanya beliau menyampaikan bahwa mereka dengan nada kasar memprotes bahwa kenapa tidak begini, kenapa tidak begini. Padahal yang saya lakukan sudah sesuai SOP dan sudah lewat konsultasi kepada satu-satunya dokter ahli gigit bisa. Jadi kepada saya Dr. Ica menyampaikan bahwa dia hilang kepercayaan.
2: Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Liana Papote membenarkan bahwa 3 anggota DPRD TTU yakni Terensius Lesakar, Nobertus Tubani dan Veronica Laka juga sudah menjalani pemeriksaan. Para anggota DPRD tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penyidik Reskrim mengajukan 24 pertanyaan. Bahkan kasus tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polda NTT dan keluarga korban pun sudah melaporkan di Polda NTT. Untuk mendukung penyelidikan terhadap kasus ini, maka CCTV dari Rumah Sakit Leona Kevin Nanu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kembangkan lebih dari 1.000 pohon pepaya California, Desa Hulnani dorong pertanian hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi. Laporan Maslan Bao.
4: Budidaya pepaya California rasa madu yang dikembangkan di Desa Hulnani, Kabupaten Alor, menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sektor pertanian hortikultura yang produktif serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk komoditas unggulan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hulnani. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing kepada RRI mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pepaya California seluas 1 hektar. Pada lahan tersebut ditanam lebih dari 1.000 pohon dengan jarak tanam sekitar 3 meter untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Mustaqim, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, komoditas ini juga dinilai mampu memberikan nilai tambahan ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.
5: Kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga.
4: Ia menambahkan, apabila hasil panen nantinya berjalan sesuai harapan, produk pepaya California dari Hulnani akan dipasarkan ke berbagai dapur program makan bergizi gratis yang beroperasi di Kabupaten Alor serta kepada para pedagang dan pengusaha buah.
5: Rencana kalau pepaya sudah berhasil, maka kita akan mencoba untuk menjual ke seluruh dapur MBG yang dibangun di Kabupaten Alor.
4: Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian masyarakat. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao melaporkan.
1: Berita selanjutnya. Taman Pendidikan Al-Quran TPA Al-Amin di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kabupaten ND telah diresmikan pada Sabtu 4 Juli 2026. Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi ruang pembinaan generasi muda agar tidak hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan semangat toleransi. Laporan selengkapnya disampaikan Rufinus Wula.
6: Peresmian TPA Al-Amin dihadiri Direktur PT Karya Kala Global, Haji Tasuri, Ketua Duke Jakarta, Haji Ishak Marsuki, Ketua Yayasan Timur Bangkit Peduli Abdul Rahman Sumbi, serta mantan Bupati Ende Haji Jafar Haji Ahmad. Hadir pula Camat Ende Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Direktur PT Karya Kala Global Haji Tasuri mengatakan, peresmian TPA Al-Amin menjadi bentuk kepedulian terhadap pendidikan agama bagi anak-anak dan remaja di Ende. Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan dibutuhkan untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap derasnya arus arus informasi digital yang mempengaruhi perilaku generasi muda. Ia menilai anak-anak saat ini memerlukan pendampingan agar mampu memilah informasi yang benar sekaligus membangun karakter yang baik. Karena itu, TPA Al-Amin diharapkan menjadi tempat pembinaan yang menanamkan kesadaran akan pentingnya ilmu agama sejak dini. Tashuri menegaskan, pemahaman agama yang benar akan melahirkan generasi yang toleran, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.
7: Baik, alhamdulillah hari ini ya, tanggal 4 Juli 2026 sudah kita resmikan TPA Al-Amin. Harapan kami bahwa apa yang menjadi concern masyarakat dengan tidak terbendungnya informasi yang ada, kemudian perilaku atau kebiasaan anak-anak yang sudah mulai tidak berorientasi pada keilmuan, ini mulai pelan-pelan ditata. Dan harapan kita bahwa para pengurus.
6: Sementara itu, Ketua Dukai Jakarta Haji Ishak Marsuki menjelaskan dukungan terhadap pembangunan TPA Al-Amin merupakan bagian dari komitmen organisasi diaspora ND di Jakarta dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap lembaga itu menjadi sarana belajar Al-Quran yang bermanfaat sekaligus terus mendapat dukungan donatur untuk pengembangan ke depan.
8: Diaspora ND yang ada di Jakarta. Nah, konsen kita itu adalah untuk bisa membangun, untuk bisa kolaborasi untuk semua masyarakat ND yang ada di Jakarta untuk bisa meningkatkan, terutama khususnya dalam hal sosial ya, sosial dan kesejahteraannya. Dan juga kita akan juga melakukan selain di Jakarta, kita juga akan melakukan berbuat sesuatu untuk kota ND atau kabupaten ND.
6: Ishak menilai fasilitas belajar yang nyaman akan mendorong anak-anak lebih tertarik mempelajari Al-Quran di tengah tantangan penggunaan media sosial yang semakin besar. Dengan bekal agama yang kuat, ia berharap para santri memiliki karakter baik dan kesiapan menghadapi masa depan. Sementara itu, Ketua Yayasan Timur Bangkit Peduli, Abdul Rahman Sumbi mengatakan, TPA Al-Amin dirancang bukan hanya untuk mengajarkan bacaan Al-Quran, tetapi juga membina mental, akhlak, serta menambah wawasan santri.
9: Ya, alhamdulillah kita sama-sama sudah menyaksikan bahwa dengan peresmian ini maka mulailah babak baru kita untuk pembinaan generasi muda khususnya di bidang agama. Jadi untuk pembinaan mental mereka, akhlak mereka agar.
6: Abdul Rahman mengatakan dalam program jangka pendek 6 bulan. Santri ditargetkan mampu membaca Al-Quran dengan baik, sedangkan dalam jangka panjang mereka dipersiapkan mengikuti kegiatan keagamaan seperti MTQ serta memperdalam pemahaman nilai-nilai Al-Quran. RRI Endero Finisfula melaporkan.
1: Berita terakhir. Nusa Tenggara Timur mulai memacu persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Regenerasi atlet menjadi prioritas melalui kejuaraan Provinsi Tenis Meja Beregu Putra-Putri usia 21 yang digelar sebagai ajang seleksi, pembinaan sekaligus penguatan ekosistem olahraga berprestasi di daerah. Selengkapnya disampaikan Alfred Senggi.
10: Saya buka kejuaraan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tenis Meja Beregu 2021 di Grand Arena Kota Kupang dari tanggal 4 sampai 5.
11: Suasana semarak mewarnai pembukaan kejuaraan Provinsi Tenis Meja Beregu Putra-Putri U21 tahun 2026 di Gedung Pusat Pembinaan Tenis Meja Grand Arena Force of People Kota Kupang. Defile 9 kontingen kabupaten kota, pembacaan janji atlet dan janji wasit, serta pembukaan resmi oleh Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur yang mewakili Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur menjadi penanda dimulainya persaingan atlet-atlet muda terbaik Nusa Tenggara Timur dalam merebutkan tiket menuju pembinaan prestasi PON tahun 2028. Regenerasi atlet menjadi prioritas melalui kejuaraan Provinsi Tenis Meja Beregu Putra-Putri U21 yang digelar sebagai ajang seleksi, pembinaan, sekaligus penguatan ekosistem olahraga prestasi di daerah. Sebanyak 34 atlet terbaik terdiri dari 22 putra dan 12 putri dari 9 kabupaten kota bersaing di gedung pusat pembinaan tenis meja Grand Arena Force of Pupil Kota Kupang. Kejuaraan dibuka secara resmi di hadapan jajaran KONI, pengurus provinsi PTMSI, pelatih, wasit, dan para atlet yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ketua Panitia Benjamin J. Naurani dalam laporannya menjelaskan kejuaraan Provinsi Kejur Prof U21 tidak hanya bertujuan menentukan juara, tetapi juga memetakan kualitas teknik, taktik, mental bertanding, serta membentuk talenta pool atlet muda sebagai fondasi menghadapi kejuaraan nasional hingga PON 2028. Kejuaraan ini sekaligus menjadi arena praktik bagi para wasit yang baru menyelesaikan pelatihan tingkat provinsi, sehingga kualitas penyelenggaraan pertandingan terus meningkat seiring persiapan NTT menjadi tuan rumah PON bersama Nusa Tenggara Barat.
12: Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2028 akan menjadi tuan rumah bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 dan cabur tenis meja sebagai salah satu cabur yang dipertandingkan pada event PON. Maka diperlukan persiapan-persiapan yang matang, khususnya dalam ketersediaan calon-calon atlet tenis meja yang dapat mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11: Ketua Pengurus Provinsi Pengprov PTMSI Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Marsianus Jawa, menegaskan prestasi hanya dapat diraih melalui komitmen, disiplin, dan latihan yang berkesinambungan. Di tengah keterbatasan anggaran, PTSMI tetap berupaya menghadirkan mantan atlet nasional untuk memperkuat pembinaan teknik atlet-atlet muda daerah.
13: Harapan saya atlet-atlet muda kita tetap berlatih secara baik, secara konsisten. Terkadang ada satu kejuaraan, mereka juara, mereka stop. Soal konsistensi itu paling penting untuk berlatih. Itu atlet-atlet yang konsisten dan punya komitmen, saya yakin dia akan bisa bersaing nanti.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alfons Theodorus, mengajak seluruh insan olahraga menyukseskan PON 2028 tidak hanya dari sisi prestasi, tetapi juga penyelenggaraan, administrasi, pertumbuhan ekonomi, dan promosi wisata. Menurutnya, PON merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Nusa Tenggara Timur kepada seluruh Indonesia.
14: Saya memberi pesan untuk semua. Jadikan momentum kejuaraan provinsi ini sebagai upaya kita untuk mempersiapkan diri, baik dari diri kita dan pengurus mempersiapkan diri bagaimana penyelenggaraan PON nanti di 2028. Jadikan momentum ini sebagai langkah cepat untuk memperbaiki apa yang kurang pada kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, jaga kebersamaan. Olahraga itu tidak akan bertumbuh kalau tidak ciptakan satu tim.
11: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Tenis Meja Beregu Putra Putri U21 tahun 2006 menjadi langkah nyata membangun regenerasi atlet tenis meja andalan yang mampu membawa Nusa Tenggara Timur berprestasi dan tampil kompetitif pada PON 2028 maupun ajang nasional dan internasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai pondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Nusa Tenggara Timur mulai memacu persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Regenerasi atlet menjadi prioritas melalui kejuaraan Provinsi Tenis Meja Beregu Putra Putri U21 yang digelar sebagai ajang seleksi pembinaan sekaligus penguatan ekosistem olahraga prestasi di daerah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

Mengapa lapar kadang menyebabkan mual dan pusing? Bersumber dari Life Science, seorang ahli gastroenterologi di Klinik Cleveland menjelaskan penyebab mual saat lapar. Perut kita memproduksi asam klorida hasil dari pengolahan makanan dalam sistem pencernaan. Asam klorida ini akan digunakan secara maksimal

Sebelumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih di Florata sore ini ya, dan kami akan menghadirkan ya beragam informasi untuk Anda ketahui di sore hari ini terkait dengan Wamenkomdigi menyatakan bahwa 3 dari 5 anak memasukkan usia saat registrasi akun media sosial. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengungkap sejumlah tantangan awal dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Salah satu tantangan yang terbesar adalah masih banyaknya anak yang memalsukan usia saat membuat akun media sosial atau medsos. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyebut bahwa hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya. Merujuk survei tersebut, 3 dari 5 anak diketahui memalsukan data usia saat membuat akun media sosial. Pemalsuan data tersebut, pemalsuan usia tersebut untuk menghindari pembatasan akses medsos terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam PP Tunas yang mewajibkan seluruh platform media sosial menerapkan batas akses akun terhadap anak-anak. Menurutnya, praktik tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penerapan PP Tunas. Karena dijelaskan Wamenkomdigi, proses verifikasi usia sepenuhnya berada pada sistem yang dimiliki masing-masing platform digital.

makanan satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

dengan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan pantauan, Presiden Prabowo menyambut Perdana Menteri Wong di anak tangga Istana Merdeka. Keduanya bersalaman kemudian berjalan menuju Istana Merdeka.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih di tempat

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya?
2: Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka

0: keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: kakak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak, fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000, nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan.

1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi

Hai pendengar RRI, tahukah Anda tentang bahaya judi online? Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam judi online, pemain dapat memasang taruhan. Salah satunya online gambling menjadi bentuk modern dari perjudian yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, sejumlah 600 triliun rupiah yang terjadi sebagai transaksi mencurigakan judi online dan sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia. Dengan usia pemain judi online bervariasi, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Pelaku judi online dijerat pasal 303 KUHP dengan hukuman penjara hingga 4 tahun dan atau denda hingga 10 juta rupiah. Apa saja bahaya-bahaya judi online? Bagi yang terlibat dalam perjudian online, terdapat sejumlah dampak negatif seperti kecanduan, kerugian finansial, gangguan kesehatan mental, dampak sosial keluarga, dan pencurian data pribadi. Untuk itu, jauhi judi online adalah langkah bijak untuk masa depan.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Ren Hidayat dan Dev Rivaldi kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya di Flurata malam ini edisi Senin 6 Juli 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, kami hadirkan sebuah informasi dari Manggarai Barat, di mana stimulus pemerintah untuk sektor pariwisata disambut positif oleh Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Nusa Tenggara Timur, maksud kami. Nah, meski demikian, organisasi tersebut menilai tingginya harga tiket pesawat masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan domestik. Oyan menjelaskan pemerintah telah memberikan stimulus berupa potongan harga tiket pesawat dan juga kapal guna mendorong mobilitas wisatawan. Namun menurutnya insentif tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan karena biaya perjalanan udara masih relatif mahal. Ia juga mengatakan kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur pada kuartal pertama tahun ini masih didominasi wisatawan mancanegara. Sementara itu wisatawan domestik lebih banyak melakukan perjalanan untuk kepentingan pekerjaan atau dinas dibandingkan berlibur. Menurut Oyan sendiri, kondisi ekonomi global, kenaikan harga aftur, serta situasi geopolitik internasional turut mempengaruhi biaya operasional maskapai. Dan dampaknya, tentu saja harga tiket pesawat masih sulit ditekan sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk berwisata dalam negeri. Nah, Asita NTT mencatat Labuan Bajo dan Sumba masih menjadi dua destinasi wisata unggulan, pendengar, yang paling dinikmati wisatawan dan diminati wisatawan, maksud kami. Kedua daerah tersebut memiliki promosi yang kuat serta akses penerbangan yang lebih baik dibandingkan destinasi lain di Nusa Tenggara Timur. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Barat terus memperkuat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui aksi nyata di tengah masyarakat. Salah satunya melalui inovasi non-anggaran bertajuk Gejur Ketai atau Gerakan Jumat Bersih Lingkungan Kantor dan Rumah Ibadah yang memadukan reformasi birokrasi, penguatan moderasi beragama, serta implementasi program prioritas Kementerian Agama di bidang ekoteologi. Program tersebut digelar pada Jumat 3 Juli 2026 dengan melibatkan Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah NTT dalam aksi gotong royong membersihkan Gereja Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo. Kegiatan yang diikuti aparatur sipil negara Kemenak Manggarai Barat, tim pencegahan Satgas Wil Flores Densus 88 AT Polri, serta para penyuluh agama lintas iman menjadi simbol kuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun kerukunan umat beragama. Kepala Kantor Kemenak Manggarai Barat Fransiskus Saverius Adi menegaskan bahwa Gejur Ketah bukan sekedar kegiatan bersih-bersih tetapi merupakan gerakan membangun budaya pelayanan publik yang humanis sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Fransiskus juga menjelaskan, sebelum dilaksanakan di Gereja Katedral Roh Kudus Labuan Bajo, program Gejur Ketah juga menyasar rumah ibadah agama lain yakni Pura Agung Giri Segara pada 29 Mei 2026 dan Masjid Nurul Falah Waimata pada 5 Juni 2026. Menurutnya, pola pelayanan bergilir menjadi wujud nyata komitmen Kementerian Agama dalam merawat kerukunan antar umat melalui aksi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id. We'll be right back.

Anda mendengar istilah KIDAL. KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Informasi berikutnya pendengar, panitia Festival Band Pelajar Universitas Flores memperpanjang masa pendaftaran peserta hingga 15 Juli 2026. Nah, perpanjangan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelajar SMA, SMK, dan MA di Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti ajang kreativitas musik tersebut. Ketua Panitia Festival Band Pelajar Uniflor, Muklis A. Mukhtar, mengatakan keputusan memperpanjang masa pendaftaran ini diambil karena tingginya antusiasme dari berbagai sekolah. Menurutnya, sejumlah calon peserta masih membutuhkan waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi sekaligus mempersiapkan penampilan terbaik mereka. Muklis menjelaskan, Festival Band Pelajar Uniflor tidak hanya menjadi ajang kompetisi musik, tetapi juga wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, membangun kepercayaan diri, serta memperkenalkan karya-karya musik orisinal. Nah, ia berharap momentum perpanjangan pendaftaran dapat dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah yang belum sempat mendaftarkan perwakilannya, sehingga semakin banyak pelajar yang berpartisipasi dalam festival tersebut. Festival bertajuk Sound of Gen Z Music, Message and Movement dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 19 Juli 2026 di kampus Universitas Flores ND. Selain kompetisi band pelajar, kegiatan juga akan diramaikan dengan pentas seni, pameran, dan berbagai aktivitas edukatif yang melibatkan sivitas akademika serta masyarakat. Panitia menyiapkan total hadiah senilai 25 juta beserta sejumlah penghargaan khusus bagi para pemenang. Melalui festival tersebut, Universitas Flores berharap dapat mendorong lahirnya musisi-musisi muda berbakat sekaligus memperkuat ruang ekspresi kreatif bagi pelajar di Nusa Tenggara Timur. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Pendengar, berikut kami sampaikan sebuah pengumuman terkait dengan penetapan hasil seleksi penerimaan murid baru SPMB SMP Negeri 2 ND tahun pelajaran 2026-2027. Berikut nama-nama yang akan dibacakan sekaligus nama-nama yang merupakan calon murid baru yang diterima di SMP Negeri 2 ND pada tahun ajaran 2026-2027. Yang pertama, Adolfus Laili, Adriano Sandi Putrawadu, Agustina Putri Pani, Agustina Sintia Daro, Ahmad Farhan Wahyudi, Ahmad Wildan Aziz, Akifa Naila Murni Dalia, Al Munawar Albertus Marfeli Baso, Alexandria Fania Litom, Alfa Melody Eklesia Babo, Al Hadi Siabuga, Alif Atorik DM, Aloisia Anggalin Dija, Aloisius Kantonawaru, Alvarez Durawengo, Amsyir Khalifa Ambuwaru, Anastasia Priscilia Mugi, Anastasia Samina Niken, Anastasia Stefani Emma, Angela Edvina Noibao, Antonia Jiwan Hurin, Antonius Brian Ora, Antonius Kenzi Lebu, Antonius Neymar Lakaleba, Apolonaris Andika Semba, Aprilia Lunganau, Arrahman Mosabasa, Arikin Sofyan Al-Ashari, Arkilia Jessica Marga, Arthur Mboik. Berikutnya Aulia Izzatunisa, Aurelio Aditya Uli, Awan Satria Lobopa, Azahra Tosia Bakir, Azalea Aisyanisa Putra, Azumi Regina Joseph, Bambang Budiono, Berta Queen Abelita Abel, Billy Claudio Fikris Oi, Bilkis Faikah Erik Putri, Bilkis Salsabila Roja, Bonfilio Edgardio Sanggu, Brian Charlikana, Calista Stefani Lomi, Christian Justin Sanggo, Christian Zio Immanuel, Claudia Gili Verza Eji, Devlin Devrata M. Alo, Diandra Raditya Sakan, Dimas Dwi Setia, Dionysius Latudoga, Dionesia Virgin Du, Dominikus Gole Henakin, Eka Noveriani, Elias Palsa Gedugago, Elizabeth Gomalanga, Emmanuel Ndeo, Efrania Ananda Boda, Eunika Mona Manata Panoto, Matana Panoto, Eugenius Kelilogo, Fahrozil Al-Hafiz Ngata, Fathan Al-Maizan Zafran, Fatiah Jihanrike, Faustino Arturo Verter, Fauzi Akmal Nursifa, Fauzi Rahmat Saleh, Federiska Angelina Lengu, Fidan alias Syahputri, Fikri Zakir Bao. Berikutnya Francesco Flavianus Don, Francisca Henry Mangu, Francisca Marga Della Tiro, Franciscus Yedi Davids, Francisco Adventus Mangu, Gabriel Richard Sobaluju, Gabriela Clarissa Pale, Galang Saputra Bengubara, Gareth Karsten Matalai, Gaudensius Kurniawan Sena, Germanus Rival Rajabore, Gaziah Butsainah Singa, Gilberto Angelino Senggalewar, Gilbert Ansgarius Detia, Gilbert Christensen Lelis, Gloria Priscilia Earesi, Gracia Retno Bayuningrum, Haizam Ahmad Hamid Kira, Helena Caroline Toridato, Heribertus Liano Tupen, Hilaria Sintia Tondabari, Ikomang Mahesa Adiana, Ilham Idrus, Inaya Azmi Rumadah, Inaya Haidai, Innocentius Kenzo Rapa, Irene Madonna Mbembe, Irenius Poto, Jakis Edison Kanelomi, Jauhar Arifin, Jelita Ayu Kirana, Geraldus Messi Patitukan, Joputra Arya Depatria, Joseph Devaril Sigamaku, Joseph Alvaro Arlaka, Juan Leonard Naja, Juliano Pae, Julius, Alexander Sendra Tanuwijaya, Katarina Lucia Jendo, Khairunisa Yamin, Claudius Kenzo Syukur, Larentino Rora, Latika Humaira Hidun, Leonel Justin Capella, Lidwina Violeta Woda, Lucas Reynaldi Landa, Margaret Frauli Netukan, Maria Agresia Reku, Maria Anselia Rangga, Maria Aurelia Pene, Maria Barangoi, Maria Claret Fandi Wawoda, Maria Elsie Adelita Lidi, Maria Emiliana Ugawoda, Maria Viani Anggegeno, Maria Fidelicoli, Maria Gesia Dadi, Maria Hekemedo, Maria Hermania Andita, Maria Irwil Sinaona, Maria Jelita Gaarado, Maria Kerenciana Bopo, Maria Matildis Ndora, Maria Nayu Rabuko, Maria Paulin Canlisato, Maria Priska Egatena, Maria Saratiwa, Maria Talan, Maria Teresia Seda,
Marlin C. Serlianti Rani Martian Martinianus Greg Mali Martinus Umburda Mariam Aisyah Huserna Maximilianus Wajah Miarmin Syafira Mikdam Gasim Muhammad Abizar Al-Quraishi Muhammad Satria Abbatuku Monica Salsandra Bate Monica Stefani Kaki Muhammad Abdul Aziz. Berikutnya Muhammad Iqbal Safitri, Muhammad Al-Muhajir, Mutia Azkaila Ahmad, Nafisaf Muhammad Arif, Naira Livio Saputri, Nicolo Pits, Rekulengo, Nurul Faidah, Oktaviani Getrudis Mugi, Pascaliano Rome, Pascalia, Pascalis Ignatius Nano, Patricia Eymair Dina, Eymair Diana Raka, Patricia Natli Lelisore, Patricia Leonarda Hibur, Paulina Ambugeru, Paulinus Bonazando 1, Paulus Arkidus, Arkadius 1, Paulus Jonathan Najarega, Petrus Bernardus Kaju, Petrus Kaju, Priscilia Elanti Ribaapi, Putri Delita Lobo Bangu, Kuido Angelo Raguratu, Rabiatul Rabbani Raja Ratu, Raima Alma Ayumi, Rizki Ahsani Salahuddin, Romero Adam Banfatin, Rupertus Christian Wangge, Sahuria Fatdi Ramadhani, Sairin Darsiah, Samsul Suhaiba Tupong, Sandewi Sadokaki, Sastra Maulana Subhan, Simon Danielo Poto, Sina Yaliando Getsimani, Sicilia Herminci Adipapa, Sri Ayu Mulyadin, Stanislaus Nuang Lamamana, Stefania Rosdiana Goma, Stefanio Aditya Keron, Syahiran Aldiano Ismail, Tari Ramdhani Syait. Dan yang terakhir Theodorus Henrico Awe, Teresia Rajo, Uwais Al-Fati Ahmad, Valeri Angel Lasveto, Venancius Miliano Malo, Victoria Celia Fernandez, Vincentia Strambi, Vincentius Fabri Wonasoba, Vincentius Aldo Wange, Wenceslaus Dede Musapemo, Wilhelmus Rizki Uluwolo, Yakobus Bakadawi, Yeni Florida Prauntung, Yohana Bella Faniama, Yohanes Axel Siolande, Yohanes Fibriono Raja, Yohana Fernandez, Yohanes C. E. Meu, Yosef Petrus B. Makde, Yosef Farel dari Peru, Yosep Gawianto Banda, Yosep Alvaro Arlaka, Yuanita Nona Ebit, Yudas Javierga Gadiseda, Yulian Londa, Yunitasya Clarita Banunu, dan yang terakhir Zulfan Adran. Tertanda ND 4 Juli 2026 Ketua Panitia SPMB 2026 Emmanuel Natalias Bego SPD. Demikian nama-nama yang bisa kami sampaikan terkait dengan calon murid baru yang diterima di SMP Negeri 2 ND tahun ajaran 2026-2027. Semoga adik-adik sukses memerankan perannya sebagai pelajar di sekolah terpilih dan jalannya ke depan semakin dimuluskan. Nah, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

14 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan kekuasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan kelat juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk

Bentuk karakter gajah dipilih sebagai simbol persatuan, penghormatan terhadap adat, dan semangat sportivitas masyarakat Flores Timur. Pemilihan gajah sempat menimbulkan pertanyaan karena satwa tersebut tidak hidup di wilayah Flores Timur. Namun bagi masyarakat Lamaholot, gajah memiliki makna sakral melalui simbol gading gajah yang menjadi bagian penting dalam tradisi adat. Dalam budaya Lamaholot, gading gajah merupakan simbol kehormatan dan martabat perempuan dalam tradisi Belis atau mahar perkawinan adat. Gading juga menjadi lambang ikatan kekeluargaan antar masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Panitia ETMC 35/2026 kemudian mengangkat filosofi tersebut sebagai identitas maskot turnamen. Panitia ECMC 35 maksud kami, dan melalui simbol gajah, masyarakat Flores Timur ingin menunjukkan bahwa olahraga dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya lokal. Maskot ETMC 2026 tampil mengenakan berbagai atribut adat khas Flores Timur, dan karakter gajah menggunakan ikat kepala tradisional khas Pulau Solor yang biasa dipakai dalam tarian hedung maupun penyambutan tamu adat. Selain itu, maskot juga mengenakan selendang tenun khas Waibalun dari Larantuka yang melambangkan kekayaan budaya dan keterampilan masyarakat dalam menenun. Sarung bermotif khas Adonara turut melengkapi penampilan maskot sebagai simbol kehormatan dan jati diri masyarakat adat. Perpaduan ketiga unsur budaya tersebut menggambarkan identitas tiga wilayah utama Flores Timur, yakni Flores Daratan, Alor, dan Solor. Dan kehadiran maskot ini diharapkan mampu memperkuat semangat persatuan masyarakat menjelang pelaksanaan ETMC 35 tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap maskot ETMC tidak hanya menjadi simbol pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi media promosi budaya Lamaholot kepada masyarakat luas. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yang rri.co.id.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutnya

Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak.

0: Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
2: And will now expand by another 1,000.
0: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
3: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.

0: Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yusuf. Oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak

0: PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
2: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KI, di mana KI merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
2: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
3: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
4: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
3: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
6: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi, hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
5: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
6: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi. partisipasi masyarakat.
7: Akan juga diawasi oleh Pak Kekanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
6: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta

0: Tokopedia, Stefanie Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Terjadi TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
0: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefanie Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefanie, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema

0: TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
2: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
1: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
5: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.

0: Bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
1: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
0: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selanjutnya.

masih dalam kategori 1, sistem ini menginduksi daerah low-level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam

0: calon serta Universitas Pines Rovers dari Singapura. Dan Erik menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erik Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
1: Ya memang ini kan piala presiden yang terdepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman negara ini. Karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan piala presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pon
0: yang memang. Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025, di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah

ngomong sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta, Nirapul, Jalolipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Lebih 32 menit pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah mimbar agama bagi pendengar kami umat Protestan dimanapun berada, dengan topik kasih Yesus tiada batas yang disampaikan oleh calon vikaris Gresar Lina Duka dari Gereja Masih Angel Timur Salom Inde. Tapi sebelum itu, kami handalkan mimbar agama tersebut dengan lagu dari Syari Simorangkir dengan judul Kaulah Harap.

Shalom Bapak Ibu, seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, Kabupaten Ende dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Ari Mesa dari Jemaat Gemit Shalom Ende dalam siaran bimbingan rohani yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Kabupaten Ende. Saya mengajak kita semua untuk berteduh diri, untuk kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Yesus Tuhan, pemilik segala kehidupan. Jika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkarya dari pagi hingga malam, kami percaya bahwa itu semua hanya karena anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala yang telah kami lewati hari ini. Kami juga memohon pengampunan apabila dari hari ini, dari pagi hingga malam tiba, ada salah dosa yang kami buat. Kami mohon pengampunan-Mu, sehingga dalam pengampunan-Mu itu kami kembali disucikan, kami kembali dimurnikan untuk firman-Mu dilayakan untuk diperdengarkan, untuk firman-Mu dilayakan untuk berdiam di dalam hati kami. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Ende dimanapun berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Menurut Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setia dalam membaca, mendengar, dan yang melakukan firman-Nya dalam hidup hari demi hari. Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan membawakan perenungan menurut Injil Matius 18 ayat 1 hingga 5. Pada kesempatan ini, kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yang pertama, pertanyaan yang mengungkapkan pikiran. Mengapa murid-murid bertanya soal siapa yang terbesar? Sepertinya mereka masih memegang kebesaran menurut ukuran dunia. Kebesaran berarti kedudukan, kekuasaan, kehormatan yang diperlukan orang lain. Bahkan di antara mereka pun sudah menjadi perselisihan diam-diam soal siapa yang paling berhak mendapatkan tempat terhormat. Namun pertanyaan ini bukan hanya milik murid-murid saja. Di dalam hari-hari yang kita lalui, di dalam hati kita pun seringkali memiliki ukuran yang sama. Kita menganggap besar adalah yang punya jabatan, harta, pengaruh, atau kedudukan yang terlihat. Kita mudah membandingkan diri, merasa lebih baik dari orang lain, atau justru merasa tidak berharga karena tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Yang kedua, jawaban Yesus yang membalik ukuran terbesar dalam dunia.
Yesus tidak menjawab dengan menyebut nama salah satu muridnya. Sebaliknya, ia memanggil seorang anak kecil dan meletakkannya di tengah-tengah mereka. Di zaman itu, anak kecil dianggap lemah, tidak berkuasa, tidak memiliki hak istimewa, dan segala sesuatu seorang anak bergantung sepenuhnya pada orang tua. Melalui gambaran ini, Yesus mengajarkan tiga hal penting. Yang pertama, kebesaran dimulai dari kerendahan hati. Menjadi seperti anak kecil berarti sadar bahwa kita tidak bisa hidup dan berjalan dalam iman dengan kekuatan sendiri. Kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan, tidak menyombongkan kelebihan dan tidak memandang rendah orang lain. Kerendahan hati bukan berarti lemah, melainkan kekuatan untuk mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kedua, kebesaran adalah kerelaan untuk berubah. Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bertobat di sini berarti mengubah cara pandang kita, membuang sifat angkuh, ambisi yang salah, dan menerima jalan Tuhan yang berbeda dari jalan dunia. Yang ketiga, barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Orang yang besar di hadapan Tuhan bukan yang dilayani, melainkan yang melayani dan menyambut orang yang dianggap kecil, lemah, atau tidak berharga menurut pandangan dunia. Setiap orang yang beriman, yang memiliki hati percaya seperti anak kecil, sangat berharga di mata Tuhan. Ketiga hal ini telah memberi gambaran kepada kita tentang jawaban Yesus yang mengungkapkan kebalikan dari fakta ukuran dunia. Pesan yang ketiga, yaitu pesan untuk kita dalam kehidupan. Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan, di tengah dunia yang selalu mengajarkan untuk bersaing agar menjadi yang teratas, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, standar kerajaan surga berbeda dengan standar dunia. Kalau kita ingin menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan mengukur diri atas apa yang kita miliki, tetapi dari seberapa rendah hati kita berjalan bersama Tuhan. Jangan mengejar kedudukan untuk dipuji, untuk dipuja, tetapi gunakan apa yang Tuhan berikan untuk melayani dan membangun sesama. Ingatlah, orang yang paling merendahkan diri, dialah yang akan diangkat oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semoga firman ini mengubah hati dan pikiran kita. Semoga kita semua dapat hidup dengan hati yang sederhana, percaya penuh kepada Tuhan, dan menyambut setia saudara-saudara kita dengan kasih, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang terbesar dalam kerajaan surga menurut ukuran Tuhan. Akhir kata, semoga firman ini menjadi bagian hidup kita. Kita kembali dimurnikan untuk mendapat bagian dari kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan, pemilik segala kekuasaan, hari ini kami kembali belajar bahwa bukan yang terbesar yang Engkau cari, tetapi yang Engkau cari adalah yang memiliki kerendahan hati. Oleh karena itu Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi bagian setiap kami. Untuk terus ada pada hadirat Tuhan, kami tidak membanding-bandingkan jabatan atau kuasa apapun, tapi kami percaya bahwa jikalau sekarang ini Engkau mengizinkan kami ada pada sebuah jabatan
dimanapun kami bekerja. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kami memiliki kerendahan hati. Terima kasih untuk sukacita yang kami dapatkan oleh firman ini. Saat ini, kami juga mau mendoakan Kabupaten Ende, Kabupaten tercinta. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bersama seluruh aparat-aparat pemerintahan, semua jajaran-jajaran pemerintahan, hamba bawa semua mereka dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah roh hikmat dan pengetahuan selalu ada pada diri mereka. Biarlah mereka terus rendah hati dalam melayani Tuhan, membimbing, melayani, mengayomi masyarakat Kabupaten Ende yang telah Engkau percayakan di tangan mereka. Berkati pula keluarga-keluarga mereka. Berkati pula masa depan keluarga mereka. Berilah umur yang panjang. Berilah tubuh yang sehat. Sehingga melalui semua itu, Kabupaten kami terus berjalan karena dipimpin oleh orang-orang yang selalu diberi usia yang panjang, yang selalu diberi sehat dari Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih, ya Allah, ya Tuhan. Kami juga mendoakan janda duda, anak-anak yatim, semua orang-orang terpinggir dalam Kabupaten Ende. Biarlah mereka juga mendapatkan kasih Tuhan melalui sekalian kami yang ada di sekelilingi mereka, sehingga mereka terus melihat damai sejahtera yang Tuhan berikan melalui setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk nasihat dan teguran-Mu, terima kasih untuk perintah-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan kami terus menatang kehidupan Kabupaten Ende yang tercinta. Amin. Salam Bapak Ibu seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Ende. Sampai bertemu lagi di hari-hari mendatang. Saya mengakhiri semuanya saat ini dengan menyebut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua kita diberkati. Amin.

0: sarapan dulu, Nak. Nih, Ibu sudah siapkan nasi, ikan, sayur, dan buah. Jangan lupa makan ya.
1: Aduh, Bu, Arlin buru-buru. Lagian sarapan roti sama minuman manis juga sudah cukup kan, Bu?
0: Belum tentu, Arlin. Tubuhmu itu butuh gizi seimbang. Bukan hanya kenyang, Arlin.
1: Iya, Bu, tapi teman-teman di sekolah juga begitu, Bu. Jajan gorengan, minuman warna-warni.
0: Nah, itu.

0: Selamat siang, Bu Siska.
1: Siang, Bu Reni. Silakan masuk, Bu.
0: Terima kasih, Bu. Saya baru saja dari Puskesmas. Sekalian mau menyampaikan edukasi singkat soal gizi keluarga, Bu.
1: Wah, pasti soal makan lagi nih.
0: Arlin, kamu tahu tidak, tubuh remaja membutuhkan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral secara seimbang.
1: Kalau sering jajan sembarangan, kenapa, Bu?
0: Nah, itu dia yang tidak baik. Itu bisa menyebabkan kurang gizi, mudah sakit, bahkan mengganggu konsentrasi belajar, Arlin.
1: Ibu, kalau sering minum minuman manis, bagaimana?
0: Nah, apalagi minuman manis. Kalau berlebihan, bisa menyebabkan kegemukan dan risiko penyakit. Lebih baik, Nak Arlin konsumsi air putih dan buah-buahan serta sayur-sayuran. Itu lebih sehat.
1: Berarti selama ini Arlin salah ya, Bu ya?
0: Iya, mulai sekarang, ayo hidup sehat ya.

0: Bu Siska, sekarang ini ada panduan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengahnya lagi karbohidrat dan lauk berprotein.
1: Oh iya, baik Ibu, terima kasih informasinya. Dan itu yang saya terapkan di rumah, Bu.
2: Ibu, jadi bukan soal mahal atau tidak ya?
0: Betul, Arlin. Nah, makanan tambahan adalah ikan, tempe, sayur lokal, itu juga sudah sangat bergizi.
2: Pantas saja akhir-akhir ini Arlin sering sekali lemas.
0: Nah, mulai sekarang Arlin harus janji ya, harus budayakan hidup sehat ya.
2: Oke.

0: Ibu, mulai besok Arlin mau sarapan yang benar ya. Arlin juga mau kurangi jajan sembarangan.
1: Nah, bagus. Ibu senang dengarnya, Nak. Dengan begitu, kebiasaan kecil yang baik akan berdampak besar. Ingat ya, gizi seimbang adalah investasi masa depan. Makan sehat, tubuh kuat, karena kesehatan itu mulai dari rumah.
0: Yeay, belajar jadi semangat.
1: Bagus, Arlin. Kamu sudah sadar ya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh ibu. Karena gizi seimbang penting untuk semua usia, baik dari anak-anak sampai lansia. Karena gizi seimbang, generasi Indonesia jadi sehat.
2: Mari, biasakan makan bergizi seimbang mulai dari keluarga.

0: sosial,
1: serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laburia Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan kelat juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: namanya Mendy Project. Sebuah komunitas yang tidak sekedar hadir sebagai organisasi mahasiswa, tetapi juga membawa gagasan tentang kesadaran kritis, literasi, hingga kritik terhadap realitas sosial dan politik di daerah kita. Lalu, apa sebenarnya yang ingin mereka ubah dan bagaimana gerakan ini membaca persoalan masyarakat di hari ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita di ujung telepon ada founder Mendy Project, Kak Enji Juna. Selamat malam, Kak Enji.
1: Selamat malam, Kak.
0: Baik, Kak Enji, sehat ya?
1: Sudah diundang.
0: Siap, sehat?
1: Sehat.
0: Sehat, ya. Kak Enji, banyak pendengar mungkin baru mendengar nama Mendy Project nih. Mungkin bisa diceritakan apa sebenarnya misi besar di balik lahirnya komunitas ini, Kak? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, gini, sebetulnya dia punya artikulasinya bukan Mendy Project, tapi Mendy. Mendy Project. Jadi, ini diinisiasi oleh kami, ada 3 orang pada waktu itu di bulan Desember 2024. Jadi saya ada yang atas nama NG, yang kemudian ada satu Kak Andika dan Kakak Efrid. Jadi kita ada sedikit diskusi namanya di Warung Pojok pada waktu itu, diskusi terkait dengan bagaimana kira-kira mahasiswa sekarang itu tidak lagi menjadikan tidak lagi menjadikan sebuah perkumpulan itu untuk ruang diskusi dan lain sebagainya, tapi dimanfaatkan untuk misalkan pesta pora, habis itu minum-minuman. Kami lihat ada fenomena yang memang tidak seharusnya dilakukan oleh pada mahasiswa di Kupang pada waktu itu. Kita semua ketahui bahwa mahasiswa ini ada yang namanya OKP, organisasi kemahasiswaan, yang memang berbasis di desa, habis itu maksudnya yang berbasis di Kota Kupang, tapi dia mengatasnamakan desanya, kabupatennya, dan kecamatannya. Nah, kita lihat bagaimana di dalam organisasi ini lebih kebanyakan melakukan program-program yang bersifat euforia semata. Misalkan ketika pelantikan badan pengurus ada pesta di situ, minuman keras di situ. Habis itu ketika ada pemilihan ketua baru, ada pesta di situ, ada minuman di sana. Maka dari situ kita coba, yuk kita buat sebuah komunitas yang memang komunitas ini kita rancang di dalamnya itu harus ada iklim akademiknya, harus ada diskusinya, berbicara tentang negara, berbicara tentang masyarakat yang tertindas, masyarakat akar rumput, berbicara tentang kebijakan. Nah, dari situlah muncullah kita gagas yang namanya Mendy Project. Begitu, Kak.
0: Nah, Kak Enji, kenapa kemudian namanya Mendy nih? Kan Mendy kalau di orang Manggarai bilangnya hamba. Kenapa kemudian memilih nama ini, Kak?
1: Oke, baik. Mendy Project. Mendy, saya cerita sedikit bahwa memang ada beberapa nama yang tujuannya berapa Mendy. Orang Manggarai semua ketahui bahwa Mendy itu adalah hamba. Jadi pada waktu zaman dahulunya orang Manggarai, Mendy itu dia punya tugas adalah melayani kraeng. Kraeng itu dia punya yang kelas masyarakat menengah ke atas. Jadi kraeng ini setara dengan raja lah gitu. Jadi tugasnya Mendy ini adalah hanya melayani raja dan seluruh kepentingan-kepentingan raja. Nah, maka dari itu kita coba ambil nama Mendy ini, ya ini adalah sebagai motor pergerakan kita. Artinya apa? Mendy yang kemudian kita ketahui pada zaman dulu itu sudah berubah, bahwa Mendy hari ini adalah Mendy yang mau bergerak. Jadi kita adalah hamba yang memang betul-betul berpikir tentang hamba-hamba yang lain yang ditindas dalam tanda kutip, bukan ditindas oleh penjajah lagi, tapi ditindas misalkan oleh kebijakan, ditindas oleh perlakuan kriminal dan lain sebagainya. Makanya mari kita sama-sama jadikan Mendy ini sebagai roda pergerakan kita untuk saling menopang, saling bergandengan tangan untuk bergerak. Jadi Mendy ini adalah kita konsep adalah sebagai Mendy yang punya masa depan, seperti itu.
0: Oke. Nah, terkait dengan Mendy yang punya masa depan nih, Mendy yang sekarang adalah Mendy yang bergerak. Tapi kerap disebut juga bahwa teman-teman Mendy Project ini sebagai ruang keberpihakan. Nah, mungkin dalam konteks NTT hari ini, Kak, seperti apa Kakak sendiri memposisikan komunitas ini di tengah masyarakat?
1: Oke, baik. Jadi kita memang pada awalnya mengusung bahwa kita itu harus punya keberpihakan. Nah, keberpihakan kita ini keberpihakan kemana? Itu kan pertanyaannya. Jadi keberpihakan kita ini ya kita berpihak kepada masyarakat-masyarakat yang tertindas, yang termarginalkan, ya, perempuan dan anak. Jadi artinya sebuah pergerakan, semua program yang kita jalankan ini adalah terhadap, merujuk kepada orang-orang ini tadi, terhadap misalkan perempuan dan anak. Itu yang sering kita gaungkan baik di media sosial maupun di diskusi-diskusi publik yang kita laksanakan. Artinya ada apa? Ketika ada kelas masyarakat yang memang termarginalkan oleh kelompok-kelompok lain, nah kita berdiri di situ, keberpihakan kita berada di situ. Habis itu kebijakan daripada pemerintah yang memang betul-betul tidak mengedepankan nilai demokrasi, ya kita berada di pihak di mana memang masyarakat itu dirugikan. Jadi keberpihakan kita selayaknya di situ, begitu.
0: Oke. Nah, teman-teman Mendi Project juga kan mengusung semangat perlawanan nih, Kak Enji. Mungkin bisa diperjelas perlawanan terhadap apa yang sebenarnya dikobarkan oleh teman-teman Mendi Project ini, karena kita tahu sekarang lagi viral-viralnya, lagi trendingnya orang bilang mahasiswa itu mahasewa. Nah, mungkin bisa diperjelas perlawanan seperti apa sih atau terhadap apa yang digagas oleh teman-teman dari Mendi Project sendiri?
1: Oke, baik. Jadi perlawanan yang kita maksudkan di sini, ya sebelum saya masuk ke sesuatu yang lebih intens lagi, perlawanan kita ini merujuk pada sesuatu yang bersifat objektif, bukan subjektif. Artinya apa? Perlawanan ini, artinya apa? Perlawanan kita ini, mohon maaf suara masih didengar?
0: Masih didengar jelas.
1: Artinya apa? Bahwa perlawanan kita ini misalkan ada kebijakan yang memang tidak pro terhadap rakyat, misal contohnya ya, saya ambil contoh misalkan sekarang yang kita masih kita bahas terus sekarang ini terkait dengan geothermal misalkan. Nah, ada beberapa kebijakan yang memang tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat di seputaran tempat pengeboran bumi itu, apa, untuk mengambil punya panas bumi. Jadi perlawanan kita adalah perlawanan terhadap kebijakan. Jadi sebelum kita senter kepada subjektivitasnya, kepada orangnya, tapi kita senter dulu kebijakannya. Nah, senter kebijakannya apa-apa yang perlu kita kaji. Nah, perlawanan kita terhadap hal-hal semacam itu. Lalu terlepas dari mahasiswa tadi yang kemudian diberi labeling sebagai mahasewa, nah itu adalah, saya pikir itu adalah semua orang punya persepsi semacam itu, dan banyak yang punya persepsi semacam itu. Dan at least kita di dalam komunitas, kita tetap bergerak ya, menjalankan misi-misi yang kita sudah gagaskan bersama. Okay. Begitu.
0: Nah, Kak Enji, mengapa kemudian membangun kesadaran kritis bagi anak muda sendiri ini adalah harga mati bagi Anda dan juga teman-teman di Mendi Project?
1: Membangun nalar kritis bagi
0: Kenapa kemudian membangun kesadaran kritis bagi anak muda adalah harga mati bagi KNG dan juga teman-teman dari Mendi Project sendiri?
1: Ya, saya pikir membangun nalar kritis terhadap anak muda itu adalah kita jadikan disebut sebagai harga mati. Ya, karena memang sudah sepantas dan seyogyanya begitu. Anak muda itu sering diberi label sebagai agent of change, sebagai bola senter yang menerangi kegelapan. Saya pikir ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang pemuda yang berpikir kritis dan lain sebagainya, saya pikir itu adalah sebuah hal yang pantas dan seyogyanya untuk kemudian kita kerjakan di dalam komunitas. Begitu, karena kita berpikir bahwa sebuah negara atau sebuah negara itu bisa berkembang ketika anak mudanya itu mampu berpikir. Benar. Ini apa, misalkan kita berkaca pada bagaimana proses kemerdekaan Indonesia, habis itu kita lihat pada reformasi, itu semua gerakan itu berdasarkan semangat yang memang datang dari anak muda. Nah, yang kita takutkan adalah ketika semangat yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita kemudian gugur ketika kita yang berada posisi sekarang sebagai anak muda. Artinya apa, zaman mengalahkan kita, begitu.
0: Okay. Kenji, seringkali gerakan kritis ini dianggap terlalu elit lah untuk, atau misalnya jauh dari rakyat. Nah, bagaimana kemudian cara Kenji dan teman-teman menjaga agar diskusi Mendi sendiri tetap membumi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas?
1: Okay, baik. Saya menjawab ya sesuai dengan apa yang kita jalankan dalam di project. Ada beberapa hal yang memang kita jalankan yang memang untuk kemudian menerjemahkan bahwa keberadaan kita di Mendi Project ini tidak elitis, tapi kita lebih mengedepankan daya berpikir kritis. Yang pertama itu adalah konstruksi bahasa, biasanya terkadang ya ubah pesan. Nah, misalkan dalam tempat lain, mohon maaf saya tidak menyebut organisasi atau kelompok apa, di tempat lain ya itu fokus penyampaiannya itu dengan bahasa yang ilmiah, yang berat-berat, sehingga kemudian susah untuk kemudian diserap oleh banyak orang, oleh apa namanya cara berpikir masyarakat awam. Nah, kemudian kita rubah pola itu di dalam Mendi Project dengan cara apa? Kita sampaikan pesan tapi dengan cara yang memang ramah penglihatan, ramah pendengaran, misalkan melalui musikalisasi puisi, habis itu melalui teater monolog, melalui orasi. Saya pikir itu adalah salah satu langkah yang kemudian kita sampaikan dan kita tidak terlihat elit. Kita masih menyampaikannya itu dengan nalar kritis kita, tapi dengan cara yang sangat sederhana. Begitu. Habis itu meraba persoalan yang lebih kontekstual dan yang sedang booming. Nah, itu yang kita selalu jalankan. Artinya apa? Sesuatu yang sekarang ini lagi booming, yang memang itu berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, kita bicarakan itu dengan bahasa yang memang bahasa yang ramah di gendang telinga. Begitu. Saat jalankan program, kita menjadikan partisipan itu sebagai subjek, bukan objek. Artinya apa? Saya highlight sedikit. Ketika kita mengadakan diskusi publik, kita mengharapkan bahwa partisipan ini itu bukan hanya sebagai pendengar, tapi mereka harus ikut berkontribusi untuk menyampaikan gagasan dan pendapat mereka pada saat kita melakukan diskusi. Artinya apa? Keterlibatan mereka itu akan membawa dampak besar terhadap cara berpikir mereka. Begitu.
0: Oke. Kak Enji, kalau kita bicara anak muda di era sekarang, tentunya anak muda ini terlalu gampang untuk terdistorsi banyak hal nih. Nah, apa kemudian tantangan tersulit yang dirasakan oleh teman-teman dari Mendi Project sendiri dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya viral tetapi juga bisa reflektif terhadap sesuatu?
1: Nah, baik ini. Saya pikir kita tidak bisa membedakan, ada maksud tidak bisa mematahkan yang viral ini yang buruk, habis itu kita harus reflektif. Tapi kita harus coba membedah dua ini dari sudut pandang yang memang sama begitu. Nah, tantangan ya terbesarnya adalah yang kita alami dan kemudian kita sering diskusikan selama ini itu adalah pure karena algoritma media sosial yang ada. Kita semua ketahuilah bahwa kita sadar bersama bahwa algoritma itu sengaja itu menyuapi pengguna dengan konten yang sesuai dengan preferensi mereka. Contoh, ketika hari ini saya misalkan saya buka TikTok, habis itu saya like dua konten terkait dengan misalkan terkait makan-makan, misalkan saya menonton itu dengan durasi 15 detik. Nah, habis itu di video kedua saya menonton juga dengan durasi 15 detik, tapi pada konten yang sama. Nah, besoknya ketika saya membuka platform yang sama, misalkan TikTok, pasti algoritma akan memainkan konten yang sama untuk disajikan kepada saya. Nah, ini yang kemudian agak sedikit tantangan terbesarnya itu adalah di situ, ketika algoritma itu menguasai pola pikir kita. Jadi kita tidak lagi kritis. Mohon maaf, mesti saya katakan bahwa tantangan terbesarnya adalah bukan hanya pada diri sendiri sebetulnya, bukan hanya pada anak muda itu sendiri. Pada algoritma itu tadi, itu dijadikan salah satu alasan kenapa itu menjadi sebuah tantangan besar ketika media sosial menyajikan hal-hal yang memang terkadang bertolak belakang dengan nalar berpikir kita, begitu Kak.
0: Benar sekali. Nah, Kak Enji, kalau kita berbicara soal NTT sendiri, seringkali kita mendengar isu darurat literasi nih. Nah, berdasarkan kacamata teman-teman dari Mendi Project, apakah ini masalah akses buku, budaya membaca, atau memang kesadaran berpikir?
1: Jadi gini, saya coba bedah satu-satu ya Kak. Siap. Ada tiga itu tadi. Jadi gini, dari kacamata Mendi Project sendiri, melabeli Nusa Tenggara Timur dengan sebutan darurat literasi itu memang sudah dari dulu, apalagi ketika ada statement dari Pak Gubernur sendiri pada waktu itu ya. Tapi sebetulnya darurat literasi secara serampangan sebenarnya itu berisiko menyederhanakan masalah yang jauh lebih kompleks. Darurat literasi itu adalah secuil kalimat yang kemudian disederhanakan dengan banyak sekali problem-problem literasi kita yang ada. Jadi jika kita harus membedah apakah ini masalah akses buku ataukah budaya membaca atau kesadaran berpikir seperti yang apa kakak sampaikan tadi, jawabannya adalah ketiganya itu saling berkaitan. Misalkan kakak, yang pertama terkait dengan akses buku. Buku bacaan kita ini sangat banyak sebetulnya, tapi kita merasa kesulitan untuk mengakses itu. Ketika kita lihat NTT sendiri, banyak anak-anak, remaja di desa itu yang kesulitan untuk mengakses buku bacaan, karena kalau mereka, misalkan mereka ke perpusda, jadi mereka harus jalan jauh gitu. Jadi apalagi kita lihat dengan topografi kita di NTT yang begitu, plus infrastruktur jalan yang buruk, apalagi dengan akses jaringan. Nah, lalu yang kedua, kita terlalu cepat menerjemahkan literasi hanya dalam konteks membaca, menulis, dan menghitung. Mari coba kita flashback belasan bahkan puluhan tahun yang lalu, Kak. Literasi kita hidup dengan dongeng atau cerita rakyat. Artinya apa? Bahwa kita orang NTT lebih mudah mencerna bahasa lisan ketimbang bahasa tulisan. Hanya sayangnya ini jarang terpikirkan. Contohnya, ada beberapa mata pelajaran yang dulu saya pernah ambil di SD, SMP terkait dengan muatan lokal, PLSBD, itu ketika saya tanya kepada saya punya adik-adik, sekarang itu bahkan sudah tidak diajarkan lagi, ada beberapa yang sudah tidak diajarkan lagi. Nah, sementara kita harus ketahui bahwa pelajaran-pelajaran itu apa, sangat-sangat besar potensinya untuk menunjang bagaimana kemajuan literasi kita. Lalu yang ketiga, kesadaran berpikir. Kesadaran berpikir itu adalah buah dari sistem pendidikan ya. Mari kita lihat bahwa sistem pendidikan kita lebih banyak menekankan hafalan, sementara yang paling tinggi untuk kemudian bagaimana menunjang literasi kita itu adalah bagaimana dia menerjemahkan itu dan kemudian menjalankan dan kemudian menerapkan apa yang dia pikirkan, bukan hanya sekedar hafal-hafal dan hafal. Gitu Kak.
0: Oke. Nah, Kak Enji, saya juga sempat lakukan riset kecil-kecilan. Kalau teman-teman Mendi Project ini ternyata sering menggelar kelas eksplorasi. Artinya teman-teman dari Mendi Project ini turun langsung ke Taman Bacaan. Apa atau bisa diceritakan momen yang paling menampar yang kalian temui di lapangan sendiri?
1: Oke, yang paling
0: menggugah lah istilahnya.
1: Paling itu ada satu momen ketika kemudian kita lihat ada anak kelas 5 SD itu bahkan masih kesulitan untuk membaca. Nah, di situ kita timbul sebuah pertanyaan besar. Apakah ini adalah kesalahan keluarga, kesalahan lembaga pendidikan, atau kesalahan daripada si anak ini sendiri? Jadi, saya pikir yang paling menampar itu adalah ketika kita melihat seorang anak yang memang sudah duduk di kelas 5 SD tapi agak kesulitan untuk membaca buku itu. Seharusnya kita harus sadar bahwa seorang anak dengan tingkat pendidikan yang misalkan kelas 5 SD dia sudah masuk pada bukan lagi taraf untuk membaca, tapi dia sudah masuk taraf untuk menganalisa begitu.
0: Halo?
1: Begitu Kak.
0: Oke. Nah Kak Enji, tadi saya sempat mendengarkan pernyataan Kak Enji bahwa banyak orang menyangka bahwa literasi ini cuma soal membaca buku nih. Nah menurut Kak Enji sendiri, apa sebenarnya definisi literasi yang lebih relevan untuk tantangan zaman sekarang?
1: Ya Kak, bagaimana? Mohon maaf dari jaringan agak ganggu. Okay.
0: Tadi Kak Enji sempat memberikan pernyataan bahwa banyak orang menganggap bahwa literasi itu sekedar membaca dan lain-lain. Nah, menurut Kak Enji sendiri, apa definisi literasi yang sebenarnya lebih relevan untuk tantangan di zaman sekarang?
1: Halo?
0: Halo? Halo Kak Enji? Halo? Dengar pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi narasumber kami karena kita sedikit terkendala jaringan malam ini. Tapi kami harap untuk Anda bersabar agar kami bisa kembali memfollow up atau menghubungi narasumber kami terkait dengan diskusi kita dalam program Komunitas Bicara bersama dengan Kak Enji selaku founder dari Mendi Project. Halo Kak Enji.
1: Halo, mohon maaf Kak, jaringan di sini agak
0: okay, aman. D&D juga lagi sedikit hujan, mungkin sedikit terganggu jaringannya Kak Enji. Kita boleh betul. Lanjutkan lagi?
1: Silakan Kak.
0: Oke, okay. Tadi kan kita Kak Enji terutama sempat menyinggung bahwa banyak orang menganggap literasi ini soal sekedar membaca buku. Nah, menurut Kak Enji sendiri, sebenarnya apa definisi literasi yang lebih relevan untuk tantangan zaman sekarang?
1: Jadi gini, kita kalau kita lihat dengan konteks zaman sekarang, definisi literasi itu harus mencakup sesuatu yang lebih luas sebetulnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, yang kemudian kita usungkan adalah ketika kita berbicara tentang literasi, berarti kita berbicara tentang bagaimana kemampuan memproses, misalkan menyaring, habis itu menggunakan informasi secara kritis untuk kemudian mengambil keputusan-keputusan yang baik dalam hidup. Artinya apa? Literasi bukan lagi soal seberapa banyak ya buku yang kita baca, seberapa bagus kita punya tulisan, tetapi lebih dari itu, melainkan sejauh mana kita mampu membedakan antara yang ini fakta, misalkan yang ini opini, yang ini propaganda, yang ini hoax. Okay. Atau bagaimana kita mengetahui sistem birokrasi yang sedang berjalan, bagaimana kita menyuarakan aspirasi dari komunitas dan kelompok-kelompok kecil, berdampak, serta bagaimana menjaga ruang demokrasi tetap sehat secara digital maupun konvensional, begitu Pak.
0: Oke, baik Kak Enji, kita tahan dulu diskusi kita jeda. Jeda sejenak ya Kak Enji, kita hadirkan satu buah lagu dulu. Tapi kami mohon jangan dimatikan teleponnya karena nanti di segmen 2 mungkin obrolan kita agak sedikit panas nih. Memang komunitas tapi ini larinya ya mungkin setelah dialog ini ada beberapa sniper mungkin ya. Kita luar sana. Tapi kami harap pendengar di rumah dan juga di terestrial maupun di streaming kami di rri.co.id agar tetap bersabar karena sesaat lagi kami akan meneruskan dialog terkait dengan pergerakan dari teman-teman Mendi Project sendiri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Investment di Project. Kak Enji masih bersama kami?
1: Iya kak, masih.
0: Oke. Kak Enji, salah satu isu sentral yang teman-teman angkat adalah politik primordial. Nah, mengapa kemudian anak muda harus peduli pada isu yang biasanya dianggap ini urusan orang tua lah? Nah, kenapa nih?
1: Ngeri juga ya kak, diskusi mah. Project itu literasi dan sekarang di politik primordial.
0: Iya.
1: Jadi, menganggap politik primordial sebagai urusan orang tua itu, saya pikir itu adalah sebuah kekeliruan. Justru kita-kita ini anak muda yang paling rentan menjadi korban sekaligus bahan bakar daripada politik. Artinya apa? Ketika panggung politik lokal maupun nasional itu didominasi oleh perdebatan tentang siapa asli dari mana, sukunya apa, golongan dari apa, habis itu agamanya apa, ruang untuk kita mendiskusikan kebijakan itu bahkan ini dipersempit. Jadi kita kekurangan ruang untuk kemudian menentukan masa depan kita dan generasi-generasi di belakang kita. Dengan begitu ya, politik kita disulap menjadi hampa tanpa kompas yang jelas. Ini adalah alarm serius saya pikir ya, terhadap kesehatan demokrasi. Ketika kita lebih mengedepankan suku, ras, golongan, intinya dalam tanda kutip identitas, daripada kita memikirkan tentang potensi dari setiap individu, dari setiap misalkan bakal calon, itu adalah sebuah alarm bagi kesehatan demokrasi saya pikir begitu.
0: Oke. Nah, kemudian bagaimana cara KNG dan juga kawan-kawan dari Mendi Project sendiri menjelaskan bahaya politik identitas nih kepada masyarakat tanpa terkesan menyerang akar budaya lokal? Karena kita tahu ya, tahu sendiri bagaimana culture dan vibes orang-orang kita nih kalau kita menjelaskan tentang politik, apalagi politik identitas nih, biasanya kalian anak kecil tahu apa sih. Nah, bagaimana nih KNG?
1: Jadi gini, sesuai dengan konteks real yang sudah kita jalankan, apalagi dengan komunitas yang kita yang memang senternya itu adalah kepada mahasiswa, cara yang sering kita lakukan adalah melakukan edukasi, diskusi, dan propaganda melalui media. Itu adalah yang biasa kita lakukan. Nah, edukasi yang kita lakukan itu kan senternya adalah kepada mahasiswa. Ini kami sering lakukan ya, karena kami menganggap bahwa anak muda dan khususnya mahasiswa itu menjadi pilar daripada perubahan. Namun sejauh ini tentang respon balik daripada apa yang sudah kita sampaikan itu justru bagus dan baik adanya. Hanya kita belum sampai kepada menyusuri sampai ke sel-sel yang memang ada masyarakat-masyarakat adat di situ dan lain sebagainya. Gitu kak.
0: Oke. Nah, di titik mana kita sebenarnya harus tegas memisahkan antara menjaga martabat budaya dengan terjebak dalam politik identitas menurut KNG dan teman-teman dari Mendi Project sendiri?
1: Jadi apa pertanyaan cukup menarik ya. Gini, dari Mendi Project sendiri kita selalu beranggapan begini, satu hal yang terkadang susah untuk kemudian kita pisahkan adalah konsep merawat tradisi dan merebut kekuasaan. Ini kita berbicara tentang politik primordial. Artinya ada dua hal yang memang bertabrakan di sini, antara sesuatu yang memang bersifat politik praktis dan sesuatu yang memang kita berbicara tentang budaya atau adat istiadat. Jadi kita terkadang terjebak pada dua segmen ini. Apakah konsep merawat tradisi ataukah konsep merebut kekuasaan yang kemudian menjadikan tradisi atau budaya ini sebagai tameng perjuangan. Nah, gini, peduli pada isu politik primordial bukan berarti kita alergi ya kak, atau menolak identitas suku atau agama kita sendiri. Identitas dan budaya adalah memang kita ketahui bahwa itu adalah kekayaan yang memang kita rawat, apalagi kalau kita bicara tentang konteks NTT. Namun kita harus pandai menolak keras ketika identitas atau suku, budaya, agama dan lain sebagainya itu di bawah ranah-ranah politik. Nah, yang kita sebut adalah ketika budaya kita itu dipolitisasi, bahasa gaulnya kan. Nah, jadi di sini anak muda harus mampu memimpin sebuah gerakan untuk kita geserkan kembali mana ruang-ruang yang memang kita jadikan sebagai politik praktis dan mana yang memang kita jadikan sebagai kebudayaan yang kemudian itu memberi identitas kita. Jadi gitu.
0: Okay.
1: Pada posisi mana kita harus membedakan ya, kita harus mampu menerjemahkan sesuatu bahwa ini adalah pure tentang adat istiadat, pure tentang budaya, pure tentang atraksi-atraksi budaya misalkan terkait dengan kebiasaan-kebiasaan agama. harus mampu pisahkan itu dengan sesuatu yang bersifat politik praktis. Yeah. Nah, jangan tiba-tiba kita kita bawa seorang calon ke gereja untuk atau ke masjid dan lain sebagainya. Nah, itu sudah yang kemudian mampu kita perjelas, Kak.
0: Oke. Nah, Kak Enji, dari sekian banyak diskusi kita yang bisa dibilang pinggir jurang, ini kenapa kemudian teman-teman Mendi Project lebih memilih ruang informal seperti kedai kopi ini daripada aksi di jalanan? Kenapa pendekatan revolusi senyap ini ya bisa dibilang lebih efektif nih menurut Kak Enji?
1: Iya, gini. Revolusi Prancis itu kalau kita baca dia punya sejarah ini memang berdasarkan dari ya diskusi-diskusi di kedai kopi, di kafe dan lain sebagainya. Tadinya kita mau meniru itu, cuman agak sedikit kesulitan karena memang yang pertama sumber daya kita tidak cukup ya, Kak. Itu yang ini. Habis itu yang kedua, kenapa di kedai kopi itu adalah tempat yang paling strategis untuk kemudian diakses oleh semua elemen. Artinya apa, di tempat yang paling informal sekalipun, disitulah kita bisa mendapatkan sebuah gagasan, ide-ide tentang negara, ide-ide tentang bagaimana apa namanya orang-orang yang termarginalkan dan lain sebagainya. Kalau misalkan di tempat-tempat yang formal itu kita lebih banyak berbicara tentang sesuatu yang memang betul-betul apa namanya teoritis. Yep. Sedang kita di situ sulit untuk kemudian bagaimana kita menerjemahkan sesuatu yang bersifat teori kepada sesuatu yang bersifat kontekstual. Nah, makanya kita tidak bisa temukan itu di ruang formal. Ayo kita cari jalan lain, kita cari ruang lain untuk kemudian bagaimana sebuah teori yang kemudian sudah kita dapatkan di ruang-ruang formal, kita bawa itu ke ruang informal untuk kemudian bagaimana kita bentuk sebuah gagasan untuk kemudian teori ini kita terjemahkan dalam sebuah tindakan semacam okay. Itu.
0: Sejauh ini KNG bagaimana penerimaan masyarakat khususnya para orang tua nih terhadap cara kerja teman-teman dari Mendi Project?
1: Oke, baik, karena komunitas kita memang berbasis di Kota Kupang ya, Kak. Yeah. Sejauh ini yang sudah kita lakukan dengan beberapa kegiatan-kegiatan itu memang sedikit banyaknya ya mereka sangat-sangat antusias. Okay. Baik dari orang tua, mahasiswa dan lain sebagainya. Habis itu kita kan tidak bekerja sendiri, Kak. Kita membangun apa namanya membangun kerjasama dengan beberapa, kita MOU dengan beberapa elemen, beberapa as juga beberapa organisasi. Artinya apa, kita gerakan ini tidak bisa pure individu, kita harus bisa bergerak secara kolektif dengan apa namanya organisasi lain. Tapi sejauh ini puji Tuhan kita mendapat respon baik dengan beberapa agenda yang kita agenda diskusi yang sudah kita buatkan, baik dari orang tua, habis itu dari dinas-dinas terkait, habis itu yang palingan yang agak susah untuk kemudian kita dapat respon baik itu adalah ketika politisi, habis itu orang birokrasi kita ajak untuk diskusi itu selalu ada kesibukan, itu yang paling itu yang agak susah sih karena ya kesibukan birokrasi jadi tidak punya kesempatan untuk berdiskusi dengan kita kelompok kecil. Nah, itu sih sebetulnya, Kak.
0: Okay. KNG, saya sedikit penasaran bagaimana cara KNG dan teman-teman dari Mendi Project ini menjaga konsistensi tim agar api gerakan ini tidak padam di tengah kesibukan kuliah dan juga dinamika internal.
1: Oke, baik. Kalau misalkan terkait dengan dinamika internal itu pasti selalu ada setiap perkumpulan kelompok pasti harus ada itu. Habis itu yang paling penting kita selalu menyesuaikan antara waktu kuliah ya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam komunitas itu tidak pernah menghalangi waktu kuliah. Yang kita lakukan ini adalah semua program-program kita itu selalu bekerja di ruang jam kuliah. Okay. Dan bahkan ada beberapa terkadang juga kita memangkas waktu libur kita ya, hari Minggu yang seharusnya kita dengan pacar dengan keluarga, tapi kita pangkas untuk diskusi berbicara tentang negara, berbicara tentang masyarakat tertindas. Habis itu kita buat gerakan semacam itu. Tapi terkait dengan pembagian waktu, saya pikir semua kita di Mendi Project, apalagi mereka semua punya latar belakang ini ya, prestasi yang bagus-bagus, ada duta literasi, duta lingkungan dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana kita memanajemen waktu saja sih.
0: Okay. Gitu, Kak. Nah, KNG, kita tentunya ya. Sepakat bahwa gerakan sosial ini mungkin tidak semua, tapi kebanyakan sering digoda oleh kepentingan politik praktis. Nah, bagaimana kemudian cara teman-teman Mendi Project sendiri menjaga pagar agar tetap independen dan tetap menjadi watchdog di tengah dinamika politik kita nih, Kak?
1: Sepertinya kita sedang menunggu ketika politik praktis itu datang, apalagi ketika politisi datang untuk kemudian merapat. Betulnya kita masih menunggu itu, cuman sampai sekarang karena belum ada ya. Jadi gini, Kak, yang paling penting adalah kekuatan kolektif itu yang paling besar. Ketika salah satu anggota dia terjebak dalam satu dinamika politik praktis, yang lain itu adalah yang lain itu adalah bertugas untuk kemudian menopang si satu orang ini untuk kemudian kembali ke jalan organisasi, kembali ke jalan komunitas. Artinya apa? Kita kembali ke kita punya rumah, yaitu di Mendi Project. Kita, saya pikir kita tidak boleh menganggap haram terhadap politik praktis. At least itu adalah hak semua masyarakat, hak semua warga negara. Nah, tapi kita membenci terhadap politik praktis yang memang mengedepankan kepentingan individu dan lain sebagainya. Kalau misalkan ini adalah untuk kepentingan umum, nah saya pikir itu tidak ada salahnya untuk kemudian kita terlibat di sana, begitu.
0: Oke. Pernah tidak KNG dan juga teman-teman dari Mendi Project ini menghadapi resistensi dari pihak yang mungkin bisa dibilang merasa terusik dengan narasi kritis dari teman-teman Mendi Project?
1: Nah, itu pasti banyak sih. Padahal tidak usah saya mention satu-satu. Ya, salah satu maksudnya begini, tidak secara vulgar mereka menyampaikan ketidak kesukaan mereka terhadap opini apa yang kita sampaikan. Kita juga kan sering menulis. Tapi salah satu bentuk bagaimana mereka bagaimana mereka menggambarkan ketidaksukaan mereka adalah ketika kita meminta mereka untuk berdiskusi dan mereka tidak punya waktu. Itu sedikitnya sudah menjadi alasan, pasti berarti mereka ini tidak suka atau tidak terima dengan apa yang kita sampaikan, baik di media ataupun di dalam diskusi-diskusi publik.
0: Nah, Kak Enji, jika kita proyeksikan 5 tahun ke depan lah, kita coba mengandai-andai, perubahan apa yang paling ingin teman-teman dari Mendi Project lihat terjadi di NTT?
1: Oke, ini yang paling penting sebetulnya. Perubahan yang paling kita mau itu adalah itu kriminalitas, tindak terhadap perempuan itu, perempuan dan anak hidup. Mohon kita bekerja sama. Kita sudah berapa bulan yang mengadvokasi terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi semakin kita proses edukasinya berjalan, semakin dinas-dinas terkait bekerja, tapi justru semakin tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bahkan semakin menjadi-jadi. Jadi perubahan yang paling kita inginkan adalah sesuai dengan roda pergerakan kita, apalagi salah satunya adalah terkait dengan perempuan dan anak. Kami tidak pernah menginginkan banyak hal, yang kami inginkan adalah itu tadi, perempuan dan anak itu diperdayakan, begitu.
0: Oke, Kak Enji, mungkin ini terakhir sebelum kita akhiri dialog kita, apa pesan Kak Enji untuk anak muda di Kupang, di ND, atau dimanapun lah yang ingin mulai bergerak tapi merasa saya cuma sendiri, atau ketika saya mau melakukan ini tapi takut nih, nah apa pesan untuk teman-teman?
1: Pesannya gini, pergerakan itu dia tidak bisa sendiri-sendiri, dia harus bersifat kolektif. Ketika kita mau bergerak dan kita sendiri, artinya kita sebetulnya bergerak yang diam. Ya, kalau mau bergerak, mau menyuarakan kebenaran, habis itu mau mengedukasi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, ayo kita secara kolektif. Kita bentuk ke aliansi, kita bentuk apalah begitu, kelompok-kelompok apa begitu, supaya kita diskusikan, kemudian kita gerakan bersama-sama. Artinya apa? Pesan yang paling dasar adalah kalau misalkan kita mau lakukan sebuah gerakan, apalagi kalau teman-teman teman-teman organisasi misalkan bilang gerakan di jalanan dan lain sebagainya, at least kita butuh yang namanya massa gitu. Bukan hanya jalanan, massa ini adalah kekuatan besar untuk kemudian kita menemukan yang namanya revolusi lah apalah dan lain sebagainya. Itu tidak datang sendiri-sendiri, tidak bergerak sendiri-sendiri, dia harus bergerak secara kolektif. Kalau mau yang sendiri-sendiri berarti dia mau calon DPR lah gitu.
0: Baik, Kak Enji, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama Pro 1 RRI ini malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan tetap semangat buat teman-teman dari Mendi Project. Kami juga ingin menyampaikan salam kepada teman-teman Mendi Project, jangan kobarkan api semangat untuk terus memberikan suara terhadap kebenaran, dan jangan lelah untuk menyuarakan sesuatu yang positif untuk Indonesia dan NTT. KNJ, hidup mahasiswa,
1: hidup.
0: Baik, terima kasih KNJ, selamat malam.
1: Ya, malam.
0: Baik, pendengar, perbincangan kita bersama Mendi Project hari ini memberi kita banyak gambaran tentang bagaimana anak muda mencoba membaca ulang realitas sosial di sekitarnya. Dari soal literasi, kesadaran kritis hingga dinamika politik lokal, kita melihat bahwa ruang-ruang diskusi ini tidak selalu harus formal, dan perubahan sosial sering terjadi justru dari percakapan sederhana di ruang-ruang yang dekat dengan masyarakat. Mendi Project juga menunjukkan bahwa gerakan anak muda hari ini tidak selalu berbentuk demonstrasi di jalan, tetapi bisa hadir dalam bentuk pendidikan, diskusi, dan kerja-kerja kecil yang konsisten dari akar rumput. Tentu setiap gerakan punya tantangan, baik soal keberlanjutan, independensi, maupun bagaimana tetap relevan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Tapi satu hal yang harus menjadi catatan penting dari perbincangan kita hari ini adalah bahwa kesadaran kritis yang lahir, maksud kami kesadaran kritis tidak lahir begitu saja, tapi ia dibangun, dipelihara, dan dijaga melalui ruang-ruang seperti yang coba dihadirkan oleh komunitas ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Komunitas bicara.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: kita tahu bahwa ada rindu yang tidak selalu harus diucapkan. Kadang ia cukup mengalun bersama nada, menghidupkan kembali kenangan-kenangan yang mungkin lama tersimpan di sudut hati Anda. Dan malam ini, biarkan setiap lagu menjadi jembatan yang mempertemukan kita dengan cerita-cerita indah yang pernah singgah dalam perjalanan hidup. Saya Rian Hidayat, rekan saya Dev Rivaldi, dengan penuh sukacita menyapa Anda dalam ruang rindu hanya di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam ini pendengar, ruang rindu hadir dengan edisi spesial lagu-lagu Indonesia era 70-an hingga 80-an. Lagu-lagu yang kita tahu bukan sekedar merdu untuk didengar, tetapi juga menyimpan sejuta kisah, kenangan dan rasa yang tidak lekang oleh waktu. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar, silakan sampaikan salam, cerita, kenangan ataupun lagu favorit Anda melalui line telepon kami 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami 0821 3878 8786. Jadikan malam ini semakin hangat karena setiap suara dan setiap cerita dari Anda adalah bagian dari indahnya ruang rindu malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Dengan siapa ini? Marcel. Bung Maksi.
1: Ya.
0: Bung Maksi malam ini mau minta lagu apa, Bung Maksi?
1: Lagu dari Kus Plus, judulnya Ayah.
0: Kus Plus, Ayah.
1: Ya.
0: Oke, lagu rindu ayah kayaknya nih.
1: Ya,
0: sudah punya lalu. Iya. Silakan salam-salamnya Bung Maksi. Semoga dengar lagu ini nanti ayah bisa tersenyum dari atas.
1: Saya terhibur.
0: Iya, benar sekali. Salam-salamnya silakan.
1: Pertama kali muncul durian bersama rekan dari kaca. Dari Medi Momere, Pasir Bungaru, Bapak Marsili Bungaria, Nama Jose, Nama Yanti, Mas
0: Yuri, Ibu Yuli, Didoro. Sesaja Bung Rian. Terima kasih. Terima kasih Bung Maksi. Nanti akan kita putarkan lagu dari Kus Plus dengan judul Ayah. Di belakang Bung Maksi ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di 0821 4451 1957. Halo, selamat malam. Selamat malam. Terputus rupanya.

0: Bapak Sarifudin dari mana, Bapak Sarifudin?
1: Dari Ambon, ada di Ende, yang tadi malam tuh.
0: Oke, siap. Mau minta lagu apa nih, Bapak Sarifudin?
1: Lagunya tadi tuh diminta sama Bapak Maxi tuh, lagu Aya sama.
0: Oke, sama. Oke, siap-siap. Salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya buat Bapak Mus. Salam-salamnya buat Bapak Mus.
0: Iya.
1: Terus buat Oma Kerer. Terus buat Mama Oce.
0: Siap.
1: Buat Mama Oce. Buat Oma Deva di Jakarta.
0: Iya.
1: Buat Teteh Dinda di Bogor,
0: iya.
1: Jauh-jauh sana balik kawan. Kalau bisa Teteh Dinda masuk bicara-bicara dengan Bapak Sarifudin dari Ambon.
0: Iya benar.
1: Terus kemudian dikirim-kirim juga buat Rizwan Sumbi di RRI ND.
0: Siap.
1: Buat Bapak Lumando. Sama operatornya, selamat bertugas, semoga panjang umur, diberikan sehat-sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Terus dikirim-kirim buat kebetulan ada Nabila di pesawat radio di alamat tempat tinggal dari Smiling Strip.
0: Oke okay deh.
1: Terus dikirim-kirim lagi. Kebetulan buat Bapak Kiai ada di pinggir pesawat radio Bapak Sarifudin.
0: Siap.
1: Di IPND. Terus kemudian kirim-kirim lagi buat Mama Paojan yang ada di depan pesawat radio Bapak Sarifudin.
0: Oke.
1: Terus dikirim-kirim lagi buat Mama Feni di Mbai, buat Ayu, buat Ayu juga di Maluku, terus buat Bapak Menarson di Sulawesi, buat Mama Puji, Mama Puja di Bintuni, Papua.
0: Ya.
1: Terus buat siapa ini? Siapa ini ibu ini di depan di samping radio pesawat Kasim RRI ini.
0: Iya.
1: Kemudian buat Bapak dosen Bapak Man yang barusan kebetulan di dari pesawat radio juga ada 50 meter kah. Kemudian teruntuk buat siapa ini, buat Bapak Marsi yang tadi
0: ya.
1: Terus buat Bapak Fitri di mana saja berada.
0: Okay.
1: Buat Bapak Mansur. Terus kebetulan kalau buat Bapak Galo di Jawa, di Semarang. Terus buat siapa ini Bapak siapa ini Sari di Kalimantan. Terus buat Sari siapa ini
0: Oke, baik Bapak, nanti
1: kalau bisa lagunya
0: ya
1: sama dengan Bapak Maxi.
0: Oke, siap, nanti akan kita putarkan Bapak.
1: Dari Kuspus.
0: Siap.
1: Karena saya suka lagu itu, karena saya juga ikut dengan mereka Kusplus.
0: Oke, Bapak, nanti akan kita putarkan Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Selamat malam.
1: Kalau begitu, salam manis-manis buat Bapak Ulumando. Kebetulan Bapak Ulumando juga saya pernah bertemu di Flores Timur di Baranusa.
0: Oke, Bapak. Baik, Bapak. Mungkin kita berikan kesempatan juga kepada yang lain, Bapak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.

0: Syafruddin.
1: Kita Syarifuddin ya, kita baru pertama kali ini dan Bapak sudah banyak bercerita dan dari Ambon lumayan banyak kenalannya juga. Tadi Bapak Syafruddin sempat sampaikan nama-nama yang cukup familiar memang di ruang dengar pendengar dan juga ruang studio RRIND. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa saya bicara?
2: Ini dengan Bung Aurel dari Maoponggo.
1: Bung Aurel dari Maoponggo. Mau minta lagu apa Bung Aurel malam hari ini? Kebetulan kita malam hari ini lagunya era 70 sampai 80-an Indonesia.
2: Minta lagu Semalam di Malaysia Deloitte.
1: Semalam di Malaysia Deloitte. Oke. Salam-salamnya silakan.
2: Salam untuk semua pendengar RRIND di mana saja berada. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Baik. Terima kasih Bapak Aurel. Nanti akan kita putarkan lagu Semalam di Malaysia. Di belakang Bapak Aurel ada siapa lagi pendengar? Silakan bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini di 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami 0821 3878 8786. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Galuh, Surabaya bergoyang.
3: Iya Bang Ria.
1: Yoi. Mau minta lagu apa Mas Galuh?
3: Lagunya dari ini ada apa? Kangen Band.
1: Kangen Band. Tapi kita malam ini lagunya era 70-an 80-an Mas Galuh.
3: Oh, 70-80.
1: Iya, lagu-lagu lawas.
3: Ini ada kalau gitu apa? Cinta Kita Aja dari Amu itu aja.
1: Oke, okay, Cinta Kita Malaysia ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, okay, nanti awak putarkan Cinta Kita dari Ami, Ami Search ya. Cinta
3: dengan
1: Kita
3: Indah Christy gitu.
1: Iya, benar sekali. Benar. Salam-salamnya silakan Mas Galuh.
3: Ya, lagunya Cinta Kita spesialkan buat sayang besar yang ada di Banjarmasin.
1: Iya.
3: Semoga selalu bahagia dan sehat selalu bersama keluarganya. Ada Ramla, ada Mama Diva, ada Tikri, ada Marcel, ada Opa Lodet, dan semuanya saya lagi montor Bang Rian. Buat Bang Rian tetap semangat ya.
1: Siap.
3: Selalu dalam hidupnya. Semoga berkah. Puji Tuhan.
1: Amin.
3: Terima kasih. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam Mas Galuh. Nanti akan kita putarkan lagu dari Inka Christy featuring Ami Search dengan judul Cinta Kita. Ditunggu ya Mas Galuh ya, nanti akan kita putarkan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam Bung Rian.
1: Selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Dengan siapa ini?
4: Abang Asunto di Papua.
1: Abang Asunto, kita baru bertemu nih. Selama ini Bang Asunto hilang di Prodangdut nih, mungkin dengan teman-teman yang lain kayaknya.
4: Iya, kebetulan laba dan kurangin ada.
1: Oh, oke. Cepat sembuh, Bung Asunto. Oke, mau minta lagu apa malam hari ini? Kita lagu-lagu lawas malam hari ini, Bung Asunto.
4: Gade Ayah, Titip Rindu Buat Ayah.
1: Titip Rindu Buat Ayah, dari Ebit ya?
4: Iya, Ebit Gade.
1: Oke, salam-salamnya silakan.
4: Yang pertama untuk Bang Rian, bersama Bang Musi, semua pendengar setia Ruang Rindu malam ini yang belum bobo, terlebih gue bebas raya di Papua, Mawembo, Tungembo, Badewu, Lidongga, semua aja deh yang lagi pantau acara Ruang Rindu malam ini. Dan jangan lupa kita akan lagi ke pesta bola.
1: Benar sekali.
4: Oke, terima kasih Mas Rian, selamat malam.
1: Selamat malam juga Bung Asunto. Asunto ini kalau pendengar era-era dulu pasti tahu nih lagu judul Asunto nih. Mungkin judulnya bukan Asunto tapi liriknya persis sebut Asunto. Halo, selamat malam. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Sari.
5: Ya.
1: Iya, tadi Mas Galuh barusan lewat nih.
5: Oh, udah masuk ya?
1: Siap, udah. Mau minta lagu apa Sari?
5: Lagunya dari Resa Pitaloka masuk gak?
1: Dari siapa?
5: Elsa Pitaloka.
1: Resa Pitaloka?
5: Elsa.
1: Elsa Pitaloka?
5: Ya.
1: Elsa Pitaloka, judulnya apa tuh kalau boleh tahu?
5: Selalu Ada Untukmu.
1: Selalu Ada Untukmu. Oke, nanti akan kita putarkan Selalu Ada Untukmu. Lagu lawas kah itu kah?
5: Nggak tahu juga ya.
1: Soalnya kita mungkin malam ini lagu lawas.
5: Lagu lawas juga itu.
1: Oh, lagu lawas ya. Kirain lagu dangdut. Biasanya lagu dangdut. Oke, salam-salamnya silakan.
5: Salam-salamnya buat pertama buatnya Mas Galuh. Mm-hmm. Buat Bang Marsil juga. Buat Iri, buat Hadi, buat Mbak Ramla, buat semuanya aja.
1: Oke deh.
5: Buat Abang, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Sama-sama Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita putarkan ya lagu dari Elsa Pitaloka. Saya baru dengar juga namanya Elsa Pitaloka nih. Di belakang Sari ada siapa lagi? Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Saya juga ingin menyapa teman-teman saya yang sedang berkelahi dengan CPU ya. Ada tamu saya, Om Valen Krenus Talobule. Ada juga Om Kristo Ring, Bung Dev Rivaldi. Ada pemain bola dari RRND juga, ada Cristiano Antonio Buribuku, dan di sebelahnya ada Yulianti Indasari Seja, dan penyiar yang sedang bertugas di Pro 2 ada Kakak Hendra dan juga Mbak Aya dari Medan yang langsung kita impor. Yang langsung kita impor dari Medan ke RRND untuk mengisi slot penyiar di Pro 2. Salam juga buat semua teman-teman rekan angkasawan angkasawati RRND yang di kantor atas, ada Bapak Jul, ada Bapak Kepsta bersama Ibu juga. Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat menikmati malam RRND yang sekarang kita lagi berada di musim kemarau yang artinya sedikit panas tapi malam kadang-kadang dingin sih. Memang cuaca di RRND ini sedang anomali nih, tidak jelas antara panas dan dingin. Salam juga buat Teteh Jessica, Mbak Laras. Kemudian buat teman-teman di keuangan ada Kak Nyoman, ada Kak Reni, ada Kak Vera. Juga teman-teman di Labuan Bajo ada Kak Desi, selamat malam. Bang Melki, jangan lupa pulang ya, jangan nakal-nakal di Labuan Bajo. Jangan lupa pulang ini nanti, pulang ini badan harus bersih ya, jangan pakai tato. Oke Bang Melki, nanti sampai bertemu 3 bulan berikutnya. Dengar, silakan, kami masih menunggu Anda tentunya di line telepon kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Kita bacakan dulu satu chat. Ada 1, 2, 3. Ada 3 chat yang masuk di WhatsApp kita. Ada dari Maya. Bang, selamat malam. Minta lagunya Novia Kolopaking, Mengapa Harus Pisah. Kalau bisa lagu ini dikhususkan untuk seseorang yang berada jauh dari saya. Oke Maya, nanti akan kita putarkan. Berikutnya ada Raihan minta lagunya Iwan Fals, Kemesraan yang versi orkestra. Bang, salam buat Bang Rian dan juga Bang Dev yang sedang bertugas, pulang nanti hati-hati di jalan. Oke siap. Yang berikutnya ada dari Ayu minta lagunya Dian Pisesa, Tak Ingin Sendiri. Salam buat semua orang-orang di EDRI yang sedang bertugas malam hari ini. Oke, nanti akan kita putarkan. Dan pendengar, sembari menunggu partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah kami siapkan dan sesuai dengan request dari pendengar kita yang sudah menelpon dan sempat menyampaikan salam. Dari RRIND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar Pro 1 RRI ND, dimanapun Anda berada, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam ruang rindu malam hari ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

sensasional menuju perempat final. Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Masih bersama saya Rian Hidayat dan juga teman-teman saya yang baru turun dari kapal Abu, dari balik dari Sumba. Ada Om Budi, ada Om Onar, Om Dev, dan juga Om Iqbal yang baru pulang UKWR kayaknya mereka ini. Dan mereka masih terus menemani saya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sembari menemani aktivitas malam Anda pendengar, kami hadirkan informasi dari Piala Dunia, di mana Cape Verde yang mungkin gagal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Argentina pada babak 32 besar. Namun debutan asal Afrika itu pulang dengan kepala tegak setelah mencuri perhatian dunia lewat penampilan yang melampaui ekspektasi. Negara Kepulauan Samudra Atlantik dengan populasi sekitar 530 ribu jiwa itu menjadi negara berpenduduk paling kecil yang pernah mencapai fase gugur Piala Dunia. Pada penampilan perdananya mereka melaju hingga babak gugur dan memaksa juara bertahan Argentina bekerja keras sampai babak perpanjangan waktu. Keberhasilan itu tentunya dibangun melalui organisasi permainan yang disiplin dan pertahanan yang solid sepanjang turnamen. Bahkan sebelum laga 32 besar, pelatih Argentina Lionel Scaloni telah mengingatkan bahwa Cape Verde bukan lawan yang layak dipandang sebelah mata. Cape Verde menahan Spanyol tanpa gol, bermain imbang melawan Uruguay dan Arab Saudi sebelum akhirnya kalah tipis 2-3 dari Argentina. Catatan tersebut menunjukkan mereka tidak pernah kalah dengan selisih lebih dari satu gol sepanjang turnamen. Pelatih Pedro Bubista Brito mengatakan pencapaian itu membuktikan ukuran sebuah negara tidak menentukan besarnya mimpi. Menurutnya, setiap negara berhak bermimpi dan tidak ada yang mustahil selama para pemain percaya pada kemampuan mereka. Penampilan Cape Verde juga mendapat pengakuan dari dunia sepak bola pendengar, di mana Scaloni mengakui Argentina harus bekerja keras untuk meraih kemenangan, sedangkan Marco Materazzi menyebut Cape Verde sebagai salah satu kejutan terbesar Piala Dunia 2026. Cape Verde memang pulang tanpa trofi, tetapi mereka membawa pulang sesuatu yang tidak kalah berharga, yakni respek dunia. Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa negara kecil pun mampu bersaing dan mengubah cara dunia memandang sepak bola. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya

sadari, tangan kita menyentuh begitu banyak hal. Dari gagang pintu, uang, hingga benda-benda di sekitar yang tampak bersih, tapi belum tentu bebas kuman. Padahal, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun bisa melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari diare, flu, hingga infeksi lainnya yang mudah menular. Luangkan waktu sejenak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Mari jadikan cuci tangan sebagai kebiasaan, karena hidup sehat dimulai dari langkah sederhana.

mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dinilai masih menjadi salah satu daya tarik utama perhelatan Piala Dunia 2026. Meski telah memasuki fase akhir karir, kedua mega bintang sepak bola dunia tersebut masih memiliki pengaruh besar terhadap antusiasme para penggemar. Pelatih sepak bola Ende, Randy Zen, mengatakan dalam program Deep Talk RRI Ende Minggu 17 Mei 2026 bahwa nama Messi dan Ronaldo masih menjadi topik yang sering diperbincangkan oleh para pelajar dan pecinta sepak bola. Menurutnya, popularitas keduanya belum tergantikan oleh pemain lain hingga saat ini. Ia menilai pengaruh Messi dan Ronaldo tidak hanya terlihat di level profesional, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari para penggemar sepak bola. Banyak anak muda yang masih mengikuti perkembangan karir keduanya dan menjadikan mereka sebagai panutan di lapangan. Menurutnya, selama lebih dari satu dekade, Messi dan Ronaldo menjadi ikon yang mendominasi sepak bola dunia. Persaingan keduanya turut membentuk antusiasme publik terhadap berbagai turnamen internasional termasuk Piala Dunia. Randy mengatakan generasi pemain saat ini memang mulai menghadirkan sejumlah nama baru yang mencuri perhatian, namun belum ada figur yang memiliki pengaruh global setara dengan Messi dan Ronaldo dalam menarik minat penggemar lintas generasi. Ia menambahkan Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi salah satu momen penting bagi lahirnya bintang-bintang baru sepak bola dunia. Meski demikian, kehadiran Messi dan Ronaldo diperkirakan masih akan menjadi magnet tersendiri yang menarik perhatian publik selama turnamen berlangsung. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

Pendengar, informasi terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda datang dari Derby Iberia yang dipastikan tersaji pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah Portugal menyusul Spanyol lolos ke fase tersebut pada Kamis 2 Juli 2026 waktu setempat. Nah, kedua tim akan saling berhadapan untuk memperebutkan satu tempat di babak perempat final nanti pagi ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat dan pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Spanyol memang lebih dulu mengamankan tiket ke 16 besar setelah menundukkan Austria 3-0 di Los Angeles. Dan pelatih Spanyol Luis de la Fuente meminta para pemain tidak cepat puas diri meski meraih kemenangan meyakinkan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi Spanyol akan semakin berat pada babak berikutnya. Sementara itu, Portugal memastikan diri menjadi lawan Spanyol setelah mengalahkan Kroasia 2-1 di Toronto. Selecao bangkit dari ketertinggalan untuk membalikkan keadaan sementara gol penyeimbang Kroasia pada masa tambahan waktu dianulir setelah tinjauan VAR menyatakan terjadinya offside. Pertemuan di babak 16 besar nanti menjadi pertemuan kedua antara Spanyol dan Portugal pada fase gugur Piala Dunia. Sebelumnya, Spanyol menyingkirkan Portugal dengan kemenangan 1-0 pada babak 16 besar Piala Dunia 2010 melalui gol David Villa sebelum akhirnya meraih gelar juara di Piala Dunia. Sesuai jadwal FIFA, Spanyol dan Portugal akan bertanding di Dallas untuk memperebutkan satu tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan laga Derby Iberia tersebut diperkirakan menjadi salah satu pertandingan yang paling menyita perhatian pada fase gugur karena mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola Eropa. Dan informasi ini pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Florata malam ini. Tapi sebelum kami mengakhiri kebersamaan kita, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah inspirasi malam dengan judul

0: 16 besar pesta pun.
1: Ada orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran dari hal tersebut.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiar Anda Rian Hidayat, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekaligus kami ajak Anda untuk menantikan bersama pertandingan antara Portugal melawan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz. Dan saatnya kami akan menghadirkan program acara Mutiara Pagi di Florata pagi ini ya, sebagai awal kebersamaan kita pagi ini yang akan dibawakan oleh Bapak Sylvester Taji SAG, penyuluh agama Katolik Kemenag ND, dengan topik Jangan Biarkan Berhala Modern Menguasai Hatimu.

Salve, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND dalam Mutiara Pagi Katolik dengan tema Jangan Biarkan Berhala Modern Menguasai Hatimu. Sebelum kita melanjutkan acara ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Kasih, pagi ini kami anak-anakmu datang menghadap Dikau dengan hati penuh syukur. Melalui Nabi Hosea, engkau menegur umatmu dan kami yang berpaling darimu, yang lebih percaya pada berhala dan kekuasaan duniawi daripada kasih-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam kehidupan zaman ini, kami pun sering jatuh pada berhala modern, uang, jabatan, popularitas dan teknologi. Kami mudah menabur angin dengan kesombongan pribadi kami. Dan akhirnya kami menuai badai dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, bukalah hati kami pagi ini agar kami belajar setia hanya kepada-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya setiap langkah kami berakar dalam kasih dan kebenaran sejati yang Engkau sendiri anugerahkan kepada kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan suci. Bacaan diambil dari kitab Hosea. Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi diri sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh, aku menjadi sepi anak lembu Samaria itu. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika mereka memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Sesungguhnya Efraim telah memperbanyak mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutulis baginya banyak pengajaranku, ia akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan makanannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Dan biarkan berhala modern menguasai hati kita. Saudara-saudari terkasih, para pencinta Mutiara Pagi Katolik di mana saja berada. Bacaan suci hari ini yang kita dengar dari kitab Hosea menegur bangsa Israel dan kita umat beriman Katolik yang membuat raja tanpa seizin Tuhan dan mendirikan berhala dan akhirnya menuai kehancuran. Yesus pun dalam Injil Matius menegaskan bahwa para muridnya akan ditolak, diadili, bahkan dianiaya. Namun ia berkata, "Jangan takut, roh Bapamu akan berbicara dalam dirimu." Bangsa Israel dalam nubuat Nabi Hosea digambarkan sebagai umat yang kehilangan arah. Mereka mencari kekuatan pada berhala dan kekuasaan duniawi, bukan pada Tuhan. Akibatnya, mereka menuai kehancuran. Dan pesan ini sangat relevan bagi kita di zaman modern ini. Hari-hari ini, berhala bukan lagi patung emas atau perak. Berhala zaman ini bisa berupa uang, jabatan, popularitas, atau bahkan teknologi yang disalahgunakan oleh anak manusia. Banyak orang rela mengorbankan nilai kejujuran demi keuntungan cepat, atau mengabaikan keluarga demi mengejar status sosial. Sama seperti umat Israel, kita pun bisa menabur angin dan menuai badai bila hidup kita tidak berakar pada Tuhan. Yesus dalam Injil Matius mengingatkan kepada kita bahwa dia bukanlah jalan yang mudah. Murid-murid akan ditolak, bahkan dianiaya. Namun pesan Yesus jelas, jangan takut, Roh Kudus akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini berarti kita dipanggil untuk tetap setia pada kebenaran, meski dunia sering menolak kebenaran itu. Misalnya, seorang pegawai yang menolak korupsi, meski ditekan atasan. Seorang anak muda yang berani berkata tidak akan terlibat dalam kasus narkoba, meski ditertawakan teman-temannya. Seorang ibu rumah tangga tetap setia mendidik anak dalam iman meski lingkungan sekitarnya lebih sibuk dengan hiburan-hiburan duniawi. Dalam tradisi kebudayaan yang diwariskan para leluhur bangsa Indonesia, kita mengenal budaya gotong royong dan solidaritas. Namun, tantangan zaman ini memisahkan dan menghancurkan nilai itu. Sikap individualisme kian menggerogoti hati para pengikut Kristus. Setiap orang mulai sibuk dengan dirinya sendiri, dengan gawai, dengan ambisi pribadi. Berdoa bersama dan mengikuti perayaan Ekaristi menjadi prioritas yang kedua dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pencinta pendengar RRI ND, umat beriman yang budiman di mana saja berada. Injil hari ini mengingatkan kita untuk berani bersaksi, menjaga nilai kebersamaan dan tetap setia pada iman Katolik di tengah arus globalisasi yang kian merobek moral anak zaman. Untuk itu, saya mengajak para pendengar umat beriman Katolik untuk yang pertama, membangun sikap takut akan Allah. Di sini, kita diajak untuk taat pada Injil.
sadar akan perbuatan dan dosa, jujur, mengasihi sesama, rendah hati atau tidak sombong, dan selalu mengandalkan Allah dalam setiap pekerjaan dan pergumulan hidup kita. Kesetiaan dalam ibadah, rajin berdoa, membaca kitab suci, dan merayakan Ekaristi dengan tulus. Yang kedua, membangun sikap kesetiaan pada Tuhan. Jangan biarkan berhala modern menguasai hati kita. Kita lebih sibuk menggunakan HP daripada kita berdoa di waktu-waktu yang telah ditentukan. Kita berani untuk bersaksi. Meski ditolak, kita harus tetap tegak berdiri dan teguh dalam kebenaran Kristus itu sendiri. Yang keempat, percaya akan penghiburan Roh Kudus. Dalam kelemahan, Roh Allah menjadi kekuatan bagi setiap perjalanan hidup kita. Dan yang kelima, solidaritas sejati. Lawan individualisme dengan semangat gotong royong dan kasih. Mari kita berjuang bersama melawan berhala dalam diri kita, mengandalkan Allah dalam setiap perjalanan karir hidup kita. Semoga Allah dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Semoga.

Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari berhala zaman ini yang mengikat hati kami. Biarlah kami, berikanlah kami keberanian untuk bersaksi tentang kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang sering menolak kebenaran sejati. Teguhkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia sampai akhir. Jadilah kami saksi-saksi kasih di tengah keluarga, masyarakat, di lingkungan kerja kami, dan bangsa kami. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melaksanakan seluruh kehendak-Mu dan melaksanakan sesuai dengan bimbingan-Mu sendiri. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya Sylvester Taji dan rekan-rekan dari studio mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa pada edisi kami selanjutnya. Salve, selamat pagi.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

kepadaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Selasa 7 Juli 2026. Dengan sari berita, tim dosen teknik geodesik dan geomatika Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung bersama dosen Universitas Brawijaya meneliti potensi sumber air tawar di wilayah Rate. Ratusan kendaraan dinas di Nangekeo menunggak pajak, UPTD pasang stiker peringatan. Bersama saya, Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Tim dosen teknik geodesik dan geomatika Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung ITB bersama dosen Universitas Brawijaya meneliti potensi sumber air tawar di wilayah Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Laporan selengkapnya disampaikan Rufinus Wula.
1: Penelitian lapangan berlangsung selama 2 hari, 3 dan 4 Juli 2026 sebagai bagian dari skema pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan difokuskan untuk mencari titik sumber air tawar yang dapat dimanfaatkan oleh warga setempat. Sebagai masyarakat di kawasan tersebut masih kesulitan memperoleh air bersih karena sumur yang tersedia cenderung asin dan payau. Dosen ITB Magenika Julian mengatakan penelitian dilakukan setelah tim menerima informasi mengenai kebutuhan mendesak warga Kelurahan Tanjung terhadap akses air bersih. Informasi tersebut disampaikan oleh kolega dari Universitas Brawijaya yang berasal dari ND dan mengetahui kondisi warga di lapangan. Menurut Magenika, tim membawa peralatan geolistrik untuk memetakan potensi air tanah termasuk kedalaman dan kualitas air di bawah permukaan. Metode ini dilakukan untuk membentangkan kabel dua dimensi yang dihubungkan ke perangkat geolistrik untuk membaca lapisan tanah dan mendeteksi kemungkinan adanya air tawar. Karena dari informasi warga, beberapa sumur yang ada masih asin atau payau. Dengan alat geolistrik dapat mengetahui titik lapisan air tawar sekaligus kualitas airnya agar nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat. Ia menjelaskan survei tahap awal ditujukan untuk memastikan titik sumur yang paling potensial beserta kedalamannya. Jika titik optimal telah ditemukan, tahap berikutnya adalah pengeboran sumur sebagai tindak lanjut hasil penelitian.
2: Melakukan penelitian melihat seberapa baik potensi air bersihnya, air tawarnya di kedalaman berapa. Setelah itu nanti kami ke Bandung lagi. Insya Allah akan bekerja sama dengan Wakaf Salman. Wakaf Salman itu salah satu badan. Sebenarnya di luar ITB, namun ITB itu punya ada yang namanya Masjid Salman gitu di sebelahnya itu. Masjid buat akademisi di ITB itu mahasiswa dosen itu sering beraktivitas di sana gitu, dan di sana menyediakan satu skema yang disebut wakaf air gitu seperti. Jadi setelah kita nanti mengetahui hasil survei seperti apa, kita akan kembali di sana dan dia menyandang dana dari sana untuk melakukan kegiatan berikutnya, yaitu cita-citanya akan melakukan pengeboran di salah satu titik yang akan ditentukan paling optimal pendidikan.
1: Sementara itu dosen ITB lainnya, Safajar Hidayat, mengatakan tim berada di ND selama 4 hari untuk menjalankan agenda survei geolistrik di Kelurahan Tanjung. Ia menjelaskan pencarian sumber air dilakukan melalui dua pendekatan, yakni analisis citra satelit melihat elevasi dan survei geolistrik untuk meningkatkan ketepatan hasil di lapangan. Menurut Safajar, pendekatan citra satelit membantu memetakan potensi awal, namun resolusinya masih terbatas sehingga perlu diperkuat dengan survei geolistrik. Dalam kegiatan, tim yang terlibat tidak hanya dosen tetapi juga mahasiswa lintas disiplin mulai dari teknik geodesi, geomatika, hingga geofisika.
3: Baik, kelanjutan dari kegiatan ini setelah kita melakukan survei dan sudah secara empiris memiliki bukti bahwa terdapat jalur kolam air di bawah tanah, kemudian kami akan membawa hasil ini ke Yayasan Wakaf Salman ITB untuk kemudian ditindaklanjuti, yaitu dengan kegiatan pengeboran. Umumnya, Yayasan Wakaf Salman ITB akan menggalang dana secara melalui metode atau sistem dari Wakaf Salman. Setelah itu, kemudian Yayasan Wakaf Salman akan mengirimkan tim untuk melakukan pengeboran. Nah, jadi untuk kegiatan kali ini adalah survei penentuan titik lokasi dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang berikutnya, yaitu Yayasan Wakaf Salman ITB.
1: Safajar mengatakan riset tersebut lahir dari inisiatif bersama antara warga Rate, Kelurahan Tanjung, dan kalangan akademisi melalui program Desa Nisa. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyampaikan persoalan di wilayahnya lalu ditindaklanjuti oleh akademisi ITB, termasuk persoalan krisis air bersih yang sudah lama dihadapi masyarakat Rate. Kegiatan tersebut juga melibatkan Wakaf Salman sebagai mitra pendanaan untuk mendukung tahap lanjutan. Apabila dukungan dana tersedia, pengeboran ditargetkan dapat dilakukan paling lambat 2 bulan ke depan. RRI Enderufinus Fula melapor.
4: Ratusan kendaraan dinas di Nagekeo menunggak pajak, UPTD pasang stiker peringatan sebagai bentuk pengawasan dan pengingat untuk segera melunasi tunggakan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
5: Pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat bagaimana kita betul atau serius meningkatkan BAD kita dari sektor pajak kendaraan bermotor.
6: Pemerintah Kabupaten Nagekeo bersama UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten Nagekeo menggelar pemeriksaan kendaraan dinas sebagai langkah menertibkan administrasi pajak kendaraan milik pemerintah. Hasil pemeriksaan menunjukkan, masih ratusan kendaraan dinas roda 2 maupun roda 4 menunggak pajak. Kendaraan yang belum memenuhi kewajiban tersebut langsung dipasangi stiker peringatan sebagai bentuk pengawasan dan pengingat untuk segera melunasi tunggakan. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten Nagekeo, bersama Satuan Lalu Lintas Polres Nagekeo. Satu persatu kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah atau OPD diperiksa kelengkapan administrasi serta status pembayaran pajaknya. Kendaraan yang diketahui masih memiliki tunggakan diberi stiker khusus sebagai penanda hingga kewajiban pajaknya diselesaikan. Kepala UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten Nagekeo, Yoksin Jego, mengungkapkan bahwa hasil pendapatan menunjukkan terdapat 437 kendaraan dinas yang menunggak pajak dengan total nilai tunggakan mencapai lebih dari Rp440 juta. Menurutnya, pemeriksaan kendaraan dinas ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan seluruh perangkat daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan sekaligus memperbaiki tertib administrasi aset pemerintah.
5: Dan kami melakukan pengecekan, pengecekan pajak kendaraannya serta STNK-nya. Jadi kalau ada yang pajaknya sudah melewati jatuh tempo, kami menempelkan stiker seperti ini, pemberitahuan objek pajak kendaraan ini belum lunasi pajak. Stiker ini tidak boleh dibuka apabila kendaraan ini

0: meningkatkan keterampilan pelaku UMKM kuliner di Kabupaten ND minggu kemarin bertempat di Streto Pizza Jalan Samratulangi. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam.
1: Sebanyak 35 peserta mengikuti pelatihan yang berasal dari pelaku UMKM, pengelola usaha kuliner, komunitas perempuan Katolik ND, perwakilan kepala dapur program makan bergizi gratis, serta siswa SMK 17 Yayasan More Manggo Watuneso. Peserta memperoleh pembekalan mengenai teknik pembuatan roti dan bolu menggunakan metode produksi yang lebih terukur, efisien dan berkualitas. Distributor manajer PT Jaya Fairmax, Christopher, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM.
2: Demo baking ini penting untuk UMKM-UMKM yang ada di daerah, karena tujuan kami PT Jaya Fairmax itu untuk meningkatkan kualitas daripada setiap UMKM yang ada di daerah, agar bisa bersaing dengan produk-produk yang nasional secara kualitas, cara membuat yang benar, dan lebih efisien dari segi biaya, agar menghasilkan biaya yang cukup terjangkau dan bisa dijual dengan menguntungkan bagi UMKM yang ada.
1: Christopher menambahkan kualitas produk menjadi faktor penting agar pelaku UMKM mampu bersaing dengan produk dari berbagai daerah secara berkelanjutan. Technical Advisor PT Jaya Fairmax, Indra, menjelaskan pelatihan disusun sebagai wadah berbagi pengetahuan praktis bagi pelaku usaha kuliner di Kabupaten ND. Peserta dibekali teknik pengolahan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan variasi produk sesuai kebutuhan pasar yang terus berkembang.
3: Dengan adanya demo komunitas ini, UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kota ND, bisa terus berkembang dengan variasi menu yang bertambah, juga kualitas yang lebih baik nantinya.
1: Pada sesi praktik, peserta diajak membuat dua jenis bolu dan beberapa variasi roti dengan pendampingan langsung dari chef berpengalaman. Produk yang dipraktikan meliputi tager roll, roti gulung abon, dan roti apel karamel menggunakan tahapan produksi secara sistematis. Sementara itu, Ketua Panitia Baking Demo, Yuliana Berenika Delby Rumundor, mengatakan pelatihan memberikan kesempatan peserta memperluas keterampilan dalam mengolah berbagai jenis produk bakery. Pelaku usaha bolu mempelajari teknik membuat roti, sedangkan pengusaha roti memperoleh tambahan pengetahuan mengolah aneka produk bolu.
4: Biasanya kalau UMKM atau kita awam yang membuat kue itu kan tidak pakai takaran. Kalau di sini kita datangkan chef itu, biar di sini chef juga ajar kalau harus ada takaran yang benar-benar terukur gitu, timbang. Karena dalam berbisnis itu kan kita harus ada yang namanya HPP, harga pokok produksi. Jadi kita tidak asal menjual, tetapi kita harus tahu dari produk itu keuntungan yang kita dapat itu berapa persen.
1: Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menyerahkan sertifikat kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam pelatihan teknis tersebut. Kolaborasi antara perusahaan, distributor, komunitas dan pelaku UMKM diharapkan memperkuat pengembangan industri kuliner lokal yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan keterampilan produksi menjadi modal penting bagi UMKM Kabupaten ND menghadapi persaingan pasar yang terus berkembang.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Berita selanjutnya, BP3MI Nusa Tenggara Timur menghimbau masyarakat yang berencana bekerja di luar daerah maupun luar negeri agar memastikan seluruh informasi dan dokumen kerja diperoleh melalui jalur resmi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang dan penempatan kerja ilegal. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
6: Kepala BP3MI Nusa Tenggara Timur Suratmi Hamida mengingatkan masyarakat yang berencana bekerja di luar daerah maupun luar negeri agar mencari informasi kerja melalui jalur resmi. Menurutnya, bekerja dimanapun merupakan hak setiap orang, namun masyarakat harus memastikan proses keberangkatan dilakukan secara aman dan sesuai dengan prosedur. Suratmi mengatakan masyarakat dapat memperoleh informasi resmi melalui Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten maupun langsung ke BP3MI Nusa Tenggara Timur. Selain datang langsung ke kantor, masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui media sosial resmi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI.
7: Pastikan informasi yang diterima itu valid, benar, dan dokumen yang dipersiapkan itu baik, sehingga tidak menjadi korban. Selama kerja aman, pulang pun aman, sehingga tidak menjadi korban perdagangan orang.
6: Ia menambahkan langkah tersebut penting agar masyarakat tidak menjadi korban penempatan kerja.

0: ilegal maupun tindak pidana perdagangan orang. BP3MI NTT juga terus mengedukasi masyarakat mengenai prosedur kerja yang aman agar para pekerja migran memperoleh perlindungan hak selama bekerja di luar daerah maupun luar negeri. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang tidak memiliki kejelasan dokumen maupun legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Festival Lomba Holot yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara atau KEN diharapkan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata di Kabupaten Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.

0: Festival Lama Holot 2026 resmi ditutup di Pantai Wulan Lo Lewoleba pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap festival yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara KEN mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Penutupan festival dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mewakili Bupati Lembata. Seremoni berlangsung meriah dengan penampilan tarian daerah, tarian kreasi, serta penarikan undian berhadiah yang disaksikan masyarakat. Dalam sambutannya, Jack Wuwur mengatakan, Festival Lama Holot yang sejak 2024 masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara harus terus menjadi momentum terbaik yang memberi dampak bagi pembangunan Lembata sekaligus memastikan sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menambahkan, festival merupakan bagian dari aksi nyata yang mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Lembata menuju daerah yang maju, mandiri,
1: dan adalah saing. Bagian dari aksi-aksi implementatif untuk secara bersama-sama dengan prioritas unggulan lainnya menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Festival Lama Holot yang adalah salah satu event yang secara berturut-turut masuk dalam Karisma Event Nusantara sampai dengan tahun 2026. Sejak terpilih pada tahun 2024, teruslah menjadi momentum baik dan berdampak.
0: Melalui tagline Satu Lama Holot untuk Indonesia dan Dunia, festival ini diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan masyarakat Lama Holot, sekaligus memperkenalkan potensi budaya dan wisata Lembata ke tingkat nasional maupun internasional. Festival Lama Holot 2026 melibatkan pelaku UMKM, pengrajin, penenun, dan pelaku pariwisata lokal, serta menghadirkan wisatawan mancanegara. Selain pameran produk UMKM, rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan ke sejumlah desa wisata, seperti Dapur Alam Atakore, Kampung Atawolo di Desa Lusilame, Kawasan Wisata Mangrove di Desa Murona, serta Kampung Adat Lamagute. Selain itu juga digelar Cokshow Budaya dengan tema eksistensi budaya Lama Holot di era digital. RRI ND Nikolaus Makumedi.
2: Berita terakhir, Festival Lama Holot 2026 resmi ditutup Sabtu malam di kawasan Wulan Lo, Kabupaten Lembata. Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan festival yang masuk dalam Karisma Event Nusantara tersebut bukan sekedar panggung hiburan, tetapi investasi untuk memperkuat ekonomi, melestarikan budaya, dan membangun masa depan daerah. Selengkapnya disampaikan Riko Kota.
3: Selama 4 hari pelaksanaan, Festival Lama Holot menghadirkan berbagai atraksi budaya, pameran tenun, produk UMKM, hingga pertunjukan seni yang melibatkan masyarakat dari berbagai wilayah etnis Lama Holot. Dalam sambutan Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuak yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, pemerintah menilai festival telah menjadi ruang untuk memperkuat identitas budaya, sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
1: Event bukan tentang keramaian, namun tentang keberlanjutan. Yang kedua, event bukan tentang sensasi, namun solusi. Ketiga, event bukan tentang panggung, namun tentang keterhubungan. Yang keempat, event bukan tentang berpesta, namun bercerita. Yang kelima, event bukan hanya atraksi, namun edukasi. Dan yang keenam, event adalah investasi yang menumbuhkan nilai, jejaring, dan peluang.
3: Pemerintah berharap Festival Lama Holot tidak hanya memberi dampak selama penyelenggaraan, tetapi juga mampu menarik kunjungan wisatawan sepanjang tahun, membuka peluang usaha masyarakat, serta memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mengembangkan pariwisata Lembata. Selain menjadi wadah promosi budaya, festival juga diharapkan menjadi sarana bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan warisan adat serta kearifan lokal sebagai identitas masyarakat Lama Holot. Festival Lamaholot 2026 berlangsung sejak 1 hingga 4 Juli dan kembali menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Pemerintah Kabupaten Lembata menargetkan festival ini terus berkembang sebagai agenda budaya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Selamat pagi pendengar Pulau Satu dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz Pulau Satu RRI ND Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan menghadirkan beragam peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun pada 7 Juli. Salah satu peristiwa bersejarah pada 7 Juli adalah saat Kesultanan Ternate menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Selain itu, ada beberapa peristiwa penting lainnya pada 7 Juli yang patut untuk dikenang. Dan demi mengenang peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah, kami rangkum berbagai macam peristiwa tersebut dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 7 Juli yang dihimpun dari thepeoplehistory.com. Kita awali di tanggal 7 Juli tahun 1683, Sultan Sibori dari Ternate menandatangani perjanjian dengan pihak Belanda. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Kesultanan Ternate secara resmi menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Di tanggal 7 Juli 1846, pasukan Amerika Serikat mulai menginvasi Monterey dan Yerba Buena di California. Invasi tersebut merupakan awal dari upaya Amerika Serikat untuk merebut wilayah California dari kekuasaan Meksiko. Kemudian di tanggal 7 Juli di tahun 1892, organisasi rahasia bernama Katipunan dibentuk di Manila, Filipina. Katipunan dibentuk dengan tujuan untuk memerdekakan Filipina dari Spanyol melalui revolusi. Organisasi ini merupakan organisasi rahasia hingga keberadaannya diketahui pada 1896 dan menyebabkan terjadinya revolusi Filipina. Di tanggal 7 Juli di tahun 1937, tentara Jepang yang akan menginvasi wilayah Beijing, Tiongkok, bertempur dengan tentara revolusioner nasional Tiongkok. Pertempuran tersebut meletus setelah pasukan Jepang di adang tentara revolusioner nasional Tiongkok sebelum tiba di Beijing. Pertempuran tersebut juga menandai dimulainya Perang Tiongkok-Jepang kedua yang berakhir pada 9 September 1945 dengan kemenangan Tiongkok. Di tanggal 7 Juli 1940, Richard Starkey lahir di Liverpool, Inggris. Ia lantas dikenal sebagai drummer pada band legendaris The Beatles dengan nama panggung Ringo Starr. Kini di usianya yang ke-78 tahun, Ringo Starr masih aktif dalam dunia musik. Di tanggal 7 Juli 1942, para wanita tahanan di penampungan di Auschwitz, Polandia dijadikan bahan eksperimen ilmiah oleh pemerintah Jerman. Eksperimen tersebut dilakukan terhadap manusia oleh para ilmuwan dan dipimpin petinggi polisi Jerman, Heinrich Himmler. Dan pendengar, di tanggal 7 Juli di tahun 2005, serangkaian-serangan bom bunuh diri melanda 3 jalur kereta bawah tanah di London, Inggris dengan 4 ledakan. Kejadian tersebut merupakan serangan teroris terburuk kedua di Inggris sejak Perang Dunia Kedua berakhir. Sebanyak 56 orang tewas dan 700 orang luka-luka dalam serangan tersebut. Para pelaku serangan bom itu dituding sebagai anggota Al-Qaeda. Dan di tanggal 7 Juli 2007, serangan bom melanda kota Amrili di Irak. Sebuah bom truk meledak di tengah pasar yang ramai pengunjung. Sebanyak 165 orang tewas dan 255 lainnya luka pada serangan tersebut. Dan terakhir, di tanggal 7 Juli di tahun 2013, Korea Utara dan Korea Selatan bersepakat membuka kembali kawasan industri Kaesong di perbatasan kedua negara. Kawasan tersebut sempat ditutup beberapa bulan sebelumnya karena munculnya ketegangan antara Korut dan Korsel. Kawasan industri Kaesong
adalah kawasan yang dikuasai Korea Utara. Namun Korea Selatan diperbolehkan mendirikan pabrik di kawasan tersebut dengan mempekerjakan warga Korea Utara. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya informasi berbagai peristiwa penting dan bersejarah di dunia dari tahun ke tahun pada 7 Juli.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur

0: krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Kamu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
6: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua,

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih ada banyak informasi yang akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Namun untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kami ucapkan selamat bergabung ya, selamat beraktivitas untuk Anda. Semoga apa yang Anda harapkan, Anda impikan di hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Tentu saja perlu dukungan semangat juga nih pagi hari ini. Baik, untuk memberikan semangat ya di pagi ini, kami juga menghadirkan lagu-lagu untuk Anda ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Anda sudah rencanakan, apa yang sudah Anda susun dari semalam ya.

0: Kang Fikri kan? Hmm? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi

Walau pun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi

0: Info Cuaca Maritim.
1: Pendengar Pro Satu dimanapun berada, saatnya kami akan hadirkan informasi cuaca maritim yang akan disampaikan rekan Diasa Fitri Maharani.

0: Halo, selamat pagi rekan Dia.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi untuk para pendengar CRRIND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 8 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, perairan selatan Flores, Selat Sumba bagian barat, Laut Sau, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, dan perairan selatan Timorote. Kondisi yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan dan arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samartenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti adanya angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Dia Savitri Maharani untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat bertugas dan tetap semangat.
1: Selamat pagi, selamat Kak.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

107 dimanapun berada, masih di Florata pagi ini ya. Dan kami hadirkan informasi terkait dengan Kemenperin ajak pakai peralatan sekolah lokal menyambut tahun ajaran baru. Pendengar, Wakil Menteri Perindustrian Wamenperin Faisal Riza mengajak masyarakat mengutamakan penggunaan produk peralatan sekolah buatan dalam negeri. Ajakan tersebut bertujuan memperkuat industri manufaktur nasional, memperluas pasar domestik, meningkatkan utilisasi industri, dan juga menciptakan lapangan kerja nasional. Kampanye tersebut dilakukan menjelang tahun ajaran baru 2026-2027 melalui penyelenggaraan Indonesia Student Equipment Fair 2026. Pameran berlangsung 6-9 Juli 2026 diikuti 39 pelaku industri yang menampilkan berbagai produk peralatan sekolah buatan dalam negeri.

0: kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tos Maria Dery.
3: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Florata pagi ini ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami bersama pengelola ekowisata Woi Pedan ya, di Ile Ape Kabupaten Lembata di Desa Riang Bao, Ile Ape Kabupaten Lembata ya, terkait dengan ekowisata Woi Pedan Desa Riang Bao masuk dalam nominasi 50 besar kandidat lokal Hero Kemenpar ya. Dan pendengar, seperti apa perbincangannya, jangan lewatkan ya di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

ya perbincangan kita pagi hari ini dalam Florata pagi ini terkait dengan ekowisata Woipe dan Desa Riangbao masuk ke 50 besar kandidat lokal hero Kemenpar ya, Kementerian Pariwisata tahun 2026. Bersama Bapak Cesarius KTP yang merupakan salah seorang pengelola ekowisata Woipe dan Desa Wisata Riangbao Ile Ape Lembata. Nah, pendengar, berbicara tentang ekowisata ya, ini sangatlah menarik ya, bahwa pariwisata yang maju itu selalu lahir dari tangan-tangan yang peduli terhadap alam, budaya, dan juga masyarakat. Nah, Kementerian Pariwisata melalui ajang Wonderful Indonesia Award 2026 kategori Local Hero in Tourism memberikan apresiasi kepada para penggerak wisata nih, pendengar

Nah, apresiasi ini diberikan kepada para penggerak pariwisata yang telah menghadirkan dampak nyata bagi daerahnya. Nah, dari ratusan kisah inspiratif ya di seluruh Indonesia, terpilihlah 50 kandidat terbaik yang dinilai berhasil membangun pariwisata secara berkelanjutan. Di antaranya ada dari NTT ya, khususnya di Kabupaten Lembata. Eko Wisata Woipedan ya, di Desa Riang Baon ya. Untuk membahas lebih lanjut ya terkait dengan pemberian penghargaan nih ya, yang mana Lembata ini termasuk salah satu dari 50 besar ya kandidat lokal hero di Kemenpar ya 2026. Nah, saat ini kami akan mengajak Anda ya pendengar untuk mengikuti perbincangan kami bersama salah satu sosok yang membanggakan Nusa Tenggara Timur, adalah Cesarius KTP ya, pengelola ekowisata Woipedan di Desa Riang Bau, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata.

0: Baik, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi. Iya, semangat pagi ya. Salam sehat dan juga salam semangat dari Pro 1 RRI ND.
1: Ya, selamat pagi, Bu.
0: Nah, berbicara tentang ekowisata Woipedan ya, Desa Riang Bao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata yang masuk 50 besar ya, Local Hero Kementerian Pariwisata 2026. Nah, Bapak bisa diceritakan nih bagaimana awal mula ya lahirnya ekowisata Woipedan ini, Bapak?
1: Oh ya, terima kasih. Jadi dengannya ekowisata Woipedan ini awal mulanya ketika saya bekerja di salah satu tempat wisata di Momere, itu di tahun 1988. Nah, di situ saya sudah bermimpi bahwa saya bisa pulang kampung untuk bangun salah satu usaha di desa. Okay. Itu sudah sejak lama. Sehingga dari itu saya sambil bekerja, sambil mencari ilmu, juga mencari modal untuk kembali ke kampung untuk bangun tempat usaha di desa saya. Dan itu mimpi itu baru terwujud di tahun 2007. Okay. Tapi itu juga banyak tantangan yang saya hadapi. Ada beberapa usaha yang sudah rintis tapi setelah itu mati lagi, dan saya terus berusaha sehingga sampai di tahun 2022. Itu saya mulai buka usaha di, kebetulan ada lokasi saya sendiri, kurang lebih 1 hektar. Saya memanfaatkan lokasi itu, saya menata lokasi itu untuk membangun usaha ekowisata Woipedan itu. Jadi awal mulanya itu dari cita-cita saya atau mimpi saya itu, kembali ke kampung untuk membangun desa dengan di sektor pariwisata, itu mungkin itu.
0: Oke, baik Bapak. Nah, ya, apa saja nih potensi unggulan yang dimiliki Woipedan sehingga menarik perhatian wisatawan dan juga tim penilai Kementerian Pariwisata nih, Bapak?
1: Di lokasi saya ini, lokasi sekitar 1 hektar ya, yaitu di dalam lokasi itu ditumbuhi banyak pohon kelapa.
0: Okay.
1: Pohon kelapa begitu rindang sehingga itu faktor alam, dari alamnya ini. Itu kebetulan di daerah kita ini memang daerah panas. Okay. Sehingga di lokasi itu memang kalau orang masuk pasti tersentuh, itu sejuk. Sejuk sehingga dari pohon-pohon yang tumbuh rimbun itu sejuk, sehingga salah satu faktor ketertarikan bagi pengunjung itu suasana alam. Suasana alam di lokasi itu sangat sejuk bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Lembata lah. Itu banyak komentar pengunjung yang masuk situ. Kok mereka masuk selalu memberikan respon bahwa kok tempat ini adem, sejuk. Itu yang menjadi daya tarik saya. Kemudian dari makanan khas kami juga, itu ada satu masakan lokal yang namanya keleso, juga menjadi daya tarik. Itu ciri khas kami punya tempat. Selain itu ada wisata budaya juga. Di situ ada aktivitas masyarakat yang masih jalan. Salah satunya adalah tradisi titi jagung. Titi jagung ini merupakan kegiatan masyarakat sehari-hari, sehingga ini kita tunjukkan kepada para pengunjung menjadi sebuah produk yang menarik buat para pengunjung, dan ini sudah berjalan selama ini. Jadi saya kira ada beberapa unggulan itu. Selain itu ada beberapa unggulan lagi, misalnya ada objek ileotolog, itu juga kebetulan dekat di lokasi saya sehingga menjadi daya tarik ketika mereka trekking ke ileotolog, pulang menikmati suasana alam di tempat saya, ekowisata Woipedan, begitu.
0: Oke, baik Bapak. Nah, apa saja nih konsep utama yang diterapkan dalam pengelolaan ekowisata ini sehingga tetap menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan juga pengembangan ekonomi masyarakat nih Bapak?
1: Jadi tentu kita membangun sebuah usaha ini pasti sudah punya konsep. Jadi di sini saya merupakan konsep saya yaitu membangun pariwisata berbasis masyarakat, terpadu, berkarakter budaya dan lingkungan serta berkelanjutan. Artinya kami memanfaatkan potensi alam yang ada ini dengan melibatkan kelompok masyarakat. Jadi kita berdayakan kelompok masyarakat yang ada di desa ini untuk berpartisipasi. Jadi walaupun di sini usaha pribadi, tapi saya bermitra dengan kelompok-kelompok masyarakat di desa, seperti kelompok tenun ikat, kerajinan tangan, juga kelompok-kelompok usaha lain, ternak, nelayan. Saya bermitra dengan mereka sehingga ketika ada kegiatan kunjungan wisatawan, mereka semua itu akan terlibat langsung di lokasi itu. Jadi mereka bisa interaksi dengan tamu, menjual mereka punya produk-produk di tempat saya. Jadi itu mitra saya. Jadi ketika ada tamu, berarti mereka pasti hadir untuk menjual mereka punya produk. Lalu kelompok sanggar tari juga mereka pentaskan mereka punya tarian. Dan itu semua dibayar dari jasa itu.
0: Oke, baik. Berarti keterlibatan masyarakat juga cukup bagus ya untuk mengelola kawasan wisata ini. Nah, dampak nyata yang sudah dirasakan masyarakat sejak ekowisata Woypedan berkembang ini apa nih, Bapak?
1: Oke, ini sudah kurang lebih sudah 2 tahun menjalan, 3 tahun setelah saya buka ini. Itu saya kira secara sebagai pengelola tentu sudah dampak buat kami pengelola sudah. Kemudian imbas kepada masyarakat itu seperti yang saya katakan tadi itu terutama kelompok-kelompok masyarakat. Jadi di sini saya memfasilitasi mereka. Okay. Kami sudah bentuk sebuah kelompok Pokdarwis sehingga mereka itu masuk dalam Pokdarwis sehingga ketika ada kunjungan berarti mereka terlibat dalam. Misalnya sanggar tari itu ketika ada di sini kami punya paket kunjungan wisatawan asing, sehingga mereka sudah beli paket sehingga ketika tamu asing datang mereka sudah tahu bahwa ada pentas tarian itu sudah ada dalam paket sehingga ketika mereka pentas mereka tentu dapat jasa dari itu kami bayar kepada mereka. Kemudian kelompok-kelompok lain juga demo tenun ikat juga kita bayar. Jadi itu dampak langsung itu yang mereka nikmat itu. Selain itu juga mereka jual mereka punya produk-produk sehingga ini sangat terasa berapa tahun ini. Bahkan mereka sebelumnya itu mereka menganggap bahwa hal ini tidak ada ini, tapi ketika berjalan aktivitas wisata berjalan mereka malah bertanya, oh ini ternyata kita ada manfaatnya. Sekarang mereka sudah paham bahwa itu pariwisata itu. Jadi saya kira itu.
0: Baik Bapak, nah ketika sudah masuk ke nominasi ya 50 besar local hero ini, pasti sebelumnya punya tantangan nih ya yang dihadapi. Nah, tantangan apa yang paling besar dalam mengembangkan ekowisata di wilayah Woypedan ini Bapak?
1: Iya betul Bu, ini tentunya di desa jadi pertama dari dalam kalangan kita sendiri. Ini kalau saya lihat bahwa mohon maaf tapi pariwisata ini belum terlalu paham terutama di desa saya. Jadi sumber daya manusia yang itu mungkin yang perlu kita ini. Sehingga kebetulan saya juga punya pengalaman bekerja sehingga kembali ke kampung bagaimana saya memulai dari diri saya sendiri, arti bergerak dulu tanpa memikirkan itu. Jika awal mulanya itu memang mungkin orang melihat saya ini seperti apa ya, saya kan sampai membersihkan pantai, memungut sampah di apa segala. Jadi mungkin mereka melihat bahwa saya ini mungkin orang gila. Tapi itu mereka kan tidak paham. Nanti tapi saya bekerja nanti mereka akan lihat apa yang akan terjadi. Sehingga sumber daya manusia itu pola pemikiran masyarakat di sekitar itu belum sehingga kadang-kadang mereka menonton tapi kita pahami Jadi saya berusaha untuk memberikan pemahaman mereka terkait dengan dampak pariwisata seperti apa. Akhirnya sebagian masyarakat sudah mulai mengerti itu. Jadi tantangan pertama itu sumber daya manusia, pola pikir masyarakat. Jadi kita membangun itu apa? Mereka cibir lah. Makanya apa itu? Makanya bersih-bersih pantai untuk apa? Tapi itulah. Jadi setelah itu mereka tahu bahwa ada aktivitas pariwisata, ada transaksi di sana. Mereka sudah mulai sadar bahwa ternyata apa yang dia buat ini padahal begini. Jadi mereka sudah mulai memaham itu. Nah, itu jadi sumber daya manusia ya itu. Itu. Kemudian yang berikut mungkin ya kita ini tidak punya modal. Artinya bergerak dari kemauan sendiri. Sehingga finansialnya ya begitulah. Ada uang sedikit kita kembangkan begitu.
0: Jadi tantangan terbesar itu adalah modal ya, biaya ya Bapak ya.
1: Iya, biaya.
0: Baik. Nah, ketika masuk dalam 50 besar tentu membawa perhatian publik ya. Nah, apakah sudah ada peningkatan minat kunjungan atau juga kerjasama yang ditawarkan sejak pengumuman ini keluar Bapak?
1: Saya baru dapat pengumuman tadi malam. Tadi malam informasi resminya mungkin lewat dinas, tapi informasi pengumuman itu kebetulan saya punya grup di FDLV di teman-teman itu. Jadi saya buka grup itu, saya dapat, saya coba buka, oh ternyata saya masuk di 39. Jadi ya mudah-mudahan dengan adan hadir ini ya bisa kedepannya kita bisa membangun mitra atau siapa saja bisa kita kolaborasi lah.
0: Oke, baik Bapak. Nah, dukungan apa yang paling dibutuhkan dari pemerintah daerah, kemudian juga Kementerian Pariwisata maupun pihak swasta agar WOI Pedan ini terus berkembang nih Bapak?
1: Seperti saya katakan tadi, mungkin sekarang saya kesulitan finansial. Konsep desainnya sudah ada, hanya kita butuh modal sehingga ada konsep-konsep pengembangan ke depan itu kita butuh modal, sehingga memang agak lambat karena kita tidak punya modal. Padahal sudah ada konsep, sudah ada untuk pengembangan ini sudah ada, hanya modalnya belum ada ya.
0: Oke, baik, semoga menjadi perhatian pemerintah ya untuk memberikan modal nih ya agar bisa berkembang ekowisata yang sudah dibentuk ini. Baik Bapak, apa harapan Bapak terhadap generasi muda Desa Riang Bau dalam menjaga dan juga mengembangkan ekowisata yang sudah ada ini Bapak?
1: Harapan saya bahwa saya kira apa dampak pariwisata ini sangat besar untuk bagi masyarakat, sehingga terutama harapan saya terhadap generasi muda, maksudnya jangan sebagai penonton, tetapi kalau ada ide gagasannya bagus, mari kita membangun. Jadi di sini sepertinya mereka selalu mengharapkan bahwa dari pemerintah harus ada anggaran dari pemerintah dulu baru bisa bekerja. Padahal kita harus mulai dari diri kita sendiri. Sehingga harapan saya generasi muda itu jangan sampai sebagai penonton, tapi ada ide gagasan bagus, mari, potensi ada, mari kita kembangkan. Ya, nanti pada akhirnya punya dampak bagi kita semua.
0: Oke, baik.
1: Saya kira itu.
0: Nah, Bapak, ini ke depan apa target atau mimpi besar yang ingin diwujudkan bagi ekowisata WOI Pedan ini, Bapak?
1: Saya kira ini saya punya mimpi. Mimpi ini cita-cita besar saya bahwa saya menginginkan bahwa WOI Pedan ini menjadi salah satu pusat aktivitas wisata di Kabupaten Batang. Itu. Jadi itu mimpi saya. Sehingga saya berusaha bagaimana supaya menjadi pusat, salah satu pusat aktivitas wisata di ekowisata Pedan ini. Itu mimpi saya.
0: Baik, Bapak. Mudah-mudahan saja mimpinya ini bisa terwujud ya, Bapak. Dan terakhir nih, Bapak.
1: Mohon dukungan.
0: Terakhir Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat Indonesia, khususnya ya masyarakat yang ada di Ile Ape nih, dan juga Lembata ya pada umumnya, kepada masyarakat agar semakin peduli terhadap pengembangan pariwisata yang berkelanjutan?
1: Ya, itu saya punya moto Ibu, saya punya moto, jangan Anda tanya apa yang desa atau negara buat untuk Anda, tapi bertanyalah apa yang saya buat untuk desa. Itu moto saya. Sehingga saya tidak ada mengharapkan untuk hari ini saya bekerja untuk membuat sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Jadi harapan saya maksudnya peluang potensi-potensi ini ada, ada sehingga marilah kita berkreasi mulai dari diri kita sendiri, jangan menunggu orang lain atau menunggu siapapun. Apa yang kita bisa lakukan kita lakukan, pasti suatu ketika kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi harapan saya marilah kita memanfaatkan potensi yang ada ini, mengembangkan terutama sektor pariwisata ini. Saya kira alam budaya masih sangat bagus. Yang penting bahwa punya kemauan untuk berinovasi. Itu jadi harapan saya itu.
0: Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan juga harapan Bapak serta masyarakat Lembatap pada umumnya ya bisa terwujud ya, dengan masuknya Woi Pedan ini sebagai 50 besar ya, kandidat lokal hero Kementerian Pariwisata di tahun 2026. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya.
1: Terima kasih.
0: Dan terima kasih, sukses selalu.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya wawancara kami bersama Bapak Cesarius KTP yang merupakan salah seorang pengelola ekowisata Woi Pedan Desa Wisata Riang Bao, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata ya, terkait ekowisata Woi Pedan Desa Riang Bao yang masuk ke 50 besar kandidat lokal hero Kementerian Pariwisata 2026.

105 MHz Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami akan menghadirkan informasi cuaca dari BMKG Eltari Kupang ya, bersama rekan Tulus.

0: untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca pagi hari ini.
2: Ya, selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Selasa 7 Juli 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah berawan. Dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Alor. Suhu udara di NTT berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 17 hingga 30 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 20 hingga 50 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Sabu Raijua, dan juga Sumba Timur. Demikian perakiraan untuk hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tulus untuk informasi perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas, dan sukses selalu.
1: Selamat pagi, Bu.

0: Dia masih di Florata pagi ini ya, dan pendengar, saatnya kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Amerika Serikat melawan Belgia.
1: Dimulai, kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan, bagaimana kami melaporkan Belgia mengenakan kostum away mereka dan nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri-kiri dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Griffer tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi